0: tertutup dalam mengumpulkan data. Misalnya kayak kami, misalnya dalam melakukan survei ini, kita sebelum kita lakukan itu tentu ada istilahnya uji dulu ya, dipanggil dulu misalnya para akademisi, para forum statistik untuk lebih menjelaskan itu seperti apa misalnya data-data yang dikumpulkan, kecukupan sampelnya gitu loh. Sama dengan misalnya kita untuk mengetahui misalnya penjual di pasar itu perempuan semua, kita bukan hanya melihat dari apa namanya tuh kelihatan dengan kasat matanya ya, tapi paling tidak kita melakukan misalnya di sana ada 100 pedagang sayur. Kita mau tahu misalnya berapa banyak perempuan di sana. Tentu kita 100 itu kita cari dulu informasinya, kita lihat dengan dulu. Nah, baru kita tahu oh nanti misalnya dari 100 pedagang sayur tadi ada 50% pedagang perempuan. Nah, jadi bisa saja misalnya secara langsung kita lihat 50 laki-laki berarti 50 perempuan seperti itu. Tapi statistik kadang-kadang kan bicaranya agregat, tidak hanya istilahnya berdasarkan yang kita lihat saja. Ya mungkin seperti itu Bung Hari.
1: Oke, baik Pak. Ini sebelum lebih lanjut Pak, kalau data statistik ini secara garis besar tuh kategorinya ada berapa sih Pak? Misalnya atau indikatornya gitu?
0: Oh ya, terkait dengan kategori statistik itu kan indikatornya ya, indikator yang dikumpulkan dalam statistik itu kan banyak sebenarnya. Baik itu untuk kebutuhan yang lebih besar, itu dilakukan dengan sensus, juga terkait dengan kebutuhan yang tanda kutip butuh cepat atau sederhana, misalnya kita melalui survei, tapi tidak juga sederhana, misalnya kayak seperti survei yang besar kami yang lakukan, seperti kemarin misalnya survei sosial ekonomi nasional, itu sampelnya besar. Jadi kita melihat juga untuk keterwakilan daripada sebaran sampel atau strata sampelnya. Jadi kalau kami melakukan misalnya untuk survei sosial ekonomi nasional terkait dengan penghitungan kemiskinan ataupun kita melihat masyarakat berapa besar misalnya terkait dengan konsumsi masyarakat, maka kita juga tidak bisa istilahnya mengambil sampelnya sembarangan. Kita ada stratanya, kita kelompokkan dulu berdasarkan kelompok pengeluarannya, kita kelompokkan dulu berdasarkan istilahnya strata pendidikan. Itu ada metode statistik yang dilakukan. Jadi bukan kami melakukan survei atau apa namanya survei itu sesuka-suka kita, tidak. Kita menggunakan metode nasional statistik ataupun berdasarkan rekomendasi dari PBB. Jadi kita bukan mau-maunya kita.
1: Oke, karena ada standarnya.
0: Ada standarnya, tidak bisa misalnya oh suka-suka kita. Nanti kalau misalnya kita ngambil standarnya di standar kota semua, kita tidak bisa melihat bagaimana masyarakat di pedesaan. Atau kita mengambil sampelnya misalnya, mohon maaf, misalnya kaum terpelajar semua, nanti barisan perumahan dosen semua. Ya, jadi akan jawabannya akan berbeda dengannya. Nah, statistik itu kan dia memberikan data makro. Data makro untuk kepentingan yang lebih besar, baik terkait dengan perencanaan maupun dalam kebijakan. Nah, inilah yang kita harus lakukan dan pahami bersama. Itu Bung Hari.
1: Iya. Yeah. Oke okay, Pak, saya ke Mas Nugroho dulu. Kalau beda kalau dengan BPS Provinsi ini datanya seperti apa nih Mas?
2: Oh, ya, terima kasih Mas Hari. Ya, kalau kita bicara di pemerintah daerah, datanya kita bicara tentang statistik sektoral. Jadi kalau seperti Pak Kepala BPS barusan sampaikan, mereka menyiapkan data namanya dari statistik dasar. Data dasar. Sementara kalau kita di pemerintah daerah namanya data statistik sektoral. Bedanya adalah data statistik sektoral ini adalah data yang bersumber dari produsen data. Kalau dalam Perpres 39 tahun 2019 dalam penyuluhan satu data Indonesia itu disebutkan ada unsur produsen data. Produsen data ini adalah organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di lingkup pemerintah. Khususnya kalau kita bicara di Kota Bengkulu, dari pemerintah Kota Bengkulu. Jadi data-data inilah yang kemudian oleh kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menghimpun data sektoral tersebut, kemudian dikelola, kemudian didiseminasikan atau disebarluaskan ke masyarakat melalui portal data. data.bengkulukota.go.id itu sepertinya.
1: Kalau pemanfaatan datanya untuk siapa ditujukan?
2: Ya, data tentu ditujukan untuk publik ya. Publik yang membutuhkan data tersebut bisa para akademisi atau mungkin juga masyarakat yang membutuhkan data-data tersebut, bisa juga dari kalangan mahasiswa yang mungkin berkaitan untuk melakukan rencana penelitian.

0: variannya.
1: Oke. Tapi ini memang untuk skop di kota gitu. Ya.
0: Ya, karena kita bicara era digital, tentu ini juga bisa diakses oleh masyarakat luas, tidak hanya di Kota Bengkulu, di luar kota, luar provinsi pun bisa mengaksesnya.
1: Oke. Kalau untuk pemerintah kota sendiri seperti apa untuk manfaatnya dari data yang disajikan oleh BPS kota?
0: Ya, tentu dalam merencanakan arah pembangunan, tentu kita harus berbasis data ya, namanya pemerintah daerah. Jadi sebelum kebijakan itu diambil oleh pemerintah atau kepala daerah, tentu ada basis data yang dibutuhkan. Data ini tentu tidak hanya bersumber dari data sektoral yang saya sampaikan tadi, tentu juga ada data dasar yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, tentu kolaborasi data ini sangat dibutuhkan bagi pemerintah daerah dalam merancang atau merencanakan arah pembangunan.
1: Oke, baik. Jadi boleh dikatakan kalau mengambil langsung dari sumbernya itu dilakukan oleh BPS Provinsi. Kalau setelah ada data yang dimiliki oleh produsen data ini, nanti baru diolah lagi oleh BPS Kota, seperti itu, Mas?
0: Nggak, jadi seperti ini. Kalau data dasar itu memang sudah disajikan oleh Badan Pusat Statistik baik provinsi kota sesuai dengan wilayah kerjanya. Jadi data tersebut juga bisa menjadi landasan kami dari pemerintah daerah untuk mengambil data tersebut, misal dikaitkan dengan kebijakan yang akan dilakukan. Sementara kalau yang diproduksi data itu mendukung, karena data sektoral itu tentu akan berbeda-beda setiap organisasi perangkat daerah. Jadi memang ada penggabungan atau kolaborasi data yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingan yang akan dilakukan oleh pemerintah.
1: Oke, baik. Nah, karena itu ada yang di kota, ada di provinsi, ada di kabupaten.
0: Iya, ya, betul. Sesuai dengan kebutuhannya seperti apa ya. Karena tidak mungkin ketika pemerintah daerah butuhnya data yang hanya di wilayah kerja Kota Bengkulu, dia tidak akan mengambil data yang misalnya berada di wilayah kerja Provinsi Bengkulu.
1: Oke, baik. Saya ke BPS Provinsi lagi nih, Pak Sarhanuddin. Kalau data ini untuk mengumpulkan satu data yang dibutuhkan gitu, itu butuh proses berapa lama, Pak, untuk sampai nanti bisa disajikan gitu?
2: Ya, jadi tergantung juga, Bung Heri, tergantung dengan istilahnya data yang kita kumpulkan itu data seperti apa. Jadi kalau misalnya kayak seperti yang kita lakukan saat ini adalah sensus ekonomi. Jadi itu tidak waktu sebentar, Pak. Jadi prosesnya itu kita ada 2 tahun bahkan 3 tahun sebelum pelaksanaan sensus ekonomi ini kita dilakukan, baik itu uji coba, baik itu kuesionernya maupun terkait dengan cakupan yang ingin diperoleh daripada melakukan sensus tersebut. Makanya kita juga tidak juga orang BPS sendiri, kita juga melakukannya dengan forum statistik, forum masyarakat statistik, forum akademisi dan para istilahnya para pakar. Jadi yang diperlukan oleh pemerintah saat ini misalnya terkait dengan apa? Nah itu yang kita lakukan di dalam kuesioner tersebut. Nah kata Bung Hair tadi berapa lama? Ya kalau dalam sensus ya kita dalam pelaksanaan saja seperti sensus yang kemarin kita laksanakan dengan dua metode ya. Pertama metode istilahnya untuk pelaku usaha besar dia bisa mengisi langsung melalui Cawi maupun istilahnya email kami dia jawab. Dan juga yang kemarin itu kita lakukan dengan metode door to door, petugas kami datang kepada responden untuk mendata itu. Nah, kalau misalnya terkait dengan data-data survei itu bisa ada yang tribulanan, kalau ada juga yang tahunan, juga ada yang bulanan, misalnya inflasi. Inflasi itu data yang kita keluarkan setiap bulan. Jadi antara bulan misalnya kayak kemarin kita rilis tanggal 1 September itu adalah data yang memotret data dari inflasi di Agustus sampai dengan bulan September. Jadi data kita sebenarnya ada yang bukan, kalau misalnya nanti kalau bicara sensus, oh sensus 10 tahun sekali, Pak. Sebenarnya tidak 10 tahun. Sensus itu kita lakukan memang istilahnya 10 tahun. Berakhiran dengan 0 itu sependuduk, berakhir dengan 3 pertanian, berakhir dengan 6 ekonomi. Tapi kan kalau kita lihat range-nya itu kan cuma 3 tahun. 2023 tadi kita melaksanakan sensus pertanian. 2026 kita melaksanakan sensus ekonomi. Nah, di antara sensus-sensus itu ada namanya seperti penduduk itu ada SUPAS ya, survei
3: penduduk antar sensus. Kita mau lihat, istilahnya pemerintah pengen tahu pergerakan, walaupun kita ada misalnya kayak penduduk itu ada namanya angka proyeksi. Nah, terkait dengan pertanyaan Bung Hari tadi, berapa lamanya? Tergantung dengan kebutuhannya. Misalnya kita melakukan survei terkait dengan survei harga, itu teman-teman di statistik distribusi melakukannya, ada yang harian survei itu, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah, jadi tergantung kebutuhannya. Kalau inflasi dia cuman lag-nya sebulan, sedangkan yang lain ada yang triwulanan, ada yang semesteran, dan juga ada yang apa namanya tahunan. Jadi tergantung kebutuhan dan survei yang dilakukan BPS, seperti saya sampaikan tadi, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang triwulanan, ada yang semesteran, dan ada yang tahunan. Jadi tergantung juga dengan surveinya, dan juga tergantung dengan kebutuhan pemerintah. Misalnya pemerintah butuh cepat terkait misalnya ada gejolak harga misalnya. Nah, nanti kita di samping survei rutinan tadi, dia kita juga memantau sesuai dengan kebutuhan pemerintah maupun misalnya yang terjadi di masyarakat seperti apa. Itu yang kita lakukan. Jadi yang waktunya kalau sensus ke tahun ini kebetulan selama 2 bulan yang kita lakukan. Nah, kalau yang lain-lain tadi seperti saya sampaikan, jadi ada yang mingguan surveinya, ada yang bulanan, tapi dalam kita mempublikasikannya tadi ya sebelah ada yang bulanan, ada yang triwulanan, ada yang tahunan, itu yang kita lakukan. Jadi tergantung dengan surveinya, tergantung dengan sensusnya. Mungkin itu Bung Hari.
1: Jadi ini

0: baik itu pertanian, ekonomi maupun penduduk, kita data semua. Nah, padahal BPS itu banyak survei seperti disampaikan oleh Pak Tri tadi, ada namanya kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 terkait dengan statistik dasar. Jadi adalah statistik yang kita kumpulkan baik melalui sensus maupun survei. Ada namanya statistik toral yang dikumpulkan oleh teman-teman produsen data. Ada juga terkait dengan statistik khusus yang dilakukan oleh akademisi, oleh masyarakat untuk kebutuhan tertentu atau khusus juga. Nah, ini sebenarnya BPS tidak berhenti. Kalau dilihat BPS itu ya banyak yang disurvei dilakukan. Bahkan kalau dihitung mungkin untuk saat ini itu kayaknya lebih dari 30 survei yang kita lakukan. Ya, ada survei harga, ada survei barang dan jasa, ada survei apa namanya terkait dengan PDRB, itu ada survei namanya istilahnya khusus ya, terkait dengan pendapatan. Ada juga survei namanya nilai tukar petani, ada survei pariwisata, ada survei, dan kalau mungkin enggak, kalau saya sebutkan mungkin hari enggak akan selesai ini surveinya. Jadi ambil 300 lebih. Teman-teman ini berkutat, makanya kami kan dibagi ada statistik produksi, itu semua sektor yang ada produksinya. Ada namanya statistik distribusi dan jasa. Jadi distribusi sana itu ada harga, ada jasa yang kita liput. Ada juga statistik sosial. Di statistik sosial itu banyak. Ada tadi survei angkatan kerja nasional, ada survei ekonomi nasional, ada juga apa namanya survei keamanan dan apa namanya kopolomka ya, politik dan keamanan. Juga ada statistik namanya apa namanya terkait dengan sosial yang lain. Begitupun di neraca ada terkait yang terkait dengan penghitungan dalam rangka PDRB maupun pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau saat ini lebih dari 300 itu survei yang kita lakukan, yang secara rutin kita lakukan, baik tadi bulanan, tribulanan, semesteran maupun tahunan yang kita lakukan.
1: Oke. Okay. Jadi sampai kalau dirilis bukunya sampai tebal-tebal banget ya, Pak ya?
0: Betul. Jadi kalau Bung Heri lihat kan publikasi kita memang sekarang kita kan sudah web ya. Jadi kita ada namanya Advent Release Calendar. Jadi yang kita sudah janjikan kepada masyarakat itu bisa diakses di web kita. Jadi banyak di sana ada statistik air minum, ada statistik angkatan kerja, ada statistik apa namanya tuh harga. Nah, yang terkumpul dengan Pak Tri dan kawan-kawan terkait dengan OPD adalah publikasi daerah dalam angka, baik level provinsi, mulai level kabupaten kota maupun level nasional. Kalau nasional namanya Statistik Indonesia. Itu kumpulan dari berbagai sumber data. Jadi kami kalau di daerah dalam angka, seperti Bung Tri sampaikan tadi, kita statistik dasar yang kita kumpulkan maupun dari survei maupun sensus itu yang kita publis itu lebih kurang 25%. Sedangkan 75%-nya itu daerah dalam angka itu dihasilkan oleh teman-teman semua. Semua instansi ini, ya termasuk RR ini misalnya, berapa banyak nanti terkait dengan pemirsa yang sering mendengarkan, mungkin kalau ada datanya secara kontinus bisa kita publis itu. Atau nanti RRI ini yang paling disukai apa gitu, RRI kah pro kah atau RRI seperti apa. Nah jadi sama dengan Bung Tri yang saat ini berkecimpung di statistik apa namanya kota. Jadi banyak sebenarnya data yang kita publis, tapi sekali lagi data itu tidak bisa hanya dipublis. Pertama, tingkat akurasinya. Dua, metode yang digunakan, konsep definisi, tujuannya dan sumber datanya dan periodenya. Jadi tidak bisa istilahnya kita menyajikan data itu apalagi dipublis itu sesuka-suka kita. Tidak. Jadi harus kita lihat apa namanya istilahnya periodenya, tujuannya, konsep definisi maupun istilahnya untuk tujuan apa, kepentingan apa. Jadi bukan untuk kepentingan siapa, tapi tentu yang kita rilis maupun kita publis itu adalah untuk kepentingan masyarakat luas, pemerintah dan para pelaku usaha maupun pengguna data. Seperti yang Sri sampaikan, bisa dari saja dari akademisi, bisa saja dari masyarakat biasa. Itu harapan kita. Jadi data itu ya kalau sudah dipublis atau data yang kami sajikan itu adalah data milik masyarakat, milik publik, bukan data milik istilahnya satu instansi ataupun dua instansi saja. Mungkin itu Bung.
1: Oke. Baik Pak, ini untuk kedua narasumber saya. Kesulitan untuk mengumpulkan data ini apa, tantangannya Pak? Di provinsi seperti apa, di kota seperti apa?
0: Ya, kita bicara di provinsi dulu ya.
1: Iya.
0: Kami kan di Provinsi Bengkulu ini kan istilahnya sama dengan nasional ya. Kalau nasional kan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

0: Sedangkan kami di provinsi kan meliputi seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di provinsi Bengkulu. Nah, dalam kesulitan tentu banyak kesulitan yang kita hadapi, baik itu dari geografis ya, maupun dari istilahnya masyarakat sendiri atau manusia sendiri. Nah, kenapa kan saya sampaikan seperti itu? Kalau di geografis mungkin kita bisa saja kami memitigasi risiko dulu. Misalnya kalau kita mau lakukan pendataan di Pulau Enggano, ya kita paling tidak sudah mempersiapkan diri. Berarti kalau ke sana tidak bisa buru-buru pulang, ya karena moda transportasinya. Ya. Begitupun misalnya di daerah yang jauh, yang sulit aksesnya, misalnya seperti di Lebong ada daerah Sungai Lisai, ataupun di Bengkulu Utara ada Lebong Tandai, tentu itu kami kalau yang namanya sensus itu semuanya kami cover, nggak boleh kami tinggalkan, karena semua masyarakat mempunyai hak untuk didata dan masyarakat juga punya hak untuk mengetahui data. Nah, terkait kesulitan-kesulitan ini seperti saya sampaikan, tergantung dengan geografis juga, tergantung dengan istilahnya segmennya. Nah, jadi tidak gampang bagi teman-teman untuk melakukan pendataan misalnya di daerah elit, ya sulit bertemu masyarakatnya. Untuk sampai ke sana saja misalnya harus lewat pintu satpamnya saja sudah keder itu petugas. Begitupun pada misalnya masyarakat yang notabene-nya misalnya kayak seperti kita ASN misalnya, itu kan sulit ditemui di rumah setiap saat. Tentu teman-teman petugas itu akan menjadwalkan ulang, berkunjung berulang-ulang, dan jadi yang sedikit istilahnya sedikit hambatan kita dan tantangan kita bersama adalah terkadang ketidakterbukaan masyarakat menerima petugas kami ataupun memberikan informasi. Ini tantangan yang sulit bagi kita, karena seperti saya sampaikan, data itu bukan seadanya, tapi data itu yang benar adalah data apa adanya gitu loh. Nah, sama dengan kadang-kadang ditanya bapak punya misalnya punya rumah, nggak ada. Kami nggak mungkin menanyakan mana sertifikat bapak gitu loh. Yang kami tanyakan misalnya dalam survei atau sensus itu ada punya kepemilikan sertifikat tidak pak gitu. Punya katanya, sudah kita catat saja. Kita nggak punya apa istilahnya kapasitas untuk menggali itu. Ya sama kita tanyakan apakah bapak misalnya punya terkait dengan apa aset yang kan tergantung masyarakatnya yang mau jawabnya. Jadi kesulitan-kesulitan itulah yang sering kami temui di masyarakat. Jadi kadang-kadang informasi yang disampaikan itu tidak utuh. Jadi akan menghasilkan kesimpulan yang tidak utuh juga. Nah, sama dengan yang dilakukan oleh petugas-petugas kami. Terkadang mohon maaf diterima saja tidak gitu loh. Nah, boro-boro isinya diberikan informasi yang tepat. Jadi kesulitan-kesulitan itu seperti saya sampaikan, paling tidak kalau saya mengelompokkannya ada 3. Pertama, kesulitan geografis. Kedua, kesulitan terkait dengan informasi data, itu maksudnya humannya gitu. Ketiga, ya terkait dengan pemahaman terkait dengan metode yang pengumpulan data itu, bisa pemahaman dari petugas kami sendiri, juga pemahaman dari masyarakat. Kalau bahasa kita Bengkulu ngapui lagi, nak nanyo terus ini, ditanyo, digali-gali terus. Memang, nah kan ada kata memang itu ya kan, itu yang kadang-kadang yang sedikit harus kita memohon kepada masyarakat, kalau ada pendataan, ya berikanlah jawaban yang benar, jujur, dan tepat. Karena harapan ke depan, dengan semakin banyak informasi yang didapat, maka pemerintah juga semakin enak di dalam menentukan kebijakan. Mungkin itu, Bung Hari.
1: Kalau di kota gimana, Mas?
2: Ya, kalau kami di pemerintah kota ini, tantangannya tentu pertama, itu dari SDM ya. Kenapa dari SDM? Jadi tidak semua produsen data atau organisasi perangkat daerah SDM-nya itu melek terhadap statistik. Jadi sebenarnya pemahaman tentang statistik ini dulu yang perlu ditanamkan dulu kepada teman-teman yang berada di organisasi perangkat daerah. Kenapa ini penting? Karena ketika SDM-nya sudah memahami pentingnya statistik dalam pemerintah ini, tentu mereka akan berupaya, oh data yang akan kita hasilkan sebagai produsen data adalah data yang memang benar-benar akurat. Kalau dalam Perpres 39 tahun 2019, itu ada 4 unsur, ya Pak Syahrani. Ya. Ada 4 unsur yang harus dimiliki ketika data itu memang layak atau valid atau bisa kita sajikan kepada publik. Pertama yaitu memiliki standar data, kemudian memiliki metadata. Metadata ini adalah informasi terstruktur tentang data tersebut. kemudian memiliki interoperabilitas data, kemudian memiliki kode referensi. Ketika empat unsur ini sudah terpenuhi, nah, maka data tersebut bisa kita sajikan dalam bentuk satu data, ya, satu data Kota Bengkulu. Nah, ini tantangan bagi kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu, bagaimana kami memberi pemahaman kepada SDM-SDM yang ada di organisasi perangkat daerah. Karena apa? Terkadang seperti ini, di OPD itu ada datanya, tetapi kita tidak tahu metodologinya seperti apa dia dapat data itu. Saya contohkan ya, kalau yang sudah bisa terukur, maksudnya bisa kita katakan memang dia memiliki metodologi, yaitu salah satu di OPD, di kami itu ada Dinas Lingkungan Hidup, ada kegiatan namanya Survei Indeks Kualitas Udara. Jadi jelas itu Pak, metodologinya jelas, dan itu sudah ada juga rekomendasinya dari BPS melalui rekomendasi statistik. Kemudian yang lain-lainnya, OPD lain mungkin ada dia menghasilkan data, tapi tidak tahu dia metodologinya ini apa gitu. Apakah bisa melalui kompilasi produk administrasi, ataukah survei kah, atau jangan-jangan data itu hanya dibuat-buat. Nah ini yang bahaya. Misalnya pimpinannya butuh data, karena bingung SDM-nya, akhirnya data itu dibuat-buat saja. Nah ini yang tidak bisa kita toleransi ya. Nah jadi balik lagi Mas Ari, kalau tantangannya kami di pemerintah daerah di SDM-nya, jadi bagaimana nanti teman-teman di produsen data itu menyajikan data itu memang terstandar. Ada standarnya. Yang saya sampaikan tadi ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Seperti
1: kalau yang untuk yang data di kota ini, apakah yang mengumpulkan datanya harus ada basic keilmuan statistik atau gimana Mas?
2: Iya, jadi kalau kita bicara basic keilmuan, tadi sebelum tampil sini saya ngobrol juga sama Pak Sahran nih di luar studio. Sebenarnya tidak mesti harus memiliki ahli statistik ya. Tetapi setidaknya mereka memahami statistik ini apa sih, apa yang akan kita hasilkan, data seperti apa. Nah, jika memang ada yang keahliannya statistisi justru lebih bagus, ya Pak ya, justru lebih bagus. Kalau kami di Kominfo itu ada, ada. Tapi memang untuk organisasi perangkat daerah lain, ya bisa dikatakan ya belum ada ya, atau mungkin ada hanya 1-2. Nah, tetapi memang sebaiknya memang keilmuannya statistik. Tetapi bukan berarti yang tidak memiliki keilmuan statistik tidak bisa menjalankan itu. Karena apa? Karena itu bisa dipelajari, Pak ya. Kalau kita bicara teknis yang lebih awamnya mungkin bisa dipelajari. Jadi tinggal bagaimana nanti data itu disediakan, memiliki standar data, memiliki metadata, bisa dibagi pakaikan atau interoperabilitas data, dan memiliki kode referensi. Saya contohkan, kalau kode referensi ini kita bisa lihat, kalau di sepegawai itu ada NIP. Itu bisa salah satu contoh dari kode referensi. Kemudian kalau dalam administrasi kependudukan itu ada namanya NIK, nomor induk kependudukan. Nah itu salah satu contohnya saja.
1: Oke, baik. Dan itu contoh statistik juga ya?
2: Iya, statistik.
1: Oke. Kalau di ekonomi kita ada ya Pak ya, kalau statistik ya?
2: Iya.
1: kalau kuliah di ekonomi ada sih. Kalau ini, paling enggak
2: dua.
1: Iya, paling enggak dasarnya ya Pak ya. Iya. Karena kalau mau nyusun skripsi pun juga harus ada data statistik kan digunakan. Oke, baik. Kita break dulu. Okay. Untuk kami akan lanjutkan lagi obrolan kita di pagi ini mengenai melek data. Kita harus cerdas berdata ini. Untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kita Indonesia. sesungguhnya.
7: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa. Saya juga masih bersama Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Bapak Saharanuddin, dan juga Mas Nugro Triputra, Kepala Seksi Statistik dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu. Dan tadi sudah banyak informasi di awal yang dibagikan. Nah, kali ini saya ingin bertanya, ini kan ada, mungkin bisa diluruskan juga ini, di masyarakat kan banyak yang seperti Bapak tadi bilang ada keengganan untuk bisa memberikan data yang sebenarnya gitu. Kalau informasi yang dimiliki seperti apa, mungkin ditanya aset tidak mau bilang gitu misalnya kan. Nah, ada ketakutan di masyarakat atau yang beredar informasi simpang siur mengenai kalau data ini untuk nanti digunakan untuk menaikkan pajak, Pak, gitu ya katanya. Seperti itu, atau mungkin data ini ada pesanan untuk disurvei seperti itu. Seperti apa nih, Pak, untuk meluruskan informasi?
2: Ya, baik Bapak Ibu semua, saya luruskan ya, terkait dengan informasi misalnya terkait dengan pendataan sosial ekonomi ini, di saat ditanya oleh petugas kami terkait dengan aset Bapak Ibu semua takut misalnya itu berkaitan dengan pajak. Kami pastikan Bapak Ibu semua, di dalam sensus maupun survei itu kami kan tidak pernah menanyakan NPWP. Ya. Jadi kalau pajak itu kan pasti ada NPWP-nya. Yang kami tanyakan apakah Bapak misalnya kan adakah NPWP? Kami tidak mencatat ya kan nomor NPWP. Nah, terus juga misalnya berapa penghasilan Bapak? Juga kami tidak menanyakan. Bapak sudah bayar pajak? Tidak, ya kan tidak. Jadi kalau misalnya pastikan Bapak Ibu semua yang kami lakukan pendataan tidak ada berkaitan dengan pajak. Oh, ya saat ini di apa istilahnya di media banyak pendataan ini pesanan untuk nanti akan digunakan pemerintah untuk dasar pembayaran pajak. Tidak. Yang satu yang saya garis bawahi tadi, di dalam kami melakukan sensus ini tidak pernah kami menanyakan berapa nomor NPWP Bapak. Tapi kenapa kami menanyakan NIK? NIK itu sudah menjadikan istilahnya sudah jadi kesepakatan di Indonesia bahwa kita mempunyai single identity, yaitu ya NIK. NIK itu kan terkoneksi kemana-mana saja. Makanya kami istilahnya menanyakan NIK dan nomor KK supaya kami bisa melihat terkait dengan istilahnya demografi kependudukannya. Benar tidak yang bersangkutan misalnya apanya orang yang berdomisili di Kota Bengkulu atau berdomisili di Jawa. Misalkan bisa saja, karena NIK itu kan sudah istilahnya jadi identitas kita. Jadi makanya selalu kita tanyakan terkait dengan NIK. Tapi kami tidak pernah minta Anda memberikan KTP-nya ataupun KK-nya ke kami. Kami menyalin petugas kami. Ya kan? Jadi kami cuma menanyakan, Pak, berapa? Mana Pak nomor KK-nya? Mana Pak nomor NIK-nya? Kami tidak pernah kan minta kopi kan. Bung Ari mungkin nggak ditanya juga, Bung, enggak. Mana misalnya fotokopi KTP-nya saya pinjam, enggak kan? Yang ditanya saat itu, Bung atau Pak Ibu, berapa nomor lihat KTP-nya, lihat kan, yeah. Catat, dikasihkan, dan tidak ada instruksi dari BPS RI maupun kami di provinsi maupun kota-kota untuk Bapak Ibu misalnya pemeriksa terkait dengan survei ini, tolong berikan kami KTP-nya. Atau berikan KK-nya. Yang kami minta adalah tolong diperlihatkan. Nah, kenapa diperlihatkan? Apalagi misalnya terkait dengan nanti terkait dengan data keluarga. Kan kalau Bapak Ibu nyebutkan satu-satu nomor NIK apa namanya anggota rumah tangga kan nggak hafal. Makanya kita minta diperlihatkan supaya petugas gampang menyalinnya kayak gitu. Nah, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu semua, terkait dengan pendataan yang kami lakukan saat ini, sensus ekonomi dan pendataan lain, kami tidak pernah istilahnya berkaitan dengan pajak. Sekali lagi, kata kuncinya, kalau kami itu menanyakan terkait dengan berhubung dengan pajak, pasti kami nanyakan nomor NPWP-nya. Kami dalam survei maupun sensus tidak pernah menanyakan NPWP Anda berapa. Yang kami tanyakan, apakah Anda ada NPWP? Ada? Sudah. Centang ataupun kode 1 gitu. Mungkin itu dulu Bung Ari penjelasan. Dan sekali lagi saya sampaikan juga sebelum saya apa namanya mengunci kata-kata kuncinya, kami sudah dilindungi terkait dengan kerahasiaan responden. Makanya di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 97 itu ada, selalu ada survei kami itu namanya apa judulnya itu rahasia. Jadi kita tidak pernah menampilkan data itu by name, by address, data terkait dengan data kita. Yang kita publish adalah data agregatnya. Nah, sedangkan terkait dengan apa namanya intervensi pemerintah by name, by address untuk kebutuhan yang sosial lainnya, itu ada domain kementerian lembaga lain. Mungkin itu, Bung Ari. Okay. Terima kasih.
1: Dan ada kode etik juga ya Pak yang harus dijaga ya Pak ya untuk petugas di lapangan dan sebagainya.
2: Iya, ada sanksinya, ada sanksi apa nominal dan sanksi hukum. Jadi kalau baik itu yang membocorkan dari petugas kami maupun istilahnya badan publik yang lain yang tidak pas, tidak atau tidak berkompeten. Jadi petugas kami sudah istilahnya sudah menandatangani fakta integritas itu setiap melakukan survei bahwa dia satu, tidak akan membocorkan data pribadi. Kedua, dia tidak akan menyalahgunakan apa namanya terkait dengan SOP pendataan. Misalnya, bahkan saat ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu pemeriksa yang budiman, kami sampaikan di setiap survei, terutama sensus ya, petugas kami itu sudah membuat misalnya fakta integritas komitmen bersama yang ditandatangani. Bila mereka sudah melakukan survei, maka aplikasi pun di tahun ini ya, itu kan ada aplikasi PASI namanya di HP, di Android, itu dihapus. Kalau mereka sudah melaksanakan pendataan, karena datanya sudah di server, itu kan setiap saat kan bisa langsung kirim server, maka ada berita acaranya untuk penghapusan data di HP-nya. Jadi mereka tidak bisa mengakses lagi. Karena seperti saya sampaikan tadi, ada apa kata ada sanksi kata Bung Heri tadi, baik itu sanksi secara administratif maupun sanksi secara hukum yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97.
1: Oke, jadi kalau petugasnya sudah menyelesaikan tugasnya, aplikasi yang ada di perangkat itu langsung di-uninstall gitu ya?
2: Iya, karena itu sudah istilahnya sudah SOP kita, karena ada berita acaranya. Nanti ada istilahnya setelah mereka menyelesaikan pekerjaan seperti sensus ini yang kita berakhir tadi teman-teman untuk yang door to door adalah di tanggal apa namanya 15 September tadi, maka teman-teman kabupaten kota itu berjenjang ya, ada pengawas namanya, ada kalau petugas lapangan itu namanya PPL ya, pendata lapangan. Nanti di apa ada pengawas disaksikan berita acaranya diketahui langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Kota. Itu sudah jelas. Jadi kalau saya nanti menegur kepada mereka, saya langsung kepalanya saja. Saya tidak perlu tahu petugas dan PML-nya karena sudah ada komitmen di sana bahwa tadi data itu sudah dihapus di HP mereka dengan dilengkapi dengan berita acara. Jadi apa istilahnya diketahui dan dipertanggungjawabkan oleh pimpinan Kabupaten Kota.
1: Oke, baik. Kalau untuk proses pengumpulan data ini sudah selesai Pak kalau untuk
2: sensus ya, ekonomi? Ya, kalau sensus ekonomi dalam istilahnya kalau yang dilakukan oleh petugas lapangan itu sudah selesai. Tapi kami seperti saya sampaikan tadi, kita kan selalu menjaga mutu kualitas data. Jadi kami nanti tugas kami organik adalah melihat kualitas data itu, baik terkait cakupan maupun terkait dengan indikator-indikator lain. Jadi sensus ekonomi ini jangan berhenti cuman ini Bung Hari, oh masalah ekonominya saya tidak. Kita hubungkan juga dengan sosialnya. Kita hubungkan juga dengan namanya produk domestik regional bruto. Kita hubungkan dengan nilai tambah brutonya. Jadi kita lihat, oh misalnya Bengkulu, bukan Bengkulu saja ya, misalnya sektor yang terbesar dalam PDRB-nya adalah sektor pertanian. Kita lihat hasil sensus ekonomi ini apakah benar misalnya wilayah AB itu. Jadi bukan kita akal-akali ya, sekali lagi sampaikan teman-teman, kita tidak mengakal-akali data, tapi kita melihat kewajaran, koherensi, kolaborasi istilahnya data-data tersebut. Jadi kami tidak berhenti. Makanya kenapa kok langsung enggak langsung disajikan? Ya enggak begitu. Kita ada namanya rule validasinya. Itu by system. Ada juga kita lihat istilahnya kalau bahasa kita di sini, bahasa kami statistik itu ada anomali. Anomali itu bukan salah. Yeah. Anomali itu mungkin ketidakwajaran. Misalnya nanti kan Pak Tri misalnya kan setelah digali misalnya informasi, tapi tidak individu ya, kita sampaikan datanya data agregat. Misalnya Kabupaten Seluma. Nanti sektor yang tertinggi misalnya di sana nanti sektor pariwisata. Wajar enggak? Nah itu kan kita hubungkan tuh dengan statistik pariwisata. Kita hubungkan lagi dengan apa namanya jumlah hotel di sana, terus destinasinya. Nah itu yang kita apa istilahnya bukan dipadupadankan, bahasa kami statistik tuh
3: kewajaran, kepantasannya kita lihat. Jadi tidak kita wakal-wakali, makanya kita konfirmasi misalnya kepada teman-teman hasil pendataan misalnya di Sulawesi Selatan, seharusnya di sana kan banyak sawah tuh, kenapa misalnya sawahnya masyarakat yang jadi apa yang bekerja di sektor pertanian sedikit. Nah, kita yang konfirmasi kepada kabupaten kota. Nanti kami provinsi maupun nasional akan mengirimi namanya daftar anomali. Ya, tolong dicek. Kayak kalau itu benar diyakinkan dengan fenomena, dengan istilahnya fakta yang ada, yang enggak salah. Ya. Makanya kita memotret ini kan misalnya terkait sensus ekonomi ini kan 10 tahun yang lalu ya, 2016. Ya, kita dulu tidak tahu kan Bung Ari dan Pak Tri. Kita belajar pakai online ya. Dulu kita tatap muka, cash and carry gitu kan. Anda beli botol air, nah ini duitnya. Kalau sekarang kan enggak, kita beli online. Ya dulu kan belum tertangkap. Makanya kita lakukan sensus maupun survei itu untuk melihat perubahan terkait dengan data maupun istilahnya situasi yang ada saat ini. Mungkin itu Bung.
1: Kalau untuk hasil sensus ekonomi ini sudah dijadwalkan kapan Pak untuk
3: ya di, kalau jadwalnya? Ya, kalau jadwalnya itu di akhir tahun ya,
1: akhir tahun ini.
3: Tapi sekali lagi saya sampaikan itu merupakan janji kami kepada publik, tapi sekali lagi kita melihat karena kan yang dikumpulkan ini kan data se-Indonesia nih. Problematikanya kan berbeda nih. Kayak teman-teman yang kemarin misalnya kalau kita di Provinsi Bengkulu ya alhamdulillah sudah dinasionalkan 15 September selesai pendataan lapangan oleh petugas, tapi kami akan melakukan cross check data baik itu penyelesaian anomali maupun istilahnya bahasa kami itu undercover itu oleh petugas organik kami. Nanti mohon kalau misalnya ada petugas kami, ya organik kami datang ke RRI nanya lagi masalah apa di Bung Tri misalnya nanti nanya apa yang buat mohon diterima karena itu adalah bagian dari kami untuk istilahnya menjaga kualitas data dengan mengkonfirmasi balik gitu loh. Nah begitupun kalau daerah-daerah yang ngomong ya daerah kita yang timur yang kemarin ada force majeure yaitu terkait dengan bencana maupun seperti di Papua ada gangguan keamanan, tentu itu ada pengecualiannya, pendataannya dilanjutkan sampai misalnya yang kami ketahui yang terus dari pusat sampai dengan akhir bulan ini. Jadi seperti tadi, makanya ya kita janji kepada publik memang di akhir tahun, tapi mudah-mudahan itu insya Allah bisa kita lakukan. Paling tidak nanti publikasi mungkin yang secara umum ya dalam artian mungkin indikator-indikator tertentu yang harus sudah dirilis oleh BPS Republik Indonesia. Sekali lagi kami juga menyampaikan ada komitmen kami untuk selalu mempublikasikan janji kami kepada publik yaitu namanya unpen release calendar sesuai dengan yang sudah disepakati. Di samping itu ada juga istilahnya publikasi kami yang istilahnya di luar unpen release calendar yaitu publikasi yang biasa biasanya seperti itu.
1: Oke. Masih ada press release nanti ya, ya.
3: Betul.
1: Oke. Kalau kami sebagai masyarakat ingin menggunakan data ini misalnya untuk kepentingan penulisan karya ilmiah, untuk penelitian. Nah, ini carinya kemana? Seperti apa kami bisa memperoleh?
3: Ya, ya. Kepada pemirsa semua, data itu seperti disampaikan Bung Tri dan Bung Hari tadi, data itu sebenarnya ada di mana-mana ya. Tetapi kalau data kami di BPS yang sudah kami publish sudah ada di web bps.go.id ataupun misalnya mau lebih banyak yang peroleh informasi adalah di bisa saja diunduh di Play Store ya namanya Alstat. Alstat. Jadi Alstat. Jadi all gitu kan. Iya. Bisa semua di sana. Jadi kalau Anda atau teman-teman pemirsa buka di Play Store ada Alstat itu mulai dari Sabang sampai Merauke itu ada semua. Dari kabupaten kota sampai ke level provinsi, semua provinsi kabupaten kota itu ada semua data di sana. Semua produk BPS ada semua. Jadi bisa dilihat melalui webnya resmi BPS, Bengkulu web BPS Bengkulu go.id kabupaten kota begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu suka dengan HP-nya buka saja di Play Store ada Alstat. Jadi buka semua, ada semua sana, baik publikasi maupun berita resmi statistik. Jadi di sana muncul semua. Bahkan Alstat itu mengikuti domisili kita. Kalau kita saat ini lagi GPS-nya bergerak. Yeah, kalau misalnya kita lagi di kabupaten, dia langsung menuju kabupaten A. Kalau misalnya kita lagi di provinsi A, dia langsung diarahkannya ke provinsi A. Jadi artinya saat ini untuk kemudahan-kemudahan terkait memperoleh data bisa melalui web resmi kami, bisa juga datang ke langsung kepada kami melalui PST, pelayanan satu pintu, pelayanan terpadu satu pintu, ada di sana kita. Jadi bisa dilakukan baik itu pada institusi pemerintah, pada masyarakat. Kita terbuka, ada layanan istilahnya di dalam PST kami atau produk kami itu ada namanya layanan publikasi, layanan pustakaan namanya, ada juga layanan berbayar, ada juga layanan istilahnya apa namanya itu rekomendasi statistik seperti disampaikan oleh Bung Tri tadi. Jadi misalnya ada lembaga mau melakukan riset atau apa, ya kami akan merekomendasikan, tetapi seperti Bung Ari sampaikan harus jelas dulu tujuannya apa, metode yang digunakan seperti apa, itu yang kita lakukan. Nah yang ada juga istilahnya yang berbayar, berbayar itu publikasi yang kita hasilkan sesuai dengan aturan peraturan yang berundang, apa peraturan. Tapi ada juga yang berbayarnya nol rupiah, adalah untuk institusi ataupun untuk lembaga tertentu. Jadi dengan cara bersurat ke kita. Karena kita, kenapa kita misalnya makai menggunakan metode itu? Karena tadi kita harus tahu juga tujuannya apa untuk data itu. Misalnya Bung Ari datang ke saya, Pak Saran, saya minta data terkait misalnya jumlah ternak di Provinsi Bengkulu. Saya akan arahkan, silakan Pak lihat di data statistik sensus pertanian 2023 atau data apa. Tapi nanti misalnya Bung Hari ngomong, saya mau datanya Pak Tri, Pak. Oh, enggak boleh. Itu kan kita cut langsung karena dia individu. Tapi kalau misalnya Bung Hari misalnya nanya, Pak Saran, saya mau data terkait panjang jalan. Oh, gampang sekali, Pak. Buka aja web ini atau saya sampaikan. Jadi banyak kemudahan yang bisa kita berikan saat ini kepada pengguna data, bisa mengakses tanpa berbayar di apa web kami resmi kami, atau tadi saya bilang tadi bisa di apa namanya diunduh di Alstat tadi juga. Kalau untuk kepentingan penelitian, kepentingan untuk penyusunan skripsi, ya tadi seperti saya sampaikan bisa dengan menggunakan apa melalui PST kami ataupun melalui apa namanya web kami. Tapi kalau misalnya perlu riset khusus umum, bukan umum ya, khusus ya, riset khusus, ya ada namanya metadata seperti sampaikan Pak Tri tadi. Jadi kita harus jelas juga, harus bersurat itu seperti apa gunanya, untuk apa, terus apa kapasitasnya sebagai apa, terus misalnya referensinya kapan gitu loh. Jadi beda referensi itu berpengaruh. Jadi data yang kita gunakan misalnya 10 tahun lalu dengan sekarang akan berbeda. Itu yang ya, kita harapkan kepada masyarakat. Hari ini kita sama-sama hadir sini dalam rangka meliterasi dan melihat statistik, harapannya seperti itu. Jadi semakin banyak masyarakat tahu. Ya saya juga berterima kasih kepada RRI yang istilahnya menyampaikan ini untuk kita kepada masyarakat, supaya masyarakat lebih cerdas dalam membaca statistik maupun menginterpretasikan data.
1: Oke, baik. Saya ke Mas Nugroho, kalau data kota sendiri sama tadi seperti yang provinsi punya, ini sudah terintegrasi atau punya sendiri, ada web sendiri?
4: Ya, kita ada portal sendiri ya, terintegrasi dengan portal data pusat juga. Bisa diakses di data.bungkulukota.go.id. Jadi di sana sampai hari ini kita sudah mempublis ada 1.500 lebih data sektoral yang bersumber dari para produsen data, yaitu organisasi perangkat daerah yang ada di pemerintah Kota Bengkulu. Nah, memang kalau kita melihat perkembangan di era digital sekarang ya, kita sering menemukan bagaimana para pengguna media sosial ini, dia misalnya mendapat data tertentu, kemudian mungkin ada tujuannya tadi apa ya, tujuannya tidak jelas, bisa saja banyak kepentingan misalnya, banyak kepentingan orang ingin menampilkan data ini, bisa jadi ada tujuannya negatif atau ada hal-hal yang ingin dituju yang mungkin bisa berdampak mengganggu stabilitas baik di pemerintahan dan di masyarakat. Nah ini kami minta dari kami dari Dinas Kominfo agar masyarakat itu dia perlu mengidentifikasi lebih awal. Ketika mendapat data misalnya dari media sosial, masyarakat yang mengakses media sosial tersebut harus mengidentifikasi data ini sumbernya dari mana, dari sumber resmi kah, atau data ini hanya dipotong-potong dengan tujuan tertentu atau seperti apa. Nah ini yang harusnya juga kita literasi, tidak hanya terhadap pemahaman statistiknya ya, tetapi kita meliterasi masyarakat bagaimana dia membaca data ini, sumbernya ini resmi atau tidak. Data ini tampil misalnya tiba-tiba muncul menimbulkan konotasi negatif. Nah tentu citra dari Kota Bengkulu sendiri ya yang yang akan terdampak. Nah, mengidentifikasi sumbernya dari mana? Contoh misalnya data tadi yang seperti Pak sampaikan, kita bicara data sensus ekonomi, tentu dilihat dari data resmi. Oh dari mana? Oh dari BPS. Nah, kalau dia misalnya datanya pemerintah daerah, dia bisa lihat data resmi dari pemerintah daerah. Nah ini yang perlu juga kita tanamkan kepada para pengakses media sosial, jangan sampai data yang tersajikan di media sosial tanpa sumber resmi itu langsung di-share ya, atau ditelan mentah-mentah. Oh langsung, oh ternyata seperti ini ya buruknya. Nah itu yang saya rasa perlu juga diliterasi ya Mas Ari. Mungkin melalui dialog ini, kemudian juga melalui berbagai pemberitaan yang dilakukan RRI, kita juga meliterasi kepada masyarakat bahwa pentingnya memahami sumber data ini dari mana.
1: Oke. Berarti ini juga ada satu pertanyaan tadi, kesalahan yang perlu dihindari oleh pengguna data ini. Yeah. Oke. Tadi mudah-mudahan juga sudah terjawab tadi sama Mas Tugroho. Untuk Anda yang bertanya, kesalahan yang sering dialami oleh pengguna data ini. Nah, untuk menutup obrolan kita pagi ini, saya ke Mas Nugroho dulu. Ya. Ada pesan atau yang ingin disampaikan untuk masyarakat sebagai pengguna dan juga untuk banyak pihak juga yang punya kebutuhan akan data yang valid ini untuk bisa untuk usaha, bisa untuk pendidikan dan macam-macam.
4: Ya, tentu pesannya seperti ini ya. Di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat, sosial maupun dalam pekerjaan, kita semuanya membutuhkan data. Dan terkadang tanpa kita sadari, data itu ada di sekitar kita. Data-data statistik, tanpa kita sadari kita sudah tahu tetapi tidak sadar bahwa angka itulah sebenarnya yang sudah bagian dari statistik yang perlu dipahami oleh kita, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Nah, karena itu literasi statistik ini menjadi penting. Dan jangan lupa, data apapun yang kita dapati hari ini, kita lihat sumbernya dari mana. Itu salah satu cara kita mengidentifikasi data ini layak atau tidak kita gunakan. Jadi saya juga mengajak dan closing statement saya bahwa ayo tingkatkan literasi statistik untuk pembangunan dan kehidupan yang lebih baik. Saya rasa itu.
1: Terima kasih. Oke, baik. Saya ke Pak Saharanuddin sebagai penutup obrolan kita, Pak. Silakan. Ya. Yang ingin disampaikan.
2: Ya, terima kasih Bung Ari, Pak Tri dan para pemirsa sekalian. Pertama yang saya sampaikan terkait menutup obrolan kita pagi hari ini, mari kita cerdas dalam membaca data, juga memahami data. Karena saat ini era digitalisasi ini luar biasa terkait sebaran data, baik itu terkait dengan data-data pemerintah maupun data masyarakat. Nah tentu seperti disampaikan Bung Tri tadi, kita harus memahami juga data yang disampaikan itu apakah utuh atau tidak, apakah dipotong-potong atau tidak. Terus kita lihat juga sumber datanya, terus kita lihat juga periodenya. Jadi jangan sampai nanti misalnya kayak sekarang lagi apa namanya itu kan ada kadang-kadang kan di berita media sosial atau apa, data yang disajikan data yang tahun berapa misalnya kan kayak gitu. Misalnya saat ini misalnya Pak Tri misalnya dengan foto yang tahun berapa, apa data omongan tahun berapa, tetapi dengan capture foto yang baru. Nah, itu yang kadang-kadang yang sedikit apa istilahnya apa membuat masyarakat istilahnya apa bertanya-tanya gitu lah. Jadi sekali lagi untuk kita lebih cerdas dalam membaca data ini, pertama kita lihat dulu sumber datanya dari mana. Kedua, periode yang disajikan tuh kapan. Yang ketiga, istilahnya tuh data tuh apakah utuh atau tidak disampaikan itu. Misalnya terkait dengan penduduk Bengkulu misalnya kan. Saat ini berjumlah 2.163. Sumber datanya BPS misalnya atau Dukcapil. Nah, data-data seperti itu yang kita harus bisa kita apa sampaikan kepada masyarakat. Jangan kita potong saja misalnya langsung aja gambar Pak Tri terus ngomong data statistik perikanan sekian ton produksi perikanan provinsi ikan istilahnya ikan tangkap di provinsi Bengkulu. Nah, yang seperti itu harus juga dilihat kapan Pak Tri ngomongnya, terus sumbernya dari mana data dan istilahnya ya tujuannya untuk apa. Nah inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat sekarang sudah mulai bijak
3: bukan mulai bijak ya, istilahnya bijak dalam menyampaikan data. Tapi sekali lagi dengan forum ini kami mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia telah memfasilitasi kami untuk menyampaikan terkait literasi statistik dan melek statistik, tapi mungkin belum begitu utuh yang kami sampaikan terkait dengan konsep definisi segala macam. Mungkin lain waktu nanti kami diundang juga gitu, tidak mau salah. Tapi sekali lagi kepada pemirsa saya berpesan, pertama cerdaslah dalam membaca data, dan sekali lagi lihat dulu data itu, data itu apakah resmi atau tidak, periodenya kapan, terus tujuannya apa. Nah, dengan tahu kita periodenya, sumber datanya, tujuannya apa, maka kita akan bersikap bijak dalam melaksanakan ataupun memaknai data maupun angka tersebut. Mungkin itu dari saya, tapi sebelum saya mengakhiri, izinkan dulu saya berpantun ini kan.
1: Gitu.
3: Ke pasar membeli lepek binti, singgah sebentar membeli delima. Mari membaca data dengan teliti, agar tepat langkah dan bijaksana dalam melangkah.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di YouTube. Ada Mbak Siva, juga Mbak Wulan. Karena dengan data kita cerdas, dengan statistik kita berkualitas. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sahranuddin, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, dan juga Bapak Nugroho Triputra, Kepala Seksi Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu, yang sudah berbagi literasi bersama kami mengenai data juga statistik pagi ini. Dan ini juga mengakhiri obrolan kita pagi ini di Bengkulu Menyapa. Saya Haryansa pamit, sampai jumpa.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Ini lagi ramai sekali hari ini. Jadi ada kunjungan untuk sekolah yang mau media visit ke RRI. Silakan saja kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk adik-adik, anak-anak sekolah yang ingin berkunjung ke RRI bisa belajar juga mengenai media radio khususnya. Nah, di studio Pro 1 juga saat ini lumayan rame. Nah, saya mau menantikan dulu ada beberapa orang murid yang sudah hadir di studio ini, tapi nanti mau kasih cerita sedikit berdongeng secara live di Pro 1 Bengkulu. Silakan duduk dulu. Silakan, gak apa-apa. Kita perkenalan dulu, yuk. Duduk dulu, boleh. Yo, ini ditodong aja nih pendengar ya. Jadi dadakan datang ke RRI Bengkulu langsung kita todong untuk bisa bercerita. Duduk dulu. Yuk. Duduk, boleh dipakai dulu. Iya. Gak apa-apa. Namanya belajar, yuk. Dipakai dulu headphone-nya. Halo. Dipakai dulu headphone-nya. Yuk, ini udah on air. Kita on air ini langsung. Dipakai dulu. Yuk. Ayo. Dipakai. Oke. Jadi, boleh dipakai dulu. Ya. Halo. Dipakai. Ya, beneran ini beneran, Bu. Ya, oke. Baik. Halo, namanya siapa?
1: Namanya Zerin.
0: Temannya?
1: Zaza.
0: Dari mana?
1: Dari SD IT Almarjan.
0: SD IT Almarjan. Kelas berapa?
1: Kelas
0: 6. Katanya ada yang bisa dongeng ya?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Kita berdua.
0: Kita berdua, boleh. Boleh, kalau berdua bisa gak kalau dongengnya? Atau mau gantian?
1: Gantian aja.
0: Dikit aja ya? Oke. Boleh, siapa yang mau mulai duluan? Siapa?
1: Zaza.
0: Zaza, oke. Zaza, coba. Zaza dongeng tentang apa?
2: Kayaknya mau dongeng tentang apa ya? Rindu pada duanmu dari Riau.
0: Oke, coba.
2: Apa ya?
0: Iya. Yang ingatnya aja sedikit.
2: Oke.
0: Boleh dicoba ya.
2: Tapi ini naskahnya dikit aja nggak apa-apa ya?
0: Iya, dikit aja. Contohnya aja.
2: Sebentar.
0: Gimana?
2: Atau nama tokohnya aja boleh?
0: Boleh. Cerita aja apa yang ingat.
2: Jadi itu di cerita itu ada seorang anak yang mungkin bernamanya Penny. Dia tuh udah ditinggal ibunya selama mungkin 2 tahun. Jadi dia cuma tinggal bareng kakek sama nenek-neneknya aja.
0: Oke. Ada sedikit dialognya enggak kalau yang ingat gitu dongengnya? Oke. Okay. Iya.
2: Oke, sebentar. Aku ceritanya dari Penny-nya aja ya.
0: Boleh, ya. Ya nggak apa-apa, coba aja sedikit aja. Pengen dengar gimana kalau caranya berdongeng gitu. Iya.
2: Kayaknya dari si of Benny-nya aja deh dulu.
0: Iya, bebas.
2: Jadi di waktu itu ada seorang gadis dan seorang anak kecil yang lelaki bernama Benny dan Penny. Pada suatu hari, Penny itu sedang bermain permainan yang bernama, aduh, aku lupa permainannya apa ya.
0: Terus?
2: Pokoknya permainan lah. Nah, terus udah itu Benny itu ingin sekali bermain itu. Akhirnya dia berteriak, "Kak Penny, aku mau main."
0: Iya, main apa?
2: Aku juga ingin mencobanya, ucap sang Bonny. Tetapi saat dia mulai naik ke kapalnya, Bonny itu terjatuh lalu ditertawakan oleh sang Penny.
3: Udah itu aja lah.
0: Oke, contohnya gitu ya. Oke, mau lanjut lagi? Ya, satu lagi? Boleh. Abis Zaza.
1: Oke.
0: Siapa namanya? Diperkenalkan lagi?
1: Perkenalkan, nama saya Azairin.
0: Oke, Azairin. Oke. Contoh dongengnya sedikit aja.
1: Dia itu dongeng Bujang Awang Tabuang.
0: Oke, Bujang Awang Tabuang. Ya.
1: Apa namanya? Singkat aja ya.
0: Iya.
1: Oke. Jadi itu ada raja dan ratu, dia tuh tidak memiliki anak. Nah, lalu tuh si anak buahnya raja ini dia bilang kepada sang raja bahwa si ratu ini nih yang raja itu tuh mau mencari ratu baru gitu loh. Jadinya ratu yang itu tuh dia tuh di kayak ditelantarkan gitu. Terus tuh si raja ini tidak tahu bahwa dia tuh si ratu ini udah mengandung seorang anak, yaitu bernama Bujang Awang Tabuang. Nah, sang bujang ini lahir ditemani seekor harimau dan sepasang kera. Nah, terus tuh Bujang Awang Tabuang ini kayak ingin menanyakan kepada sang ibunya gitu. Dia mau menanyakan siapa ayahnya gitu tuh. Terus tuh si ratunya itu atau enggak si ibundanya tuh bilang kayak gini. Ayahmu adalah seorang raja yang diraja Kramuk Ratu Agung gitu. Terus tuh dia ingin mencarinya ke istana itu kan. Nuh, dia ingin mencarinya gitu pokoknya. Dia akhirnya waktu dia mencarinya itu tuh dia bertemu sama ayahnya.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ingin neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Antusan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong.

Prosatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ini kabar dari rri.co.id, Kementerian Agama sudah meluncurkan juga mengenai logo juga tema Hari Santri 2026 yang mengusung tema Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas. Dan Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Hari Santri ini jadi momentum untuk mengingat kembali peran ulama juga santri dalam sejarah perjuangan bangsa. Dan Hari Santri ini di 22 Oktober 2026 nanti ini akan banyak agenda ya, yang tentunya untuk memeriahkan Hari Santri seperti ada Pesantren Award untuk memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi dalam penguatan pesantren termasuk juga kepala daerah. Dan ada juga agenda perkemahan Pramuka Santri Nusantara yang dijadwalkan akhir September sampai 6 Oktober di Kabupaten Malang. Kemudian juga ada Santri Vision pada 2 hingga 20 Oktober 2026 yang menampilkan berbagai karya juga inovasi dari pesantren. Mulai dari karya ilmiah, juga kebijakan, media kreatif, dan juga inovasi digital dan teknologi. Selanjutnya juga ada Muktamad Santri pada 14 hingga 15 Oktober dan juga Festival Sarung dan Peci Santri pada 16 Oktober. Yang tentunya festival ini mengangkat sarung dan peci sebagai bagian dari identitas pesantren sekaligus budaya Indonesia. Dan Kementerian Agama Republik Indonesia juga menyiapkan Expo Kemandirian Pesantren pada 16 hingga 24 Oktober di Lapangan Banteng, Jakarta. Expo ini akan menampilkan berbagai produk pesantren termasuk juga hasil pengembangan dari 4.185 pesantren yang mendapatkan bantuan inkubasi sejak 2021 hingga 2025 yang juga berkembang menjadi badan usaha milik pesantren. Dan puncak Hari Santri akan ditandai dengan upacara Hari Santri pada 22 Oktober dan Malam Bakti Santri untuk Negeri pada 24 Oktober di Istora Senayan, Jakarta.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya benar, ada bencana alam terus omongan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pendengar, nanti pukul 10 untuk Bengkulu siang ini kami akan ajak Anda untuk ikuti bincang edukasi kesehatan berkesan. Dan ini membahas seputar dulu kuat, kini mudah sesak, benarkah hanya karena usia? Dan akan ditemani oleh rekan saya Rizka untuk Bengkulu siang ini. Jadi tetap bersama kami di Prosatu Bengkulu. Saya Haryansa pamit, sampai jumpa.
1: 98,8 FM RRI Bintuan.

0: Baik, pendengar ada di Joker dengan terjebak rayuan gombal ya, spesial untuk Anda di pagi hari ini. Tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Nanti kita akan kembali tergabung ke program 1 RRI Bengkulu ya, untuk kita menyimak siaran bersama program 1 RRI Bengkulu. Zoom. Oh. Mute dulu. Belum di mute ya.
1: Cek.
0: Dan kita bakal tuntaskan di ruang dengar Anda untuk lagu-lagu pop Indonesianya di pagi hari ini ya. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami mendengar di 98,8 MHz.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Meduktor yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini di edisi hari Kamis 24 September 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan hadirkan program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Kali ini kami menghadirkan Dr. Muhammad Furkan, spesialis penyakit paru di kerjasama Rumah Sakit M. Yunus pendengar bersama RRI. Kita berbincang mengenai edukasi kesehatan. Kali ini temanya, dulu kuat, kini mudah sesak, benarkah hanya karena usia? A lifetime of lung health. Dan Anda bisa bergabung bersama kami, line telepon kita buka 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307-079. Pendengar, pernahkah Anda merasa dulu naik tangga atau juga berjalan jauh, beraktivitas seharian rasanya tuh biasa aja, tapi sekarang baru berjalan sebentar sudah mulai merasakan lelah, nafas terasa lebih pendek, terus juga bahkan muncul rasa sesak gitu ya pendengar. Nah, kemudian kita mengatakan, ah mungkin ini karena faktor usia kali ya. Nah, benarkah pendengar sesak, mudah lelah ini saat beraktivitas merupakan bagian yang normal dari proses penuaan? Nah, atau sebenarnya tubuh ini sedang memberikan sinyal gitu, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan pendengar. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu bagian tubuh yang seringkali kita lupakan ketika sehat, tapi sangat kita rasakan pentingnya ketika mulai mengalami gangguan, yaitu paru-paru kita. Nah, tanggal 25 September nanti pendengar ini diperingati sebagai Hari Paru-paru Sedunia, sebuah momentum penting untuk meningkatkan kesadaran kita semua mengenai pentingnya paru-paru. Nah, melalui tema dulu kuat, kini mudah sesak, benarkah hanya karena usia? A lifetime of lung health. Kita akan bersama-sama menggali informasi yang benar mengenai paru-paru dan akan kita bahas langsung kepada ahlinya di siang hari ini, seorang dokter spesialis paru yang merupakan salah satu dokter spesialis paru di Rumah Sakit Rujukan Tertinggi di Bengkulu, RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Furkan. Ya. Selamat siang, Dok.
3: Ya, selamat siang, Bu Rizka.
2: Iya, apa kabar, Dok?
3: Alhamdulillah, udah sehat.
2: Alhamdulillah, sehat. Ini udah beberapa kali ya, Dok, ya, ngobrol di RRI. Iya. Jadi kita bahas tentang dulu kuat, kini mudah sesak, benarkah hanya karena faktor usia? Dok, kalau kita bicara tentang lifetime of lung health, ini sebenarnya yang dimaksud dengan menjaga kesehatan paru-paru sepanjang hayat ini seperti apa, Dok? Kadang kita suka abai gitu ya tentang kesehatan paru-paru.
3: Ya, baik. Jadi kita di paru ini salah satu organ tubuh ya yang kita bawa dari lahir ya, yang akan ya, sampai saat ini mungkin belum, apalagi di Indonesia ya, belum ada orang yang ditukar parunya. Jadi ketika dia kita istirahat, dia tetap bekerja, tetap akan memasukkan oksigen ke dalam tubuh, mengeluarkan CO2 dan fungsi-fungsi lainnya. Jadi ketika kita perlu itu, kita harus jaga. Jangan sampai karena dia tidak kita perhatikan, nanti ketika udah tua udah mulai capek fungsinya. Ya, kalau saya sering ibaratkan ke pasien tuh, kalau mobil sudah tua sering masuk bengkel, ya nggak bisa jalan jauh. Nah, seperti itu juga paru harus kita jaga dari muda sampai tua pun kita jaga, karena kita akan tetap akan perlu oksigen. Nah, jadi tetap harus dijaga. Makanya seumur hidup di tema kita pada pagi hari ini ya, Bu Rizka, kita jaga kesehatan paru dari muda sampai tua sepanjang hidup.
2: Nah, yang menjadi pertanyaan, Dok, bagaimana cara kita menjaga paru-paru ini, Dok?
3: Nah, untuk menjaga paru, pertama paru itu organ ya, dia terpapar dengan dunia luar itu cukup besar. Ya, terutama yang bisa menembus itu udara dan partikel-partikel kecil.
2: Mm-hmm.
3: Nah, partikel-partikel itu banyak yang berbahaya. Bagaimana menjaganya? Satu, mm-hmm, ya kita jangan sampai sering atau banyak terpapar, sering dan banyak terpapar dari partikel-partikel tadi.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kalau bisa ketika kita ada orang yang merokok atau asap-asap dari kendaraan misal, atau dari kalau ibu-ibu di rumah dari dapur, nah itu dijaga.
2: Okay.
3: Kalau bisa diminimalkan, pakai masker. Itu dari orang lain, apalagi kalau kitanya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori yang perokok.
2: Mm.
3: Nah, makanya kalau nanti pendengar di rumah ada yang merokok, nah mungkin bisa disimak nih kenapa harus dijaga.
2: Yeah.
3: Ya, karena kalau masuk partikel-partikel itu, rusak parunya nanti bukan hari ini, tapi nanti di kemudian hari mungkin akan terasa nantinya.
2: Baik.
3: Jadi itu yang pertama, dijaga itu.
2: Mm-mm. Jadi untuk para perokok nih dok,
3: yeah,
2: sekarang kan kita sudah kayak terbiasa melihat anak-anak SMP, SMA itu sudah merokok gitu dok. Ini sebenarnya setelah berapa belas tahun kemudian yang merasakan efeknya di kesehatan paru?
3: Jadi sebenarnya kita tidak bisa, seorang individu itu beda-beda,
2: okay,
3: responnya. Mm-hmm. Responnya berbeda-beda dan itu ada faktor lain ya, seperti karena masuk partikel tadi tergantung oksidasi peradangan dalam parunya, tentu setiap orang berbeda-beda.
2: Mm-hmm.
3: Nanti kalau seandainya kita hitung, maka yang dihitung itu adalah berapa lamanya dalam tahun nanti,
2: mm-hmm,
3: dan berapa banyak batang rokok yang dia pakai setiap harinya.
2: Mm-hmm.
3: Nanti itu kita kalikan. Jadi kalau berapa tahunnya, misalnya sudah 20 tahun, batangannya sampai 30 batang per hari, mm-hmm, lebih dari 620 ke 30 itu 600 lebih,
2: mm-hmm,
3: nah itu sudah termasuk kategori resiko nanti terkena penyakit parunya akan berat,
2: okay,
3: kalau sudah mencapai itu.
2: Mm-hmm.
3: Makanya kalau semakin cepat usia dia merokok, maka angka hitungannya akan cepat.
2: Mm-hmm.
3: Dan semakin banyak dia merokok dalam satu hari batangnya, maka angka pengkalinya juga akan semakin besar.
2: Mm-hmm.
3: Nah itu faktor itu.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kalau seandainya bisa dicegah lebih awal, ya tentu lebih baik berhentinya. Sehingga angka pengkalinya, jadi semakin besar angka pengkali itu semakin besar resiko untuk terkena penyakit paru.
2: Mm-hmm.
3: Mulai dari kanker paru, mm-hmm, penyakit paru obstruksi kronik, dan penyakit paru lainnya nanti.
2: Dok, ini sepengalaman dokter berklinik gitu ya, atau menemui pasien-pasien termuda untuk pasien paru ini usia berapa dok?
3: Kalau untuk pasien paru sebenarnya kalau gangguan pernapasan dari kecil sudah ada,
2: mm,
3: ya. Tapi terkait dengan mungkin pengaruh rokok,
2: mm,
3: tergantung lagi. Makanya sifatnya individual. Kalau orang ini punya sifat hipersensitif,
2: mm,
3: kalau kita biasanya asma.
2: Yeah.
3: Tentu dia semakin, kalau dia punya itu, mungkin ketika usia SMA sudah merokok, maka ketika dia kuliah akan sering sesak.
2: Mm.
3: Kalau dia tidak punya faktor resiko itu, nanti PPOK ketika umur 40 ke atas. Atau ada PPOK memang karena genetiknya,
2: mm-mm,
3: dia di usia 20 tahun sudah mulai. Yang tadi kita sampaikan di awal tadi,
2: ya
3: pendengar di rumah, mm-hmm, yang misalnya tadi jalan, naik tangga, sesak, nah itu sudah ciri-ciri PPOK.
2: Mm-hmm.
3: Memang idealnya kalau tersering terpapal partikel tadi ya, mungkin dari asap rokok, itu 40 ke atas. Tapi bisa lebih cepat kalau ada faktor tadi hipersensitif atau memang ada cara genetiknya ada. Jadi tidak bisa kita inikan.
2: Tidak bisa digeneralkan
3: ya,
2: biasanya.
3: Tergantung
2: ya,
3: sifat individunya masing-masing.
2: Okay. Jadi pengalaman di keluarga kami nih dok,
3: ya,
2: jadi ada ponakan ya sekitar usia 15 tahun, tapi memang dari SD itu suka mengeluh sesak nafas. Ini bisa faktor apa saja untuk anak-anak dok?
3: Kalau anak-anak kembali nanti kita gali dulu, apakah ada faktor tadi hipersensitivitas tadi.
2: Okay.
3: Bisa memang karena dari dalam tubuhnya, atau ada faktor lain dari luar seperti pajanan-pajanan tadi. Nah itu harus digali. Dan sifatnya kembali lagi, dia individual, belum tentu orang lain yang usia sama dengan apa cerita yang sama. Ya mungkin dia perokok, mungkin dia sering terpapar ini, mungkin orang lain mungkin akan berbeda hasil apa keluhannya. Mungkin tidak ada keluhan yang lain. Nah karena si anak mungkin punya faktor dari dalam diri dan dari pajanan. Makanya kayak asma itu juga ada yang ketika pengaruh oleh pekerjaan, ada yang kalau dia kerja sesak, temannya sama-sama pada kerjanya, misalnya kerjanya di pabrik kapuk misalnya, kan tidak semua ada. Nah itu juga pada anak-anak juga ada yang misalnya kena lagi musim infeksi, mungkin dari semua temannya dia paling berat, nah, karena dia punya faktor resiko juga ada sendiri dari dalam.
2: Okay.
3: Jadi harus dilakukan pada kalau punya anak yang sering sesak, kita periksa, kita cek fungsi paru juga, fungsi paru dan faktor resiko apakah ada infeksi dan lain-lainnya.
2: Baik, dok, ini barangkali juga pertanyaan dari pendengar kita juga. Anda bisa bergabung pendengar di line telepon kita 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Anda juga bisa berkomentar pendengar di kolom komentarnya channel YouTube RRI Net Bengkulu. Kita bersama Dr. Muhammad Furkan, spesialis penyakit paru, pendengar, dengan tema dulu kuat kini mudah sesak, benarkah hanya karena usia? Jadi Anda bisa bergabung bersama kami ya pendengar. Ini dok, benar nggak untuk orang tua yang punya riwayat sesak nafas gitu ya, suka asma dan lain-lain, itu bisa menurunkan ke anaknya nanti?
3: Kemungkinan untuk menurunkan ada, ya kemungkinan menurunkan ada. Apalagi kata dia terkait dengan hipersensitif tadi ya, karena kan termasuk yang ada kemungkinan akan diturunkan secara genetik. Tapi sebenarnya kalau yang untuk ketika sesaknya muncul, ketika tua, jadi pas muda awalnya nggak sesak bapaknya, bagus. Tapi karena beliau punya faktor risiko pajanan tadi, rokok, atau memang pekerjaan di tempat yang sering terpapar asap, ya. Ketika tua baru sesak, mungkin bukan yang hipersensitif, tapi memang pajanan partikel tadi. Nah, itu sih lebih dominan ke PPOK tadi, penyakit paru, obstruksi kronis. Nah, kalau yang itu kemungkinan untuk diturunkannya kecil. Nah, jadi tidak semuanya akan diturunkan, tidak. Seperti itu ya,
2: Rizka. Baik, pendengar untuk Anda yang ingin gabung boleh ya untuk bertanya. Ini dulu kuat, kini mudah sesak, benarkah hanya karena usia? Ya, merasa gitu ketika masih usia belasan sampai 20 itu kayak kita lebih sehat gitu ya, dok. Terus ketika udah 40 plus, kok jalan sedikit udah ngos-ngosan ya, terus sesak. Ini harusnya melakukan aktivitas apa lagi nih, dok, untuk mengembalikan gitu ya, staminanya atau gimana?
3: Jadi seperti ini, mungkin saya sampaikan bahasa kalau di dokter itu fisiologisnya dulu.
2: Oke.
3: Proses pernapasan itu ini agak panjang nih, Bu Rizka. Ya, inspirasi, ekspirasi. Kenapa udara masuk? Inspirasi karena perbedaan tekanan udara di atmosfer kita itu lebih tinggi daripada dalam paru. Maka dia secara alami akan masuk. Itu pada kondisi normal, secara alami akan masuk. Ketika masuk, paru akan mengembang. Mengembang sehingga tekanan di dalam paru dengan di luar sama. Mengembang. Nah, bagaimana keluarnya? Bagaimana keluarnya? Ya kan udah sama kan, nggak mungkin bisa keluar lagi. Keluarnya karena paru itu seperti balon, ada elastisitas. Nah, elastisitas itu akan mengempeskan lagi sehingga udaranya keluar. Nanti beda lagi tekanannya, di luar lebih tinggi, ini kan masuk lagi, ngembang lagi, ngempes lagi. Nah, mengembang-ngempes ini, ya, bahasa kita ya, itu seperti balon, semakin sering ngembang-ngempes, balon akan semakin kendor. Makanya semakin lama dipakai paru, akan kemampuan untuk mengekspirasinya akan berkurang. Kemampuan ekspirasi secara alami. Di luar kita nanti bicara masalah sakit. Tapi apa yang bisa mempercepat? Jadi sebenarnya secara alami akan landai. Makanya Cristiano Ronaldo sudah sekarang 42 ya umurnya, sudah mulai berkurang dibandingkan waktu itu. Meskipun beliau pola hidupnya sehat ya, nggak ngerokok, nggak tato segala macam ya. Akan alami akan menurun. Tapi bisa lebih cepat turunnya kalau dia merokok, perokok aktif atau perokok lingkungan dari temannya atau dari pekerjaan misalnya di koki atau masak apa bakar sate misalnya jual sate dan lain-lain. Nah, itu akan mempercepat turunnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaga tadi? Makanya pertama tetap partikel-partikel yang rasanya beresiko tadi dari asap-asap kita cegah dengan menggunakan paling gampang masker atau memang yang paling gampang menjauh. Sama tadi yang kita perlu adalah latihan pernapasan. Ada sebenarnya olahraga-olahraga yang bagaimana supaya kan sebenarnya kendalanya seringnya itu ketika faktor usia adalah ekspirasi mengeluarkan. Karena elastis terganggu secara usia ditambah kerusakan partikel maka kemampuan untuk mengempeskan berkurang. Ada olahraga yang mengakibatkan otot nafas kita akan lebih kuat.
2: Olahraga apa contohnya, dok?
3: Bisa mungkin renang ya, renang. Dan kalau dari paru, itu kami Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu ada senam paru. Ya, sebenarnya ada senam asma, tujuannya senam asma. Asma kan termasuk penyakit obstruksi nyempit sehingga susah untuk dikeluarkan. Nah, itu bisa digerakkan. Dan kebetulan ya Furkan sudah setahun terakhir sering ngajak ibu-ibu, bapak-bapak ya untuk kegiatan senam itu. Jadi kita memang dengan senam itu diharapkan mulai melatih paru kita sehingga ketika nanti elastis berkurang tidak terlalu terdampak untuk aktivitas, untuk kemampuan fungsi parunya tadi.
2: Dok, ini ya, terbuka untuk umum nggak? Untuk misalnya kayak tadi dokter bilang ada ternyata senam untuk melatih paru.
3: Untuk umum. Okay. Untuk umum. Kami memang kalau dulu sebelum di Bengkulu itu di Padang itu, kalau saya di Padang waktu masih pendidikan, kami di ada Car Free Day, kami ajak masyarakat. Nah, kalau di sini ya tergantung karena kita belum ada apa namanya ya, event-event yang rutin ya. Mungkin kalau kan kadang-kadang lagi ada kegiatan ini, ibu-ibu ngajak atau di rumah sakit M. Yunus kita ajak, tujuannya itu tadi kita mulai menggalakkan karena yang dikejar dari senam itu memang ada aerobiknya juga, tapi terkhusus untuk fungsi parunya, supaya tidak apa, elastisitasnya bagus, sehingga tidak gampang sesak yang kalau jalan jauh nanti ketika tua
2: gitu. Naik turun tangga gitu kayak PR gitu ya. Baik, ini dok, banyak orang mulai memperhatikan paru-parunya ketika sudah tua atau sudah mulai punya keluhan nih dok. Dan apakah kondisi seperti ini memang wajar karena faktor usia atau ada kondisi kesehatan tertentu nih dok?
3: Ya, jadi pertama kalau secara usia akan wajar. Tadi kan grafiknya kan turun, karena makin kendor. Itu nggak bisa kita tolak ya. Bahkan hadis Nabi bilang ya, penyakit itu gak ada obatnya kecuali penyakit tua. Jadi memang secara alami makanya Cristiano Ronaldo akan memang akan menurun. Tapi memang diperberat oleh kondisi-kondisi yang lain. Tadi kita sebut okelah, tadi paparan infeksi segala macam. Termasuk juga infeksi. Orang yang sering terkena infeksi akan lebih cepat turun grafiknya, fungsi parunya. Orang

0: kondisi beratnya. Nah, itu ada gangguan fungsi paru. Nah, makanya kalau ada kita kadang pasien-pasien yang pernah infeksi paru atau perokok, alangkah baiknya ya tadi menerapkan pola hidup tadi untuk menjaga parunya. Jadi bukan sekedar infeksinya selesai tuntas, tidak. Karena tadi kan kita mau pakai parunya tadi di awal sepanjang hidup. Bagaimana ketika usia tua parunya ya meskipun tidak seperti Cristiano Ronaldo waktu di Real Madrid main bolanya bagus, paling tidak untuk aktivitas yang tadi ya, kamar mandi nggak susah, jalan nggak susah, atau yang sering ini saya ketemu pasien orang tua, kalau udah tua ya karena kita banyak orang Islam, pergi umroh itu aman. Nah, jangan sampai nanti pas umroh ngos-ngosan di sana jadi ya masalah gitu.
1: Baik. Untuk kalian yang ingin gabung boleh ya prier di kolom komentar kita di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Selamat siang untuk pendengar yang sudah gabung atau juga lagi mendengarkan siaran kita. Tapi kita rehat sejenak prier. Kita akan kembali di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Ya, PRKR masih di program Bincang Edukasi Kesehatan untuk edisi hari Kamis 24 September 2026 dengan tema Dulu Kuat, Kini Muda Sesak, Benarkah Karena Faktor Usia? Kita bersama Dr. Muhammad Furkan, spesialis penyakit paru. Kita berbincang dari bersama kerjasama RRI Bengkulu dan PKRS RSMI. Dan pendengar, untuk Anda yang lagi simak siaran kita juga di jalan, di radio mobil, atau lagi di rumah, lagi dengerin siaran streaming kita juga, atau lagi nonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu, sama siang boleh bergabung ya. Dokter, ini sebenarnya apa saja sih faktor kebiasaan sehari-hari yang tanpa kita sadari itu mempengaruhi kesehatan paru kita nih, Dok?
1: Oke, baik Bu Rizka, ya, untuk pendengar di rumah, kebiasaan yang paling sering itu pasti tertak pertama ya, sekitar 2/3 laki-laki ya, laki-laki ini gender ya, laki-laki itu adalah perokok. Nah, perokok itu selain dia menyumbang untuk ke dia sendiri, dia juga

0: kalau menularkan apa, menyebarkan partikel tadi ke orang sekitar. Baik itu ketika dia sedang merokok atau setelah merokok, karena partikel itu akan lengket di pakaiannya, dalam badannya, dan itu akan bisa nanti terbang juga. Nah, itu kebiasaan yang sebenarnya tidak baik. Kemudian juga kalau di rumah, kalau ibu-ibu sekarang, ini gender lagi biar adil ya, bapak-bapak tadi, laki-laki sekarang ibu-ibu, itu di dapur. Nah, itu resikonya juga sama ya, tapi memang tidak separah zaman dulu lah. Kalau dulu kan kita pasti kayu bakar atau minyak tanah ya, sekarang sudah kompor gas. Kompor gas memang masih ada, tapi tidak seberat yang waktu kayu bakar atau minyak tanah. Hanya saja mungkin ventilasinya belum. Nah, itu juga perhatian juga. Kemudian ada juga faktor yang lain, mungkin dari kendaraan. Kendaraan yang saya lihat kadang di jalan itu, apa ya, mungkin nggak paham juga masalah otomotif. Kok dari knalpotnya beda dari yang lain? Apa nggak ganti oli atau apa, saya nggak paham. Atau memang bensinnya tidak bagus, atau apa, oplosan. Nah, itu mempengaruhi juga. Jadi itu kita bisa menularkan ke orang lain. Bukan menularkan, menyebarkan ke orang lain. Nah, itu kebiasaan tidak bagus juga. Termasuk yang bakar-bakar sampah, apalagi kalau sampai bakar hutan. Nah, itu yang tidak baik ya. Nah, makanya sebenarnya kita yang baiknya, itu yang tidak baik, yang baiknya adalah satu, cegah itu, jangan sering membakar ya. Membakar, baik bakar rokok lah, bakar apa. Kemudian, kalau untuk lingkungan kita boleh sebenarnya, selain ada aplikasinya itu, ada aplikasinya untuk memantau ISPU ya, standar untuk indeks pencemaran udara ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ada tuh, tinggal download aja. Kita lihat misalnya Bengkulu berapa sekarang, bahaya apa tidak. Semakin tinggi levelnya, saya 300 lebih berbahaya, tentu kita minimalkan kegiatan aktivitas di luar rumah. Kalau masih yang tidak sehat atau apa, mungkin kita pakai masker. Sebenarnya maskernya kalau untuk kayak sebenarnya bulan kemarin ya, bulan sekarang alhamdulillah kita udah hujan seminggu terakhir, itu maskernya khusus yang ada penyaring, karena dia partikel lebih kecil daripada bakteri. Jadi dia lebih kecil partikel tuh, ada yang partikel PM2,5 itu lebih kecil lagi, yang mikro ukurannya. Nah, semakin kecil maka maskernya khusus. Atau kalau kita keramaian, pakai masker aja. Misalnya kita nggak tahu apakah tadi infeksi, ada orang batuk, yang mungkin dia infeksi, bagi dia tidak berat, tapi bagi orang lain, ketika orang tuh mungkin punya hipersensitif atau penari riwayat sakit paru sebelumnya, kan lebih berat. Itu kebiasaan juga menggunakan masker yang baik. Sama kita produk apa, mengkonsumsi makanan yang tinggi antioksidan.
1: Seperti apa dok contohnya?
0: Yang paling gampang yang alami, buah-buahan, buah jeruk, buah mangga, buah naga, yang ada lah di toko-toko buah, di pasar ada. Ya, sayur-sayuran, ya, sayur-sayuran hijau, wortel, dan lain-lain, itu kan gampang di kita ini kan. Karena peradangan itu melibatkan ada namanya oksidasi, ROS ya. ROS itu semacam reaktif oksidasi spesies yang akan mengakibatkan kerusakan paru. Ketika antioksidan kita tidak cukup, maka itu akan terjadi, sehingga kerusakan paru tadi yang nanti semakin lama ditabung, kerusakan ini, kerusakan ditabungkan duit di masa tua, akan tadi jalan ngos-ngosan, naik tangga ngos-ngosan, ganti baju pun ngos-ngosan. Jadi pendengar rumah tadi ya, kalau dirangkum, hindari partikel berbahaya, jauhi, gunakan masker. Selain untuk partikel, juga untuk infeksi ya, dari masker orang ramah, kita nggak terima batuk misalnya dia di mall ya, atau di pasar, dan makanan yang tinggi antioksidan, buah-buahan atau sayur-sayuran.
1: Jadi ada beberapa makanan atau buah-buahan yang antioksidannya tinggi justru dihindari gitu ya dok? Atau justru dikonsumsi
0: yang antioksidan, karena kan yang antioksidan partikel tadi mengakibatkan timbulnya reaktif oksidasi spesies. Nanti kita mengantikan itu, maka dari buah-buahan itu kita
1: mencegahnya,
0: dapatkan
1: ya. Mencegahnya. Baik dok, ini ada pertanyaan juga di channel YouTube kita. Dulu bisa beraktivitas lama, sekarang sebentar saja sudah ngos-ngosan, padahal umur masih bisa dibilang muda. Kenapa bisa begitu dok? Karena banyak juga anak-anak muda yang bilang remaja jompo gitu. Seperti apa nih dok menanggapinya?
0: Ya, usianya berapa remaja jompo kan kita nggak ada ini. Tapi seperti ini,
1: misalnya 19 sampai 25 tahun.
0: Kalau 19 sampai 25 tahun, kalau yang untuk PPOK seharusnya belum. Kecuali tadi ya, faktor genetik tadi. Tapi kalau genetik yang untuk PPOK itu jarang di Indonesia. Lebih sering di luar negeri, di Eropa. Kecuali dia ada hipersensitif. Atau jangan-jangan dia ada infeksi. Atau bisa juga karena faktor dari pekerjaan, penyakit paru banyak. Ada dari faktor pekerjaan. Jadi ada namanya hypersensitivitis pneumonitis, itu karena pajanan dari pekerjaan. Misal dia usia muda, produktif, punya atau bekerja di di apa ternak ayam. Bisa nanti kotoran protein dari kotoran ayam itu bisa masuk ke ini, reaksi inflamasi peradangan itu lebih parah lagi daripada
1: sama hidup kita gitu.
0: Kalau dia enggak pakai tidak pakai masker atau misal bekerja di tambang yang lebih spesifik atau misal di toko kain tadi ya kapuk. Maka bisa enggak usia muda sesak? Bisa. Tapi yang pada tema kita sebenarnya itu lebih ke arah yang PPOK tadi yang terkait dengan kemampuan untuk elastisitas paru tadi yang berkurang karena usia diperparah dengan partikel kerusakan yang bikin rusak paru tadi. Makanya kalau di bawah 40 tahun biasanya kami dokter paru pikir, oh ini kalau nggak infeksi, kalau nggak dia punya hipersensitif yang seperti asma atau ada faktor lain dari pekerjaan.
1: Bisa sembuh nggak dok kalau untuk kayak asma atau dia punya hipersensitivitas tadi?
0: Jadi sebenarnya definisi sembuh itu kembali ke di pribadi masing-masing. Tapi yang paling kita targetkan adalah dia stabil. Perbedaan yang asma dengan PPOK, kalau asma di luar dia serangan bahasanya, dia bisa aktivitas normal. Saja. Mau jadi pemain sepak bola bisa, seperti Lionel Messi bisa. Tapi kalau yang PPOK di luar dia serangan, dia tidak bisa. Makanya berbeda situ. Apa bedanya? Karena tadi dia hipersensitif. Hipersensitif bisa diatasi satu. Faktor pencetusnya tadi dihindari. Apa saja dokter? Ya tidak tahu, sifatnya individual. Enggak ada misalnya dokter saya alergi enggak karena apa? Udara. Udara dingin atau udang atau karena laut. Ya tidak tahu dokternya, tahunya dari pengalaman pasiennya. Karena nggak ada orang alergi udang telinganya tiga kan nggak sama ya, sama semua. Bedanya ketika dia makan timbul misalnya gatal-gatal,
1: bentol-bentol,
0: timbul gitu. Sesak napasnya, sempit saluran napasnya, timbul misalnya bersin-bersin. Nah kan salah satunya memang di paru tadi saluran napasnya sempit yang asma tadi. Nah itu ketika dia tidak serangan terkena pencetus napasnya akan bagus, akan normal. Dia bisa aktivitas seperti orang normal seusianya. Nah, kalau yang PPOK bukan karena hipersensitif. Mungkin bisa ada hipersensitifnya, tapi yang dominannya adalah parunya ada rusak. Sehingga kalau dia aktivitas di luar serangan, memang ya jalan-jalan lari-lari nggak kuat lagi, sesak. Nah, di luar serangan. Kalau yang serangan lebih hebat lagi. Yang tadi baring ke duduk sesak. Atau tidak itu sesak luar biasa sehingga nggak bisa baring duduk terus. Nah, itu harus masuk ke rumah sakit dirawat. Jadi kalau untuk ya usia-usia yang muda tadi untuk asma yang untuk menjaganya tadi hindari faktor pencetus yang sifatnya individual makanya dikenali sendiri.
1: Baik, jadi mesti dikenali sendiri ya dok.
0: Iya.
1: Dokternya nggak bisa nebak-nebak juga ya, gitu.
0: Iya makanya ada anamnesis kalau anamnesis ada apa diskusi dengan pasien. Harus terbuka, karena pasien kan diam aja. Ah, dokter masa nggak tahu ya? Nggak tahu.
1: Baik. Untuk kalian yang ingin gabung, boleh ya pergi di kolom komentar YouTube kita atau juga di line telepon dan WhatsApp-nya RRI Pro 1 Bengkul. Kanal informasi dan inspirasi di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Dok, bagaimana tadi misalnya pengaruh rokok, asap, debu, begitu. Dan ini sudah terpapar bertahun-tahun. Ini kira-kira kondisi kesehatannya nanti akan seperti apa nih dok?
0: Jadi jika sudah sering terpapar ya Bu Rizka ya pendengar di rumah, tentu semakin sering terpapar kita bicaranya gini ya resiko. Karena nanti ada orang saya merokok udah umur 80 dari dulu merokok nggak apa-apa katanya karena memang faktor resiko. Resiko itu bisa iya bisa tidak. Tapi semakin sering kita merokok semakin besar resiko rusakan parunya makin berat. Yang tadi ya faktor pengkalinya semakin banyak batangnya, semakin lama waktunya itu akan semakin besar resikonya untuk kerusakan parunya. Nah, bagaimana yang sudah lama? Yang sudah lama. Pertama berhenti. Memang ada tekniknya. Jadi kalau kami dokter paru itu salah satu apa ya kompetensinya itu adalah bagaimana teknik mengajak orang untuk bukan mengajak memberikan terapi orang untuk berhenti merokok. Ada tekniknya nanti mungkin perlu pembahasan khusus. Tapi poinnya adalah ketika berhenti merokok tidak akan mengembalikan paru yang sudah rusak. Berhenti merokok hanya mencegah supaya kerusakannya tidak tambah parah. Sekitar bidang nih. Karena paru dok saya udah berhenti kok merokok tapi masih sesak. Ya karena parunya sudah rusak. Kecuali dia tukar paru besok orang kurban potong ke sapi ambil paru pindah nggak bisa tapi ya saya sering kayak gitu sama pasien nggak bisa jadi tapi tetap kalau bisa berhenti paling tidak makin parah ya. Makanya kalau di grafik itu ada ya ketika dia berhenti umur 40 tahun yang temennya yang masih merokok akan tetap landai turun, dia akan masih datar gitu ya. Semakin cepat dia berhenti, akan semakin cepat untuk datarnya. Tapi kalau semakin terus merokok-merokok, bahkan ada grafik itu kalau merokoknya yang berat tadi ya, sampai 30 watt, mungkin sampai umur 50-60 itu udah nol. Berarti secara prediksi mungkin sudah nggak ada lagi. Ya, meskipun dia tidak ada penyakit yang lain. Karena PPOK, kerusakan napas itu kan fungsinya untuk udara, fungsi oksigen. Ketika fungsi itu tidak berlangsung, oksigen perlu. Jadi selain gizi ya, selain gizi, mungkin kita harus paham juga selain nutrisi gizi, kita juga perlu oksigen untuk bisa hidup.
1: Karena itu kayak vital saja ya, Dok.
0: Vital.
1: Karena kalau nggak bisa bernafas, susah bernafas ya, kita juga tidak nyaman gitu.
0: Iya. Jadi oksigen tuh vital, nggak bisa nggak bisa digantikan. Tapi bukan oksigennya yang paling penting. Pernah saya sampaikan dulu, kali kalau Ustadz saya samakan kita dikasih nikmat oleh Allah berupa oksigen, benar. Tapi yang benar, yang paling penting adalah paru yang sehat, Bu Rizka ya. Jadi pendengar di rumah, kalau ibu-ibu, kalau di M. Yunus itu ibu perawat tuh mau suntik pasien, dibuang dulu udaranya. Masuk pemudara nggak boleh ada udara, nanti ada emboli namanya. Bisa meninggal pasien kalau ada emboli. Jadi udara dibuang. Udara itu bisa diekstrak oksigennya, hanya paru yang bisa. Hanya paru yang bisa mengekstrak udara itu menjadi oksigen yang masuk dalam sel darah merah, diikat sama hemoglobin, cuma hanya paru. Kalau itu tidak, parunya tidak sehat, mau dikasih oksigen 1000 liter pun tidak akan bisa. Makanya kalau misalnya orang sesak, kenapa kok pusing-pusing, masuknya langsung ke pembuluh darah biar disebar, tidak bisa, malah meninggal karena emboli. Yang bisa mengekstrak itu, oksigen itu bisa berikatan dengan sel darah merah, hanya paru.
1: Jadi kalau kondisi parunya tidak sehat ya susah juga.
0: Susah gitu juga
1: ya.
0: Makanya semakin rusak fungsi parunya. Nanti ada angkanya tuh. Kalau kita ada pemeriksaan ada angkanya. Kalau udah rendah sekali, maka ya bahasa katanya akan menuju ke kematian. Seperti itu.
1: Baik, kan banyak perokok yang bandel gitu ya, perokok aktif ya, Dok. Ya. Kalau soal meninggal mati itu ajalnya saja.
0: Setuju.
1: Dan banyak yang itu yang udah bertahun-tahun merokok dia kayak masih hidup saja gitu.
0: Setuju.
1: Ini gimana nih, Dok?
0: Saya tadi kan kalau ajal itu saya kaitkan dengan agama ya. Saya bukan ustaz. Guru saya pendengar di rumah.
1: Dokter spesialis paru.
0: Dokter. Enggak pernah masuk pesantren enggak? Tapi ada ayat di Al-Qur'an. Ya. Di surat An-Nisa ayat 78. Walau taro izil mujrimuna kisub rusim inda rabbihim. Ainama takunu yurikumul mautu walau kumtum fi buruji musayadah. Sehari. Jadi walau kumtum fi buruji musayadah, ajal akan menemui kita walaupun kita di benteng yang paling kokoh sekalipun. Itu An-Nisa ayat 78. Itu diajarin guru saya SMP 2. Saya SMP 2 Bengkulu dulu. Makanya saya hafal, bukan saya hafal dari pesantren enggak. Itu materi kami dulu. Jadi benar. Kalau kita merokok, nggak merokok, kalau ajalnya mati, mati juga. Tapi kenapa kita harus dengar sekarang, apa namanya ini materi kesehatan, kenapa kita harus menjalankan pola hidup sehat? Karena kita bukan bicara masalah ajal. Kita bicara masalah hidup sehat. Bu Rizka atau pendengar di rumah tahu umurnya sampai kapan?
1: Nggak bisa diprediksi.
0: Tidak tahu. Kita rupanya umurnya sampai 80 tahun, tapi tadi napasnya ngos-ngosan. Ganti baju ngos-ngosan. Jalan kaki ngos-ngosan. Kalau kita umur panjang, harapannya hidup kita sehat. Kalau kita umur panjang, ada duang, ada dana, kita bisa pergi umroh,
1: bisa jalan-jalan,
0: bisa pergi juga jalan-jalan, bisa ngajak keluarga, bisa melihat cucu nanti menikah, bisa melihat apa usaha anak-anaknya sukses. Makanya harus kita jaga paru yang sehat itu. Kita syukuri surat Ibrahim, mungkin hafal Rizka atau pendengar rumah ya, Ibrahim 7. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukuri akan ditambah. Kalau kita ingkar akan dikasih azab. Maka kalau kita syukuri sih paru yang sehat ini dikasih Tuhan, maka sampai umur tua kita akan ya bagus, tidak sering masuk rumah sakit kayak mobil yang saya bilang mobil tua sering masuk bengkel. Paling kalau masuk bengkel untuk yang rutin aja, check up aja, tidak sampai dirawat. Tapi kalau kita ingkar, kita kotori paru kita dengan perokok tadi, maka kita akan dikasih penyakit azab. Nah, itu yang mungkin harus di pendengar di rumah nih yang bandel-bandel masih merokok. Terus saya sampaikan ke pasien itu, benar, kalau mati, ajal meninggal itu Tuhan. Nggak ada dokter yang ini. Mungkin dokternya mati duluan, meninggal duluan bisa.
1: Iya. Tapi, banyak juga yang orang rajin olahraga juga cepat juga gitu, iya, ya, dok ya.
0: Jadi kita olahraga, hidup sehat itu bukan untuk panjang umur,
1: tapi untuk tetap.
0: Makanya namanya rumah sakit, bukan apa? Hidup sehat, yeah, bukan hidup panjang umur, bukan, yeah, apa tempat rumah mati, bukan. Mm-mm. Jadi hidup mati itu, mm-mm, tangan Tuhan. Mm-mm. Yang bisa kita usahakan adalah sakit sehat, hidup kita berkualitas atau tidak. Mm-mm. Nah itu.
1: Jadi ternyata kita tidak berani untuk hidup sehat di zaman sekarang ya, dok. Sedikit sekali untuk banyak masyarakat yang lebih concern gitu dengan kesehatan.
0: Sebenarnya sudah mulai masyarakat sekarang, karena dengan akses sosial media, informasi terbuka, ya, beberapa dokter-dokter sudah jadi semacam apa namanya influencer, memberikan ada dokter Tirta dan lain-lain, ada dokter Gia dan lain. Itu akibatnya masyarakat sudah mulai, oh, hidup sehat itu perlu, ya, tujuannya tadi ya untuk supaya semakin berkualitas hidupnya. Mungkin pola makan, ya, kayak Pak Menteri Kesehatan juga sering tuh pola makan yang benar ditunjukkan di media sosial. Anak-anak muda sudah mulai mengikuti. Hanya saja mungkin tetap kita dari apa yang penyelenggara kesehatan di daerah, kita usahakan tetap promosi-promosi seperti ini. Jadi dari mungkin di media sosial ada, di daerah kita sambut. Kalau macam-macam tergantung bidang masing-masing. Makanya kami dokter paru, kalau memang bersedia pendengar di rumah mau ikut kegiatan senam paru boleh. Kalau nanti ada eventnya saya dari
1: MU, diinformasikan.
0: Ya, nanti cari aja, ada nggak kapan ya, kita ikut ki. Biar lebih ya, untuk kesehatan parunya di masa muda tadi kan, sepanjang hayat tadi.
1: Dok, boleh tahu IG-nya Dr. Furkan nanti biar bisa di follow.
0: Terima kasih. Ya, nama saya Muhammad Furkan. Tadi ya, saya nggak. Saya ada tuh gampang, Muhammad Furkan pakai K ya, karena memang dari ayah dikasihnya K pakai, bukan Ki. K Furkan K A.
1: Ini dokter sering juga share tentang kesehatan paru?
0: Sering juga. Saya sering tuh mengajak senam. Kebetulan minggu kemarin, saya baru habis ikut kegiatan, ada kegiatan perhimpunan dokter paru nasional. Macam-macam ada seminar, termasuk juga ada lomba senam. Jadi alhamdulillah juara dua.
1: Wow, juara keren.
0: Dua. Makanya kita, ya kalau masyarakat mau ikut, saya sebenarnya ya, selain untuk masyarakat, juga untuk diri sendiri. Semakin sering saya senam, ya harapannya paru terjaga kan, jadi seperti itu.
1: Ya sebenarnya dok, apa yang mesti dilakukan masyarakat ini untuk menjaga kesehatan parunya sejak dini? Jadi jangan ketika sudah sakit baru mau jaga.
0: Ya, berarti kalau yang untuk dari mulai dari usia muda, yang pertama ya tadi, dihindarilah faktor-faktor tadi. Jika belum merokok, jangan mulai merokok. Termasuk kalau anak muda sekarang rokok elektrik. Ya mungkin perlu pembahasan khusus juga. Jadi kalau udah kalau sudah mulai susah berhenti. Karena dia ada nikotin. Tidak ada itu rokok elektrik itu nikotin juga tinggi juga, sama saja. Tidak ada ini untuk mencegah supaya tidak merokok, tidak. Jadi kalau belum memulai, jangan memulai. Kalau sudah memulai, usahakan berhenti. Ada triknya nanti, ada ininya, bisa dikuat konsultasi atau yang ini. Tapi sebenarnya bisa. Kalau udah kuat niatnya, kan semuanya itu tergantung niat kan, amal itu tergantung niat. Karena ada misalnya momen bulan puasa kan bisa kita nggak merokok. Bapak-bapak itu bisa kuat jadi tidak merokok kalau bulan puasa. Nah jadi tergantung niatnya. Kemudian tadi ketika ada keluhan, ya segera, karena kita tidak tahu, setiap orang individu berbeda, ada yang punya hipersensitif, ada yang mungkin dia punya bawaan genetik dari keluarga. Jika memang ada kondisi tentu kita periksa, mungkin perlu terapi inhalasi rutin.
1: Ini seperti apa nih dok?
0: Terapi inhaler, misalnya yang dihirup, ada yang disemprot, yang rutin dipakai. Karena memang sesuai indikasi. Jadi untuk menentukan iya tidaknya tentu harus periksakan ke dokter paru terlebih dahulu. Dan jika pun memang iya, kadang kan orang ini, oh pakai obat lama nanti rusak ini, rusak ini. Jadi
1: khawatir.
0: Gitu. Racun. Benar memang, obat itu racun, tidak ada, bukan racun, tepatnya ada efek samping, zat kimia. Tapi setidaknya dia efeknya hanya sampai paru. Hanya 0,0% yang masuk ke sirkulasi, jadi aman. Makanya kalau orang yang dibanding, ya sebenarnya sama juga, penyakit lain pun sesuai indikasi. Misalnya ada obat minum hipertensi, obat ini, atau obat suntik insulin kan tuh sesuai indikasi. Ketika indikasinya, pemberiannya ada, lebih banyak manfaat daripada apa mudaratnya istilah kita ya, maka akan dipakai. Nah untuk kasus paru, kalau memang dia sering menyempit nafasnya, mengganggu dan rupanya memang perlu terapi inhalasi, pakai saja. Kalau menurut dokter parunya harus pakai, pakai saja, karena dia efeknya sangat minimal sekali untuk masuk ke dalam sirkulasi, lebih aman.
1: Jadi tidak ada istilahnya nanti akan adiktif gitu dengan
0: tidak. Inhaler? Dia tidak ada efek kecanduannya, tidak.
1: Okay.
0: Dia tujuannya bahkan sebenarnya kalau yang untuk maintenance, mm-hmm. itu tidak akan langsung menghilangkan sesak seketika.
1: Mm-hmm.
0: Tapi dia kalau maintenance itu sifatnya jangka panjang nilainya. Setelah satu bulan biasanya sesaknya tiap hari, sekarang sesaknya mungkin seminggu tiga kali. Dievaluasi lagi mungkin seminggu sekali. Jadi penilainya tidak langsung, jadi dia tidak akan menimbulkan rasa, oh kalau pakai ini sesak berkurang, tidak. Karena dia sifatnya untuk jangka panjang. Jadi untuk kecanduan tidak, efek samping ke sirkulasi hemodinamik pun jauh sekali. Jadi lebih aman. Makanya kalau saya sering ketemu pasien itu beberapa yang sering agak maaf ya, ini pendengar mungkin ada yang dari usia muda, yang agak bandel itu usia muda memang.
1: Oh justru yang muda dok?
0: Iya.
1: Kenapa ya?
0: Karena dok? Ya tadi mungkin dia merasa agak enak, nggak kontrol lagi. Nanti ketemu pas dia dirawat lagi, nih ketemu apa? Yang nggak kontrol apa yang nggak dipakai, ya dok. Kalau yang tua biasanya tadi ya sudah mulai mendekatkan diri ya sama yang di atas.
1: Yeah.
0: Wah nanti nggak bisa kegiatan karena memang lebih berat keruhannya. Mm. Karena yang usia tua memang sihnya ke PPOK.
1: Mm-hmm.
0: Di luar serangan dia akan sak. Kalau yang usia muda di luar serangan dia ya kayak normal.
1: Mm-hmm.
0: Maka ketika dia tidak ada serangan, nggak perlu kontrol. Mm. Tapi rupanya kalau kita hitung nanti ada hitungannya, dia belum kategori stabil.
1: Oh, okay.
0: Nah, jadi itu kalau yang asma, misalnya asma atau hipersensitif yang tidak stabil, parunya dipakai terus lama, bisa nanti kerusakan di usia tua juga, memicu. Makanya tetap harus ada maintenance tadi, maka harus terkontrol juga.
1: Baik.
0: Ya.
1: Jadi dokter Furkan, jadi untuk pemeriksaan rutin ini diperlukan gitu ya, untuk orang yang merasa ini kayaknya ada indikasi kesehatan parunya lagi nggak baik-baik aja.
0: Iya. Hmm. Jadi untuk jenis pemeriksaan selama ini masyarakat tahu kan biasanya kalau parunya ronsen atau kalau karat biasanya cek dahak.
1: Iya.
0: Nah, jadi ada pemeriksaannya Bu Rizka ya, pendengar di rumah, namanya spirometri.
1: Spirometri.
0: Baru dengar ya?
1: Baru dengar.
0: Enggak apa-apa. Jadi spirometri itu pemeriksaan fungsi paru. Sebenarnya spirometri itu apa namanya istilahnya? Baru yang paling dasarnya. Nanti ada DLCO, ada body plethysmograph dan lain lebih tingginya. Tapi itu memang yang saya sebutkan yang barusan tadi enggak ada di Bengkulu. Spirometri sudah ada, hampir setiap rumah sakit ada, di klinik-klinik medical check-up sudah ada. Tapi masih jarang dikerjakan karena masih belum tahu.
1: Atau karena masyarakat belum tahu informasi tersebut, dok.
0: Betul. Karena masih belum tahu. Jadi spirometri itu yang dinilai adalah kemampuan fungsi paru. Kemampuan parunya untuk mengembang dan mengempiskan, jadi obstruksi yang tadi kembang bisa kan terlihat di sana. Nah, untuk kita bisa menilai itu ada angka-angkanya. Kalau dia rentangnya yang sekian, ini masih normal. Ini rentang sekian, ini ringan. Ini ringan sedang, sedang ada rentangnya. Dan itu bisa dievaluasi. Misal pada ini untuk yang di luar orang sakit. Kalau orang sakit asma wajib ini periksa paling tidak setiap 6 bulan atau setahun kalau yang punya sakit asma. Tapi orang yang tidak sakit tapi dia punya faktor risiko. Jadi pemeriksaan itu kita ada dua. Kalau saya dipelajari itu, saya pelajari itu ada namanya itu screening, ada deteksi dini.
1: Okay.
0: Screening ini untuk orang yang punya faktor risiko. Deteksi dini untuk orang punya gejala. Beda ya. Faktor risiko dia sehat, gak ada gejala. Fine-fine aja. Tapi dia perokok. Yang tadi yang kalau mati ajalnya makan mati juga. Tapi dia perokok.
1: Atau dia terpapar jadi
0: atau perokok pasif.
1: Ya.
0: Nah, dia punya faktor risiko. Nah, itu yang perlu lakukan namanya itu di screening. Setelah usia 40 tahun ke atas dan memang tadi ya kalau pengkalinya berat lebih dari 600 apa jumlah batang sama jumlah tahun rokoknya, itu dia sebaiknya setiap tahun atau setiap 6 bulan, setiap tahun apa tidak untuk periksaan spirometri tadi. Kalau makanya usia 40 tahun dan pajanan resiko yang rokok yang ada angkanya. Kalau yang lain mungkin ada juga tapi itu lebih khusus lagi. Ada namanya memang divisi paru dan paru kerja. Lebih khusus lagi nanti ilmunya. Kalau yang deteksi dini itu ada gejala. Sudah ada gejala. Misalnya tadi ya, dok saya dulu biasanya jalan kuat 100 meter sekarang enggak. Dok, saya sering malam-malam terbangun sesak. Dok, saya kalau ada aktivitas sering napasnya bunyi ngik. Nah, itu sudah mulai. Sebenarnya itu bukan deteksi dini, udah antara dini sama sakit lah. Sudah mulai ada keluhan kan?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi mungkin yang lebih dini lagi ya, mungkin kalau dulu saya lari kuat, sekarang enggak kuat lagi, lari 1 kilo misalnya kan. Nah, itu perlu dilakukan spirometri tadi.
1: Obesitas pengaruh juga enggak, dok?
0: Bisa juga, karena kalau obesitas untuk faktor resiko terutama yang asma nanti bisa juga. Ya, asma itu termasuk salah satunya banyak ya deh, hipersensitif dan lain termasuk dari obesitas tadi. Perlu juga. Jadi semakin kita rajin check up, Kadang-kadang orang takut kan nanti ketahuan penyakit ya.
1: Iya.
0: Tapi tadi katanya semakin cepat kita tahu, mungkin untuk parunya akan semakin cepat kita rawat.
1: Karena dipakainya lama ya, Dok.
0: Iya, dipakai lama, sepanjang hayat. Enggak bisa tukar. Ya, mau tukar punya sapi enggak bisa.
1: Ini Dok, apakah penurunan aktivitas pada usia lanjut ini harus selalu diterima sebagai ya, saya sudah tua gitu?
0: Pertama, ya benar. Ini kan karena secara grafik ya dia akan menurun. Jadi kata-kata usia adalah angka itu tidak ada ya, benar usia itu ada. Karena kan saya bilang kan hadis Nabi memang ada penyakit namanya penyakit tua yang tidak ada obatnya. Tapi apakah semuanya termasuk apa bisa kita terima? Tidak juga. Termasuk tadi, ada indikator yang paling gampang itu namanya indikator MMRC. Paling gampang itu adalah ketika berjalan 100, belum sampai 100 meter, jalan-jalan ya, bukan lari ya Bu Rizka ya. Jadi kalau saya pendengar di rumah jalan sampai 100 meter, kemudian belum sampai saya 80 meter, berhenti untuk mengambil nafas, itu sudah masuk kategori sakit. Jadi tidak, karena usia tidak, itu berarti perlu dikasih tata laksana. Perlu periksaan spirometri, kemudian kalau ya positif dari spirometrinya, dikasih tata laksana terapi. Itu salah satu paling gampang.
1: Ini proses terapinya seperti apa? Bisa kasih gambaran nih, Dok?
0: Tadi terapi inhalasi tadi.
1: Oh, inhalasi.
0: Untuk yang paling awal kita kasih terapi inhalasi. Nanti ada obat yang tadi sifatnya maintenance tadi, sama pencegahan. Jadi dia kondisinya dua. Ketika dia kalau yang PPOK, ketika dia tidak serangan, itu yang obat rutin tadi maintenance yang hirup setiap hari sesak tidak sesak dipakai. Ada obat yang dipakai ketika sesak saja. Nah itu ketika serangan, mungkin ketika serangan perlu juga biasanya pencetusnya karena infeksi, perlu nanti anti kuman, perlu anti radang, perlu juga mungkin tambahan-tambahan suplemen dan lainnya. Nah nanti ketika kondisinya makin jelek dievaluasi, makan bisa, makanya PPOK itu ya Bu Rizka, penyakit karena gangguan elastis ditambah kerusakan partikel tadi ya, karena asap rokok semakin tua semakin meningkat. PPOK kalau ketik di Google, ini pendengar di rumah boleh ketik Google, takutnya saya bohong ya. Angka kematian nomor 3 setelah stroke dan serangan jantung, PPOK itu penyebab kematian nomor 3 di dunia. Makanya kalau seandainya dia, kenapa kapan kondisinya bisa sampai mengancam jiwa meninggal, ketika serangan tadi eksaserbasi. Ketika serangan awalnya mungkin di nebu saja rawat bisa, kemudian tidak bisa di nebu lagi sampai nanti butuh ICU. Sementara kita ketahui untuk di daerah kita kebutuhan ICU-nya memang dengan selain penyakit yang paru ya, penyakitnya pun banyak, sehingga ya agak susah untuk mendapatkannya.
1: Dok, untuk penyebab bronkitis itu apa, Dok?
0: Jadi kalau bronkitis biasanya kan infeksi dia, ada infeksinya, tis itu infeksi atau peradangan ada infeksinya. Tapi faktor resiko tadi itu, peradangan tadi itu. Ya, peradangan-peradangan yang merusak saluran napas, yang merusak sistem imun. Jadi kita itu di paru itu punya banyak sistem imun yang menjaga. Ya, yang menjaga. Jadi apa penyebabnya? Jadi memang penyebabnya mungkin tahu ya infeksi. Tapi kan setiap orang tidak kena.
1: Iya, tidak
0: mungkin
1: semua.
0: Mungkin infeksinya ada di kayak di ruangan kita atau ruangan pun ada kuman-kuman. Karena orang itu berbeda responnya atau berbeda imunitasnya. Imunitas yang paling gampang itu kita punya namanya sistem mucosa ciliary clearance. Mucus lendir. Jadi kita punya dahak itu untuk menangkap partikel racun atau infeksi. Sama ada cilia, rambut halus yang akan membuang. Makanya setiap bangun tidur ada keluar dahak. Itu menangkap partikel racun. Namanya sistem mucosa ciliary clearance. Mucus itu dari dahak yang dihasilkan oleh ini. Ya. Dan cilia adalah rambut halus, ya. Makanya kalau punya yang kasih nama cilia, rambut halus artinya. Tapi nggak apa, bukan roh halus ya, bukan rambut halus. Nah, itu bisa rusak pada orang-orang yang merokok satu. Kemudian bisa terganggu pada orang-orang, ya mungkin maaf ya, apa namanya, suka minum minuman yang akibatnya menurunkan ke apa kesiapan mental ya. Jadi kewaspadaannya sehingga akan turun, sehingga akan gampang infeksi itu masuk. Atau juga karena pernah terpapar sebelumnya rusak, biasanya pada orang-orang usia tua. Nah itu pastinya sering terkena nanti pneumonia, bronkopneumonia atau bronkitis dan lain-lain.
1: Baik, Dok, ini sayang sekali perbincangan itu semakin seru, tapi waktu juga yang harus membatasi kita di pesan ini, Dok, untuk generasi muda yang merasa usia 20-30 parunya masih sehat, apakah ada kepastian nanti usia 60-70 parunya tetap sehat nih, Dok?
0: Saya sering ditanya seperti itu, dengan kan orang lain, saya sendiri tidak bisa memastikan, kita maksiat, tapi kita bisa lakukan, kita bisa tabung kesehatan itu. Ya, kita bisa tabung dalam artian apa, semakin kita menjaga, maka semakin nanti di usia tua itu akan kalau tabungan kan akan dimanifestasikan, akan dicairkan. Nah, itu akan dicairkan dengan ya ketika kita tua kita bisa jalan-jalan, asal duitnya ada ya. Kita bisa melihat anak cucu. Tapi kembali ya, umur panjang tidak, tadi benar kata bapak-bapak perokok tadi ya, bapak di rumah pendengar perokok, usia di kangen Tuhan, tapi kalau kita dikasih umur panjang, mintalah kita hidup yang sehat.
1: Karena kalau umurnya panjang tapi sakit-sakitan juga
0: ya, di kursi roda jadi beban, maaf ya, saya ceritakan aja nih pendengar di rumah, yang pipisnya di kursi roda, yang kadang buang air besarnya tempat tidur, yang makannya lewat selang, tidak nyaman. Karena kita kalau bisa umur panjang sehat seperti Nabi Muhammad ya, sakitnya hanya ketika akan meninggal. Nah, seperti itu.
1: Terima kasih banyak Dr. Furqan.
0: Ya, sama-sama.
1: Sudah hadir di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan, dokter spesialis paru di Provinsi Bengkulu. Dan pendengar Anda bisa bergabung kembali di tema yang berbeda, di kesempatan yang berbeda untuk program Bekesan. Rizka pamit untuk program Bekesan siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa kembali mengingatkan kita, juga pencerahan kita kembali bahwa kesehatan paru itu harus dijaga sejak muda gitu ya. Jangan tunggu tua dulu baru mulai aware gitu ya dengan kesehatan paru. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika
1: olahraga pertandingan, dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
2: Yes, we start again. We are very happy for this.
1: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
2: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
1: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
2: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
1: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu, Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Witch dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonei datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonei menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited. Really looking forward to it. And yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonei berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 asis pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 asis di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Sinteyong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Sinteyong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna

0: Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. 98,8 FM RRI Bintuhan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita sudah nikmati beberapa lagu nostalgia di ronde-ronde untuk di siang hari ini ya. Jangan sakiti hatinya ya, dari Ii Sugianto. Nah, mendengar seperti biasa untuk di siang hari menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, atau setelah warta berita olahraga, kami hadirkan untuk lagu-lagu nostalgia. Kita juga bakal temani dengan informasi pilihan di siang hari ini ya, melalui rri.co.id. Di antaranya informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Dengan Pemkot Bengkulu percepat pemutakhiran DTSEN dan data PBIJK. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial itu mempercepat pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN hingga tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data masyarakat yang menjadi data pengusulan program perlindungan sosial dan jaminan kesehatan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan pemutakhiran data harus dilakukan melalui verifikasi dan validasi secara langsung. Petugas diminta tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi juga melaksanakan pengecekan kondisi masyarakat di lapangan. Menurut Dedi, sejumlah dokumen pendukung seperti kartu keluarga, foto rumah, rekening listrik hingga data aset perlu diperiksa untuk memastikan data yang diinput benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Dedi juga mengingatkan agar data desil tidak disamakan dengan angka kemiskinan. Menurutnya, penetapan angka kemiskinan merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik atau BPS dengan menggunakan metode statistik, sementara data desil 1-5 menjadi salah satu dasar dalam pengusulan program perlindungan sosial. Ya, juga meminta Dinas Sosial, Camat, Lurah, dan Operator mempercepat penginputan data khususnya terhadap masyarakat yang masuk dalam desil 1-5, dan pendataan dapat dilakukan dengan pendekatan dari rumah ke rumah, kemudian disandingkan dengan database kepesertaan yang telah tersedia. Sementara itu, dalam pengusulan BPIJK reguler, Dinas Sosial mencatat saat ini tersedia kuota sebanyak 16.841 jiwa, sementara daftar tunggu hingga Juli 2026 itu mencapai 5.032 jiwa. Selain itu, terdapat 3.295 jiwa dalam data bersih atau SIGNG yang terdapat diusulkan karena belum tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah Kota Bengkulu maupun melalui anggaran pemerintah pusat. Total usulan BPIJK periode 2 Juli hingga September 2026 mencapai 3.205 jiwa. Rapat juga membahas mekanisme percepatan pendaftaran bayi baru lahir yang merupakan anak dari peserta BPIJK aktif. Melalui mekanisme tersebut, bayi dapat segera diusulkan menjadi peserta BPJS Kesehatan tanpa harus mengikuti antrean pendaftaran reguler. Mekanisme ini sekaligus mendukung program Baladewa yang dijalankan pemerintah Kota Bengkulu dapat memperluas akses layanan administrasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Hingga September 2026, pemutakhiran data telah dilakukan terhadap 7.837 keluarga. Sementara berdasarkan rekap DTSEN triwulan 3, terdapat 66.567 kepala keluarga yang masuk dalam desil 1-5. Dedi berharap proses pemutakhiran data tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan administratif. Menurutnya, data yang akurat merupakan bagian dari pelayanan pemerintah agar masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh program jaminan sosial dan kesehatan secara tepat sasaran.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
2: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kami seringnya pula. Tak lama lewatnya.
1: 98,8 FM RRI Bintuan.
0: Dah lewat lama.

pencerah jiwa. Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun, mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

0: Pendengar kami informasikan untuk azan zuhur sudah berkumandang tadi pada pukul 12.02 ya. Dan untuk lagu-lagu selanjutnya kami akan hadirkan kembali teman-teman oldies sehingga kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa mendengarkan Warta Berita Olahraga, Warta Berita Daerah
1: 98,8 FM RRI Bintu.

0: 98,8 FM RRI Bintuna.
1: Marjati atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half Van Amstel dan Controller Carstens, didampingi empat orang Depati Negeri Sembilan, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati. Dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: jalan-jalan ke kampung Bali. Weh, pala kekel tapi. Datu jalan-jalan ke lubuk durian. Nah, padek. Jadi, Iko mungkin padek. Jalan-jalan ke Bintuhan.
1: Weh, ayolah cikgu.
0: Apa ni, cik? Saya kau lagi ndak buat pantun tadi ko.
1: Kau tu pula. Yang tadi ni kan saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ni kan. Ni tak, Pak.
0: Oi, orang kau lagi ngarang pantun.
1: Bintuan?
0: Bintuan.
1: Emang kau tahu arah Bintuan tu?
0: Tahulah. Lihat, cik ko. Saya pacak ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
1: Asal-usul apa Bintuan lah. Tahu tak ceritanya?
0: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada, cik, ceritanya?
1: Ada lah.
0: Iya, apa?
1: Cik Iko nak ceritanya.
2: Bintuan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuan berasal dari kata Bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah Bintuan. Karena perkembangan zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah Bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuan.
0: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah nama sayu ko, cak mano kira-kira cik? Tahu tak?
1: Kalau itu, nama kau?
0: Iyo.
1: Tanya kek kau di belakang tu nah.
0: Macam ni anci ko.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Fort York atau Benteng York, tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714 pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714 pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.

Mendengar, kita akan tuntaskan untuk teman-teman Oldie 10 menit tersisa sebelum Anda dengarkan warta berita daerah di ruang dengar Anda untuk di kesempatan siang hari ini. Dan kita akan tuntaskan dengan beberapa lagu berikut ini. Ada Jangan Bunga Sedap Malam dari Sugianto.

98,8 MHz RRI Mintuhan, Tami Jepisa dengan Biarkan Aku Menangis. Ya, sudah mengantarkan kita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Segera kami hadirkan warta berita daerah di ruang dengar Anda. Dan tetaplah bersama kami mendengar hingga pukul 14 bersama.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 24 September 2026, Sari Berita. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan kembali berhasil menguasai 300 hektar kawasan hutan produksi teramang. Perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS akan disanksi. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Upaya penyelamatan bentang alam Seblat terus dilakukan. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan kembali berhasil menguasai 300 hektar kawasan hutan produksi teramang di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu yang sempat dirambah secara ilegal. Selain memusnahkan ratusan batang kelapa sawit dan puluhan pondok kerja, petugas juga menemukan ranjau serta bahan kimia berbahaya di jalur jelajah Gajah Sumatera. Penertiban ini merupakan kelanjutan dari operasi gabungan Merah Putih Bentang Alam Seblat yang digelar sejak tahun lalu demi menjaga konektivitas habitat satwa dilindungi. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, menegaskan bahwa penertiban fisik ini akan ditindaklanjuti dengan pengawasan ketat dan proses hukum bagi para pelaku. Pemerintah memastikan areal yang telah ditertibkan bakal segera dipulihkan ekosistemnya agar fungsi hutan kembali optimal. Maka ini penting untuk menjaga keberlangsungan hidup Gajah Sumatera serta memberikan manfaat ekologis jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Beralih ke berita selanjutnya, perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS akan disanksi. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya dalam mengawal perlindungan serta hak-hak normatif para pekerja. Kepala Disnaketran Kabupaten Kaur Saryoto menyatakan bakal melayangkan surat peringatan pertama dan kedua bagi pemberi kerja maupun perusahaan yang abai mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJ Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Saryoto menegaskan bahwa kepesertaan jaminan sosial merupakan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap badan usaha tanpa terkecuali. Jika teguran awal tersebut tidak kunjung diindahkan oleh manajemen perusahaan, pihak pemerintah daerah siap menjatuhkan sanksi berjenjang yang lebih tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penegakan aturan ini, Disnaketran Kabupaten Kaur tidak bergerak sendiri. Pihaknya akan berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTSP Kabupaten Kaur yang bertindak selaku koordinator utama dalam penerbitan sanksi teguran tertulis bagi badan usaha yang melanggar.
2: Kita akan memberikan beberapa tahapan, jadi mungkin kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan mungkin kita akan memberikan rekomendasi sanksi kepada perusahaan tersebut untuk dapat mematuhi apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi kita setiap melaksanakan kebijakan, kita berkoordinasi dengan koordinator kita, yaitu DPMPTSP sebagai koordinator. Kita akan melakukan pengawasan. Apabila ditemukan di lapangan pemberi kerja tidak taat terhadap hal tersebut, kita
1: mengenal Saryoto, langkah bersinergi ini diharapkan mampu memperketat kepatuhan para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kaur terhadap hak-hak dasar tenaga kerja. Saryoto turut mengimbau seluruh pengusaha agar segera memenuhi kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan bagi seluruh stafnya demi menciptakan iklim kerja yang aman sekaligus terhindar dari sanksi administratif di kemudian hari. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama sepakat menggelar aksi doa bersama lintas agama. Langkah ini diambil sebagai bentuk ikhtiar spiritual dan wujud kepedulian atas maraknya bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Aksi doa bersama serentak tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 Oktober mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pelaksanaan doa bersama bagi umat Islam akan dipusatkan di Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu dengan dirangkaikan agenda puasa sunnah Kamis dan buka bersama. Sementara bagi umat agama lain, doa bersama digelar serentak di tempat ibadah masing-masing. Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu Hairil Anwar menegaskan pentingnya dukungan seluruh elemen umat beragama dalam gerakan ini. Inisiatif ini mendapat sambutan positif dan dukungan penuh dari para pembimbing masyarakat lintas agama di Kanwil Kemenak Bengkulu. Selain menjadi sarana pemohon keselamatan bangsa, gerakan doa serentak ini diharapkan mampu mempererat tali solidaritas kemanusiaan serta memperkokoh kerukunan antar umat beragama di Provinsi Bengkulu. Ekskavasi Benteng York, Bengkulu, tim menemukan struktur pondasi batu karang dan batu bata. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Ekskavasi penyelamatan Benteng York di Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu menemukan struktur pondasi yang menggunakan batu karang dan batu bata. Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap keberadaan serta bentuk bangunan Benteng York pada masa lalu. Ketua Tim Kerja Pelestarian Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, Leon Sagitra, mengatakan, temuan struktur pondasi tersebut memberikan gambaran mengenai konstruksi dan pola ruang dalam Benteng York.
4: Kami mendapatkan struktur pondasi yang menggunakan batu karang dan juga menggunakan batu bata. Nah, dari temuan tersebut, kita bisa sedikit mengetahui bentuk pola ruang yang ada di Benteng York ini.
3: Selain struktur pondasi, tim ekskavasi juga menemukan sejumlah artefak berbahan logam seperti peluru meriam dan koin, serta pecahan keramik yang diidentifikasi berasal dari masa dinasti Yuan dan dinasti Ming. Rangkaian temuan tersebut menjadi bagian penting dalam ekskavasi untuk mengungkap struktur serta aktivitas masa lalu di kawasan Benteng York. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial mempercepat pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN hingga tingkat kelurahan untuk memastikan data penerima program perlindungan sosial dan jaminan kesehatan sesuai kondisi di lapangan. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi meminta verifikasi dilakukan langsung dengan mengecek dokumen penting dan kondisi masyarakat. Ia juga menegaskan data desil tidak sama dengan angka kemiskinan yang menjadi kewenangan BPS. Dedi meminta Dinas Sosial, Camat, Lurah, dan Operator mempercepat pendataan masyarakat desil 1 hingga desil 5 melalui verifikasi dari rumah ke rumah. Hingga September 2026, pemutakhiran telah mencakup 7.837 keluarga, sementara data DTSN triwulan 3 mencatat 66.567 kepala keluarga masuk dalam desil 1 sampai 5. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penertiban kendaraan dinas ex-kepala desa di Kabupaten Bengkulu Utara masih terus dilakukan. Dari total 198 unit kendaraan yang tercatat sebagai aset daerah, sebanyak 141 unit telah dikembalikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD. Dengan demikian, masih ada 57 unit kendaraan yang hingga kini belum dikembalikan. Kepala DPMD Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, mengatakan pengembalian kendaraan masih dalam tahap pendataan dan penyerahan dari masing-masing pihak desa. Kendaraan yang telah dikembalikan belum langsung masuk tahap lelang. DPMD terlebih dahulu akan melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh kendaraan yang telah terkumpul. Setelah pendataan selesai, DPMD akan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL untuk melakukan penilaian terhadap masing-masing kendaraan. Penilaian KPKNL nantinya akan menjadi salah satu tahapan penting dan menentukan nilai masing-masing kendaraan sebelum proses pengelolaan aset berikutnya. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPBin Tuhan. Pemerintah Kota Bengkulu digitalisasi retribusi parkir lewat Kristo Pade. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
5: Pemerintah Kota Bengkulu mulai menerapkan pembayaran retribusi parkir secara non-tunai melalui QRIS yang dikemas dalam program Kristo Pade. Digitalisasi pembayaran tersebut diterapkan di sejumlah lokasi diantaranya kawasan Pasar Baru Koto dan Jalan Suprapto. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan digitalisasi daerah terus didorong untuk mempermudah masyarakat sekaligus memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Bengkulu mendorong transaksi digital sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi parkir. Menurutnya, penerapan pembayaran non-tunai di sektor parkir diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah serta meminimalisir potensi kebocoran penerimaan. Dedi juga menghimbau masyarakat tidak kaget ketika juru parkir meminta pembayaran dilakukan menggunakan QRIS. Selain lebih praktis, pembayaran digitalisasi juga dapat mengurangi persoalan ketika penggunaan jasa parkir tidak memiliki uang pas.
6: Parkir menggunakan QRIS. Ada berapa lokasi di Suprapto, kemudian di Pasar Baru Koto, dan juga berapa lokasi yang lain. Nanti masyarakat jangan kaget ketika mau bayar parkir cukup dengan QRIS saja. Dan ini juga untuk menghindari selama ini mungkin kembaliannya mungkin tidak dikembalikan atau seperti apa. Nanti terukur. Selama ini kan mungkin ada yang protes uang 5.000, parkirnya 2.000 tapi kembalikan 2.000, berarti 1.000-nya kemana gitu kan? Nah.
5: Penerapan Kristo Pade diharapkan membuat pembayaran retribusi parkir menjadi lebih mudah bagi masyarakat, sekaligus memberikan sistem pencatatan transaksi yang lebih jelas dan terukur bagi pemerintah daerah. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Bengkulu Utara memperkuat komunikasi dengan Polres Bengkulu Utara sebagai upaya membangun sinergi dan menjaga kerukunan umat beragama dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat. Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Bengkulu Utara, Dr. Jasmine Silitonga, menyampaikan momentum ini untuk mempererat hubungan dengan kelembagaan sekaligus membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan kepolisian. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai program pembinaan kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, Kapolres Bengkulu Utara AKBP Bakti Kautsar Ali mengajak Badan Musyawarah Antar Gereja untuk berperan sebagai cooling system di tengah masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan dengan membantu menangkal isu intoleransi maupun informasi palsu yang berpotensi memicu kesalahpahaman dan mengganggu persatuan masyarakat. Tenaga medis Abdi Klinik Bengkulu dorong pekerja rutin jalani medical check-up. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
7: Owner Abdi Klinik Bengkulu Nurlela Nawawi mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat diperlukan oleh setiap orang, tidak hanya pegawai negeri tapi juga masyarakat umum dan berbagai lapisan. Menurutnya pemeriksaan kesehatan penting dilakukan untuk memantau kondisi tubuh sekaligus mendeteksi secara dini kemungkinan penyakit akibat kerja. Terlebih tenaga kerja dianjurkan menjalankan medical check-up secara berkala minimal 1 kali dalam setahun dengan biaya pemeriksaan ditanggung oleh pengusaha atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Nurlela menjelaskan jenis pemeriksaan dalam MCU dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan darah, urin, jantung, gigi hingga mata. Selain mendeteksi kondisi kesehatan fisik, hasil MCU juga dapat memberikan gambaran mengenai adanya gangguan kesehatan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
8: Kalau memang dari peraturan Menteri Ketenagakerjaan, jadi setiap tenaga kerja itu kan memang dia diwajibkan ya untuk melakukan medical check up atau MCU itu minimal 1 kali sedalam setahun. Nah, tujuannya tentu untuk mengetahui apakah si karyawan tadi ada mengidap penyakit atau dia mengalami gangguan kejiwaan. Jadi dari situ.
7: Ia mengatakan dalam pelaksanaan MCU terkadang terdapat kendala, salah satunya peserta yang merasa takut saat akan menjalani pengambilan darah. Namun kondisi tersebut dapat diatasi oleh petugas yang sudah terlatih. Nurlela juga menganjurkan peserta MCU melakukan puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan, tidak mengkonsumsi makanan maupun minuman yang mengandung gula, sementara konsumsi air putih tetap diperbolehkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama persiapan pemeriksaan. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin melaksanakan agenda silaturahmi lintas instansi bersama jajaran pejabat utama Polres Kaur. Rangkaian kunjungan diawali dengan mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur yang disambut langsung oleh Kepala Kakanmenak bersama Ketua FKUB Kaur. Setelah itu, rombongan melanjutkan agenda silaturahmi menuju kantor Pengadilan Negeri serta Pengadilan Agama Kaur guna memperkuat koordinasi antar lembaga. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin menegaskan bahwa silaturahmi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat komunikasi serta sinergitas lintas instansi di daerah. Pihaknya menjelaskan bahwa pemeliharaan keamanan wilayah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen lembaga. Wiwin berharap kolaborasi yang solid ini dapat mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus mendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Kaur. Seluruh pimpinan instansi yang dikunjungi menyambut positif langkah sinergis jajaran Polres Kaur dalam merawat keharmonisan serta ketentraman masyarakat. Pertemuan antar lembaga tersebut berlangsung hangat serta diwarnai komitmen bersama untuk memperkokoh persatuan antar instansi penegak hukum dan keagamaan. Sinergitas yang kuat ini dipastikan akan terus ditingkatkan demi mewujudkan stabilitas kondusivitas wilayah yang berkelanjutan. Bersepeda menjadi pilihan olahraga selepas aktivitas bekerja seperti yang dibentuk oleh komunitas sepeda karyawan RRI Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Tina Yolanda.
9: Sejumlah karyawan RRI Bengkulu membentuk komunitas sepeda sebagai wadah untuk berolahraga setelah menjalankan aktivitas pekerjaan. Kegiatan bersepeda juga dimanfaatkan untuk melepas penat, sekaligus mempererat silaturahmi antar anggota. Salah satu pendiri komunitas sepeda, Bagas, mengatakan komunitas tersebut berjalan sekitar 3 bulan. Pada awalnya, kegiatan bersepeda hanya diikuti 1 hingga 3 orang. Kemudian jumlah anggota terus bertambah. Ia mengatakan saat ini jumlah anggota komunitas sepeda mencapai sekitar 8 orang. Para anggota berasal dari berbagai bidang pekerjaan dan memiliki kesamaan dan hobi bersepeda. Bagas menjelaskan kegiatan bersepeda biasanya dilakukan setelah para anggota selesai bekerja.
10: Kalau komunitas sepeda ini dari teman-teman sebenarnya untuk tanggal tidak ada kepastian. Tapi intinya dua bulan ini tiba-tiba teman-teman yang punya sepeda ini keluh kesahnya di situ punya sepeda tapi jarang dipakai. Akhirnya lah kita ngumpul dapat ide sepedaan. Nah semakin lama semakin ramai pengikutnya. Dua bulan inilah kurang lebih. Sebenarnya kita bukan bikin komunitas, cuman teman-teman aja seru-seruan ngabisin waktu kan. Apalagi aku perantau di sini, tidak ada kegiatan. Kebetulan dapat teman-teman yang sehobi sepedaan. Kita ngumpul, terus ternyata seru-seru-seru, bisa konten, bisa olahraga. Itulah akhirnya semakin lama teman-teman semakin tertarik. Tapi yang minat tertarik sudah banyak, sudah lumayan banyak mau cowok maupun cewek sudah mulai tertarik ikut sepedaan.
9: Sementara itu, pendiri komunitas lainnya, Gilang, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya untuk berolahraga, tapi juga menjadi sarana relaksi dan silaturahmi. Ia berharap komunitas tersebut dapat berjalan dan jumlah anggotanya semakin bertambah. Ia juga berharap agar dapat mencoba rute yang lebih jauh sehingga kegiatan bersepeda sekaligus menjadi tantangan bagi komunitas. Gilang mengatakan komunitas ke depan tidak hanya fokus pada kegiatan bersepeda, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kebugaran dan kebersamaan.
11: Harapannya adalah komunitas ini terus berjalan, kemudian bertambah anggotanya, kemudian ya mungkin kita cari rute-rute yang lebih jauh ya, lebih jauh agar bukan hanya bersepeda ya, bukan hanya menjalin silaturahmi, tapi berolahraga juga, mencari tantangan juga.
9: Harapannya komunitas ini berjalan kemudian bertambah anggotanya. Tina Yolanda, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran di WhatsApp kita di 0811-73-07-079. Sekian Warta Berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja untuk Warta Berita Daerah, saya Rizka Medoktor ya, selamat siang.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, selamat siang pendengar di program Relaksasi Request Lagu dan Informasi. Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Untuk Anda yang siang hari ini ingin menyapa keluarga, sahabat gitu ya, atau juga mau request lagu, boleh ya pendengar.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Bukan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Satu RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
5: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
6: Aduh, gak bisa nih bro, aku udah ada janji, mau ngajar baca.
5: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
6: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
5: Waduh.
6: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
5: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
6: Yoi, bener banget.
5: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
6: Kuilah!
5: Gas, bro!
3: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar di program relaksasi, request lagu dan informasi, Anda bisa bergabung bersama kami ya untuk request lagu di siang hari ini. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu kembali melanjutkan program perbaikan rumah tidak layak huni atau bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk tahun 2026, program ini menyasar 58 unit rumah yang tersebar di 8 kecamatan. Program ini ditandai dengan peletakan batu pertama di rumah Maisah dan Budi Irwansyah, warga Jalan Ar-Rahman 2 RT 17 RW 4 Kelurahan Rawamakmur pada Kamis 24 September 2026. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan secara simbolis meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya perbaikan rumah. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan jumlah rumah yang mendapatkan bantuan akan terus ditingkatkan, pendengar, dan pemerintah bersama DPRD menargetkan sedikitnya 100 rumah dapat direhabilitasi pada tahun 2027. Dedi juga meminta para lurah aktif mendata warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni agar dapat diusulkan memperoleh bantuan. Menurut Dedi, pemerintah harus memastikan masyarakat membutuhkan mendapat perhatian dan bantuan termasuk melalui program perbaikan rumah. Pendengar, untuk informasi tadi lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id. Dan kami juga mohon maaf untuk siaran Radio Republik Indonesia Bengkulu Pro 1 dan siaran Pro 4 dua hari ini, pendengar, memang belum bisa bersiaran di FM 92,5 dan 91,7 ya, pendengar. Ini dikarenakan sedang dalam proses perbaikan, jadi kita siarannya via streaming. Jadi selamat siang ya untuk semuanya, dan jangan lupa untuk request lagu di siang hari ini di program relaksasi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Prodangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini, jumpa lagi bersama dengan saya Asri Bahri, yang akan menemani ruang dengar kembali dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Seperti biasa ya, pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung di 0739 16 1655, atau di 0811 7901655. Kami akan ajak Anda untuk bergabung di sore hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi nanti kita akan dengarkan dulu beberapa lagu pembuka ya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Jadi jangan kemana-mana, terus foto kami di 98,8 FM RRB. Tuhan, selamat siang, menjelang sore, dan selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuan, satu buah lagu dari Evie Tamala dengan Cinta Ketok Magic di sore hari ini. Pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk bergabung di sore hari ini di 0739-1655. Ada siapa di mana kita akan sapa? Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana?
1: Ini bersama Pak Amir di Temanca.
0: Oke, Pak Amir, apa kabar hari ini? Amankah di sana, hujan apa enggak nih?
1: Agak jarang-jarang juga ya. Pak Amir sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Amir.
1: Ya, jadi sebelum Pak Amir request lagu, Pak Amir ucapin ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya spesial untuk Mbak Adri yang telah memutarkan lagu Ikan Asin, merupakan lagu favoritnya Pak Amir ya.
0: Oh iya.
1: Semoga kita dirahmati Allah, panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Spesial untuk Mbak Asri yang siang hari ini lagi bertugas di RRI, semoga banyak penggemarnya dan untuk yang lainnya.
0: Amin.
1: Dan doanya dari Pak Amir, semoga RRI kita, RRI Bintuan, tetap selalu senantiasa jaya di udara dan abadi di hati penggemarnya.
0: Oke.
1: Dan untuk lagu selanjutnya, Pak Amir masih request lagu Mutiara Hidup, masih vokalisnya artis cewek yang kemarin ya.
0: Oh, pengen yang lagu Mutiara Hidup.
1: Ya, masih dari artis cewek yang kemarin.
0: Iya.
1: Langsung aja salam spesial untuk Mbak Asri yang hari ini lagi bertugas di RRI. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas. I love you RRI Bintuan. Sekali didengar pas suka selamanya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir Pedayar baru saja bergabung di sore hari ini. Di belakang Pak Amir kami masih tunggu di 0739-1655. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
2: Mama Roni di Bumi Arta.
0: Mama Roni, gimana? Bumi Arta aman?
2: Aman, alhamdulillah.
0: Jadi hujan enggak?
2: Hujan.
0: Kapan?
2: Udah dari malam Jumat sampai sekarang ada terus tiap hari hujan.
0: Iya, tapi enggak banjir kan?
2: Enggak.
0: Berarti udah masuk musim hujan di sana?
2: Iya, Mbak. Jemur kain aja 3 hari enggak kering.
0: Iya. Bener, sama ya.
2: Sama ya.
0: Karena memang kemarin giliran panas-panas terus, ini hujan-hujan terus ya.
2: Iya.
0: Berarti stok airnya aman ya, Mama ya?
2: Aman.
0: Jadi Mama lagi ngapain sama siapa?
2: Sama Bapak Roni.
0: Oh, sama Bapak Roni.
2: Iya.
0: Lagi santai.
2: Iya, lagi ngopi, Mbak.
0: Mama ngopi juga.
2: Ngopi, pusing kalau nggak ngopi.
0: Walah, ini udah kecanduan kopi.
2: Kecanduan, Mbak.
0: Jadi kalau nggak ngopi, kepalanya sakit nih.
2: Iya.
0: Oke lah kalau gitu. Mama mau request lagu apa nih, Mama Roni?
2: Request lagu dari Eri Susan, Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang, oke.
2: Iya, salam-salam dikit ya, Mbak.
0: Boleh.
2: Buat Yuk Siti, Mardia, buat mamanya David dan bapaknya David, dan yang udah gabung tadi Pak Amir, ada lagunya, Mbak.
0: Iya, Eri Susan, Gerimis Melanda Hati.
2: Oh, bukan Gerimis Mengundang.
0: Iya.
2: Ya nggak apa-apa, yang penting dari Eri Susan.
0: Iya, oke, ditunggu Mama Roni ya.
2: Terima kasih, Mbak ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mama Roni, pendengar di Bumi Arta, baru saja bergabung di sore hari ini. Selamat musim hujan untuk Mama Roni di Bumi Arta ya. Karena sudah mulai jemur kain susah kering katanya. Sudah dari hari Jumat sampai dan sekarang masih hujan. Sama di Bintun juga, kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang mendung. Seperti hari ini mendung ya, dari pagi sampai dari sekarang itu masih mendung, tapi dia juga enggak hujan. Jadi dilema nih para emak-emak yang suka jemur baju di halaman, karena enggak kering, cuaca juga tidak panas. Oke, berikutnya kita masih menunggu di belakangnya Pak Amir, ada Mama Roni di Bumi Arta yakni di 0739161655 atau juga bisa di via WA kami di 0811-7901-655 di sore hari ini. Untuk kami yang selalu standby mendengarkan kami dari pagi, dari subuh bahkan ya, sampai dengan sekarang, terima kasih kami ucapkan. Semoga kalian semua tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya juga tidak ada hal-hal yang tentunya menghalangi aktivitas kalian dan lain sebagainya. Oke, pendengar, selamat sore untuk kamu yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi baik itu di RR Digital. Yang belum punya aplikasinya silahkan download dulu di Play Store ya. Tinggal cari di Play Store RRI Digital. Jadi kamu bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia ya. Jadi Sabang sampai dengan Merauke, baik itu program 1, program 2, program 3, program 4, bahkan siaran luar negeri dapat kamu akses melalui satu aplikasi ya. Jadi untuk kamu yang mungkin kangen dengan kampung halaman, pengen dengar lagu-lagu dari kampung halaman, kamu bisa akses melalui RRI Digital. Kemudian juga bisa ya menggunakan audio streaming di rri.co.id. Jadi tidak usah bingung sekarang, kamu juga bisa baca-baca berita-berita terupdate, aktual, dan juga tentunya informasi-informasi yang menarik itu di situs kami rri.co.id ya, di setiap harinya tentunya, baik itu artikel, baik itu berita-berita tentang apa sih yang terjadi saat ini ya. Mendingan kita masih menunggu sampai dengan pukul 15 nanti. Pro Dangdut hadir setiap hari dari pukul 14 sampai dengan pukul 15, yang mana nanti di hari Selasa itu gak ada. Jadi gak tiap hari juga ya, cuma dari Selasa sampai dengan Senin, Rabu sampai Senin ya. Dari Rabu sampai dengan Senin, karena hari Selasa itu ada 100% Indonesia dari RRI Program 1 Jakarta dengan Ihsan Tarore. Oke, kita akan dengarkan dulu. Ini satu buah lagu yang sudah direkam oleh Pak Amir di sore hari ini dengan Mutiara Hidupku. Ini merupakan lagu dari Roma Irama yang di cover oleh Riana ya. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, satu buah lagu dari Ikke Nurjana featuring dengan Aldi Wahab dengan Memandangmu di sore hari ini. Matar kita pukul 14.40 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami masih menunggu di 0739 616 55. Untuk kamu yang ingin bergabung ya, atau juga bisa di via WA kami, baik itu by telepon ataupun chat WA di 0811 790 1655. Kita akan bacakan chat WA sudah bergabung, yang sudah bergabung di kesempatan sore ini di via chat WA kita ya. Di sore hari ini ada siapa di mana, kita akan baca lagi yang sudah bergabung. Oke, kita akan bacakan dulu chat gabung di sore hari ini. Ada siapa di mana? Halo RR Bintuhan, selamat sore ya. Selamat sore Mbak Asri. Iya, kita mau rekas lagu dari Iis Dahlia. Oke, boleh. Lagu Iis Dahlia judulnya Di Ambang Sore. Nanti kita siapkan lagu dari Iis Dahlia Di Ambang Sore di sore hari ini. Kemudian ada juga dari siapa ini, kita bacakan chat yang sudah gabung. Halo RR Bintuhan, mau rekas lagu Mbak Asri, mau lagu dari Evita Mala, Jera atau Duka. Oh boleh, Jera atau Duka. Kita akan siapkan lagunya di sore hari ini. Dan untuk kamu yang ingin bergabung, kami masih menunggu ya di 0739 616 555, atau juga bisa di 0811 791 655 untuk WA ya. Yang belum punya WA kami silakan simpan dulu ya untuk WA RR Bintuhan. Jadi walaupun enggak punya pulsa untuk telepon di nomor telepon biasa, kamu bisa simpan WA kami di 0811 790 1655. Jadi bisa telepon WA ataupun chat WA di sana untuk kami ingin rekas lagu seperti lagu-lagu dangdut nanti atau di acara-acara malam lainnya, ada request-request lainnya ya. Oke, pendengar, kita akan bacakan satu lagi sebelum kita dengarkan beberapa lagu yang sudah direquest di sore hari ini untuk kamu. Assalamualaikum RR Bintuhan. Waalaikumsalam Mbak Asri. Aku mau request lagu dari Rita Sugiarto dengan Pria Idaman. Lagunya tapi yang cover ya, jangan dari versi Rita Sugiarto. Baiklah, kita akan siapkan nanti. Oke, via telepon berikutnya ada siapa di mana? Halo, Pradangdut.
1: Dangdut Karya Kita.
0: Iya, halo. Ada siapa di mana ini?
1: Ada Bang Radol dari Lumbang Pulau.
0: Bang Radol, apa kabar? Iya, Bang Radol.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi ngapain, Bang?
1: Lagi duduk-duduk istirahat siang.
0: Sama siapa?
1: Sendiri.
0: Oh, sendiri.
1: Iya.
0: Ini ada yang temannya ya, ditemenin dong.
1: Oke, ditemani oleh Mbak Asri. Ayo, salah dia.
0: Oke. Lagunya Mbak. Boleh, Bang Radol mau lagu apa?
1: Cinta dan Wanita, Meggy Z.
0: Cinta dan Wanita dari Meggy Z. Ah, oke. Okay.
1: Iya. Sapa-sapa? Salamnya buat Potra 1116, Pak Nasarudinnya, ada Pak Fira, ada Potra Kungkir, Potra Asal, Mandimbun, ada JBL juga, Mama Linda, Lestari, ada Dang Yanto, Pak Ani, Lima Saung, Mbak Ininya, pokoknya semuanya aja Mbak, dari A sampai Z.
0: Yeah. Oke, okay. Cinta.
1: Ada lagunya, Mbak.
0: Cinta dan Wanita dari Meggy Z ada.
1: Ditunggu lagunya ya, Mbak. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Radol pendengar di sore hari ini di Lukang Kule, baru saja bergabung di via telepon kami ya. Baik, terima kasih Bang Radol sudah bergabung. Kita akan ajak Anda pendengar untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah direkas oleh para pendengar setia RR Bintuhan di via telepon kali ini. Ada Bang Radol dan juga beberapa pendengar dari via chat WA tadi sudah bergabung. Kami hadirkan satu buah lagu dari Rita Sugiarto, Pria Idaman, spesial untuk Anda.

0: 98,8 FM Radio Bintang Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan untuk Pro Dangdut sore hari ini, edisi Kamis tanggal 24 September 2026. Dan pendengar, jangan lupa Pro Dangdut tadi setiap hari dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 di setiap sore ya. Jadi untuk kamu ingin bergabung seperti biasa, kami tunggu di 0739-1655 atau di 0811-791-655. Kami akan ajak kamu untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Beranda Asta Cita. Jadi jangan kemana-mana, terus pantau kami di 98,8 FM Merah Binton. Selamat petang pendengar dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Anda masih mendengarkan RRI Binton.
2: Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sida Balog, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM.

Kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syaputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Bastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum dapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet mengubah cara petani bekerja. Saya Riki Subandi, sampai

0: asta cita.
1: Beredar cerita nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya.

0: dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
1: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat

dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, pengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus

0: amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan. Jangan sampai kemudian ini membahayakan, baik untuk diri sendiri termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Berita.
1: Beranda sejuta nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform.

0: akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Buni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan, ini sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
2: Baik, Pak Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
1: Yeah.
2: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
1: Okay.
2: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
2: Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
2: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu.
1: Baik.
2: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif.
1: Kreator,
2: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner.
1: Cepat sekali ya.
2: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
1: Iya, berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
2: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini dalam arti
1: dilatih, pemerintah
2: arti ya. Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup
2: tinggi,
1: spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
2: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna. Nah, ini mix ya. Baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau millennial, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali Pak.
2: Menyiapkan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
2: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
2: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
1: Iya, iya.
2: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
2: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
1: betul,
2: itu
1: betul.
2: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
2: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
0: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang

0: dipandu rekan kami, Bram Adi.
1: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang yang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ibu ya?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
2: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya smart city yang ada pemerintahan Kota Serang.
1: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
2: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
1: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa Bu kira-kira?
2: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
2: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
1: Oke. Kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
2: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
1: Iya.
2: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu?
2: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya, tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update save data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
2: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
2: Betul.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
0: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Program Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Tugas reforma agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, empat itu belum bisa diselesaikan.
2: Menurutnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNG itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali.
3: Memberikan beberapa tahapan, jadi mungkin kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan mungkin kita akan memberikan rekomendasi sanksi ya, kepada perusahaan tersebut untuk dapat mematuhi apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang akan kami hadirkan dalam Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Selengkapnya Warta Belaja Sumba untuk edisi hari ini 24 September bersama saya Suci Rahayu. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Sumatera Selatan mempercepat reforma agraria menyusul masih adanya sekitar 60% lahan APL yang belum bersertifikat. Selengkapnya laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi tim gugus reforma agraria tahun 2026 untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria sekaligus mendorong penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan pertanahan di Sumatera Selatan. Salah satunya penetapan kawasan dan status lahan yang masih menjadi persoalan di lapangan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sumatera Selatan, Apriyadi, mengatakan dari sekitar 3,6 juta hektar lahan yang berada di luar kawasan atau area penggunaan lain, baru sekitar 40% yang telah terdaftar dan bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Artinya masih sekitar 60% lahan APL yang belum bersertifikat. Menurutnya, persoalan lahan di luar APL juga masih cukup luas, termasuk kawasan perkebunan dan kawasan lingkungan.
2: Dan di Sumatera Selatan, yang di luar kawasan, lebih kurang yang sudah disertifikat, yang APL dari 3,6 lah ya, yang baru disertifikatkan, terdaftar di BPN kan baru 40%, artinya masih ada 60%. Itu yang APL, sekalian. Yang non APL, HPKP, kawasan lindung yang ada dari BPKH nanti akan datang, itu banyak dan lebih luas lagi.
1: Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria di Sumatera Selatan. Pemerintah daerah bersama tim gugus reforma agraria terus melakukan koordinasi, terutama dalam penataan status dan legalitas lahan, serta penyelesaian konflik pertanahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Ikut tanggapan masyarakat di Lampung dalam momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru 2026 yang dirangkum oleh reporter RRI Bandar Lampung Galih Prihantoro.
1: Saya Tia, warga Bandar Lampung. Menurut saya, momentum Hari Agraria dan Tata Ruang ini penting ya untuk mengingatkan masyarakat supaya lebih tertib dalam urusan tanah gitu. Kalau punya tanah, sebaiknya surat-suratnya dilengkapi dan disimpan dengan baik supaya ke depannya itu nggak ada lagi gitu kejadian masalah atau sengketa. Harapan saya juga di Hari Agraria dan Tata Ruang ini, pemerintah bisa semakin terbuka dalam memberikan informasi soal pertanahan dan tata ruang. Kalau masyarakat paham aturan dan pemerintah juga memberikan pelayanan yang baik, saya kira sih persoalan pertanahan ini bisa diminimalkan ya.
2: Saya Rashid, warga Lampung. Di momen Hari Agraria dan Tata Ruang tahun ini, saya berharap semoga ke depan tidak banyak lagi konflik pertanahan yang berlangsung lama. Kalau memang ada persoalan, saya harap pemerintah bisa menjadi pihak yang membantu mencari penyelesaian dengan pihak-pihak yang bersengketa dan tetap berpedoman pada aturan.
3: Saya Sela, di momentum Hari Agraria dan Tata Ruang ini, saya berharap pemerintah khususnya di Lampung bisa terus membenahi tata ruang daerah. Jadi pembangunan bisa berjalan dengan baik, tetapi tetap ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
0: Dari Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut wawancara reporter Fati Wijaya bersama Sekretaris Sejajar Institut Dwi Nanto terkait Hari Agraria 2026.
1: Baik, benar, saya akan berbincang bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwi Nanto, terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang diperingati pada hari ini. Bang Dwi Nanto, tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Seperti apa catatan-catatan dari Sejajar Institut?
2: Kalau isunya agraria kan rujukannya kan di Undang-Undang Pokok Agraria ya.
1: Iya.
2: Yang dulu sudah disusun oleh pendahulu-pendahulu kita, dan semangat dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sangat adil ya. Mm-hmm. Yang salah satu pasalnya mengatakan bahwa soal kepemilikan tanah oleh masyarakat rakyat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu kurang lebih satu kakak itu 5-6 hektar itu satu kakak gitu. Itu kan berarti itu satu kebijakan yang memastikan bahwa rakyat Indonesia yang hidup di Indonesia itu harus mempunyai tanah. Yeah. Dan kewajiban negara yang harus memastikan itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, kondisinya saat ini kan itu kan belum diimplementasikan oleh negara secara baik. Itu yeah. Dibuktikan dengan banyak rakyat Indonesia, masyarakat khususnya di Jambi misalnya kan banyak yang ngontrak, nggak punya tanah segala macam. Belum lagi orang-orang yang di desa itu konflik tanah dengan perusahaan gitu kan.
1: Iya. Berarti masih banyak ya persoalan agraria di Jambi ini ya, Bang ya, yang perlu
2: segera. Iya, banyak. Nah, itu kan munculnya mulai muncul dengan jelas itu kan.
1: Iya.
2: Ketika periode-periode perusahaan perkebunan-perkebunan dan di perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan itu mulai muncul. Mm-mm. Di Jambi khususnya. Itu kan era munculnya industri perkebunan dan kehutanan itu kan menyebabkan masyarakat itu banyak kehilangan tanah gitu ya.
1: Iya.
2: Karena di Jambi ini kan tidak seperti di daerah-daerah lain, khususnya kayak di Jawa gitu ya. Kepemilikan tanah itu banyak di kampung-kampung kita itu tidak bersurat misalnya gitu ya. Iya. Sehingga kalau misalnya industri-industri masuk ke kampung itu tanpa masyarakat nggak punya alas hak, tapi itu di dalam konsesi izin, maka hak masyarakat untuk mengelola itu hilang karena yeah. itu sudah dibebani izin. Ini jadi persoalan-persoalan yang harus diselesaikan gitu kan.
1: Iya. Yeah. Apa yang harus dilakukan pemerintah, Bang?
2: Ya, distribusi tanah adil dan merata itu ya, paling enggak ya kan sudah diatur di undang di mandat itu ya. Ya kan rakyat Indonesia kan tidak semua pengin jadi tuan tanah kan. Mm. Yang penting punya tanah, apalagi dia petani ya, punya tanah bisa dikelola, bisa menyekolahkan anaknya, bisa makan keluarganya.
1: Yeah.
2: Udah yang banyak yang bilang itu udah cukup. Yeah. Sehingga memang tanah apalagi bagi masyarakat di kampung, petani itu kan alat produksi dia.
1: Yeah.
2: Alat untuk mencari nafkah. Kalau enggak ada tanah, mereka ya akhirnya jadi petani gurem kalau di Jawa sana itu.
1: Yeah.
2: Petani yang nggak punya tanah, yang suatu saat mereka tidak memiliki penghasilan ketika sakit dan segala macam gitu.
1: Yeah. Yeah. Hmm. Bang, dan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, apa yang ingin disampaikan, Bang? Pesan-pesan ataupun harapan?
2: Pesan-pesannya ya, semangat untuk mendistribusikan tanah secara adil kepada rakyat Indonesia itu harus diwujudkan ya.
1: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwi Nanto.
0: Masih bersama kami RRI Jambi dalam Warta Belajar Sumba. Kita menuju ke SPUI Kanan.

0: Petra Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek performa agraria Tora dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan bekas hak guna usaha HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
1: Karena statusnya menjadi tanah negara, mau diapain tanah ini? Apakah pemerintah butuh tanah itu? Apakah
2: tim gugus tugas reforma agraria GTRA Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek reforma agraria atau TORA dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan eks hak guna usaha atau HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Keputusan tersebut diambil dalam rapat penentuan usulan lokasi TORA yang akan disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria yang dijabat oleh Bupati Waikanan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Waikanan yang juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan, Nicholas Palinggi. Nicholas menjelaskan alasan pengerucutan dari 5 menjadi 1 lokasi karena salah satu syarat utama objek Gugus Tugas Reforma Agraria yang outputnya adalah TORA harus merupakan hasil dari penyelesaian konflik agraria. Sementara satu objek yang dinilai siap diusulkan adalah lahan PT Harnas Restu Ibu Mulia yang berlokasi di Kecamatan Blambangan Umpu meliputi 3 kampung yakni Kampung Karang Umpu, Kampung Umpu Kencana, dan Kampung Gunung Sangkara. Lahan tersebut, kata dia, merupakan bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi selama 3 tahun sejak tahun 2023.
1: Gugus tugas reforma agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, 4 itu belum bisa diselesaikan, sehingga keputusan rapat dari tim gugus tugas reforma agraria mengambil suatu lokasi PT Harnas Restu Ibu Mulia yang itu notabene bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi, sehingga dari keputusan rapat itu sepakat untuk diusulkan ke Bupati selaku Ketua.
2: Nicholas merinci selanjutnya tim gugus tugas reforma agraria akan mengusulkan objek TORA tersebut kepada Ketua Tim Tugas Reforma Agraria yaitu Bupati Waikanan. Ia berharap usulan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita ke RRI SP Belitung.

0: Bupati Belitung Timur menargetkan proses pengembangan pelabuhan di daerah itu dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Septria Ningsi, RRI SP Belitung, melaporkan.
1: Ini bagus, setiap tahun memang diadakan dari perhubungan. Ini sangat baik, ada cek kesehatan.
2: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menargetkan proses pengembangan pelabuhan di daerah itu dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Target tersebut disampaikan Kamarudin saat memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026. Menurutnya, keberadaan pelabuhan menjadi salah satu bagian penting dalam membuka akses transportasi laut, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung Timur. Kamarudin pun meminta Dinas Perhubungan Belitung Timur mempercepat proses yang diperlukan agar masyarakat dapat memiliki akses keberangkatan melalui pelabuhan di daerah sendiri.
1: Kalau pelabuhan, saya sudah sampaikan dalam rakor, saya sampaikan ke Pak Amir. Pak Amir, saya beri waktu dalam 6 bulan ini, tolong selesaikan. Jangan tunggu-tunggu. Jadi saya ingin masyarakat Belitung Timur itu bisa berangkat ke luar daerah, bisa menggunakan kapal kita sendiri, tidak perlu kita ke Tanjung lagi.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Belitung Timur Amiruddin mengatakan pihaknya terus menjalankan proses pengembangan dan operasional pelabuhan tersebut. Menurutnya, pembangunan dan juga pengoperasian pelabuhan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam membuka pintu gerbang ekonomi daerah.
3: Kita berupaya untuk mewujudkan visi misi Pak Bupati pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk membuka pintu gerbang ekonomi di Kabupaten Belitung Timur. Salah satunya adalah terbentuknya dan terbangunnya operasional pelabuhan di Belitung Timur. Itu kunci utama dan menjadi target kami untuk mewujudkan agar ini bisa segera terrealisasi.
2: Rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, uji emisi, edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar hingga kegiatan donor darah. Dari Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dinas Sosial Kabupaten Bangka jamin tingkat validitas data warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ivan Sona dari RRI Sungai Liat.
1: Tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNG sudah tinggi sekali. Jadi
2: tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kabupaten Bangka sudah sangat tinggi. Demikian diutarakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa. Dia menjelaskan jika jumlah warga yang masuk DTKS bukan merupakan indikator jumlah masyarakat miskin.
1: Nah, intinya menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNG itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali. Jadi data itu sudah dalam konteks yang qualified ya. Kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu seperti sekitar di tahun 2023, kita masih di angka 103.000. Artinya luar biasa ini penurunan-penurunan angka yang cukup signifikan di DTKS kita ini ya. Kita tiap bulan itu selalu melakukan updating data yang kita dapat dari desa kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka ini. Jadi ada 19 kelurahan dan 62 desa.
2: Sementara salah seorang warga Sungai Liat, Irwan, menyampaikan harapannya agar warga yang masuk dalam DTKS harus tepat sasaran. Jangan sampai ada ASN, TNI, Polri, pengusaha misalnya yang masuk dalam DTKS tersebut. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham laporkan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh kini mencapai 70% penyelesaian proyek yang sebelumnya ditargetkan pada Agustus 2026 diperpanjang hingga Oktober mendatang seiring dengan adanya penyesuaian pekerjaan di lapangan. Berikut laporan disampaikan Desi Hermila.
1: Pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh dikebut. Pemerintah Kota Sungai Penuh memastikan proyek tersebut ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Perpanjangan waktu dilakukan karena adanya sejumlah penyesuaian rencana kerja, salah satunya penambahan dan perluasan area parkir. Oleh Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan, penyesuaian pekerjaan juga diikuti penambahan alokasi anggaran untuk mendukung fasilitas penunjang pasar.
2: Namun karena ada beberapa kendala, ditambah lagi ada perubahan rencana kerja. Ada penambahan untuk lokasi parkir dan tentu akan dengan sendirinya akan bertambah anggaran sehingga memerlukan proses untuk pengajuan penambahan anggaran untuk perubahan rencana kerja. Nah, sehingga ada pembaharuan adendum di mana untuk penyelesaian pekerjaan itu insya Allah akan selesai di tanggal 31 Oktober.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh juga memperbarui adendum kontrak agar pembangunan pasar dapat diselesaikan dengan fasilitas yang lebih layak. Dengan selesainya pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh diharapkan dapat menunjang aktivitas perdagangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur akan memberi sanksi kepada perusahaan atau pemberi kerja yang tidak daftarkan pekerjanya ke BPJS. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto dari RRI Bintuhan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya dalam mengawal perlindungan serta hak-hak normatif para pekerja. Kepala Disnaketran Kabupaten Kaur Saryoto menyatakan bakal menaikkan surat peringatan pertama dan kedua bagi pemberi kerja maupun perusahaan yang abai mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJ Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Saryoto menegaskan bahwa kepesertaan jaminan sosial merupakan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap badan usaha tanpa terkecuali. Jika teguran awal tersebut tidak kunjung diindahkan oleh manajemen perusahaan, pihak pemerintah daerah siap menjatuhkan sanksi berjenjang yang lebih tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penegakan aturan ini, Disnaketran Kabupaten Kaur bergerak sendiri. Pihaknya akan berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTSP Kabupaten Kaur yang bertindak selaku koordinator utama dalam penerbitan sanksi teguran tertulis bagi badan usaha yang melanggar.
2: Kita akan memberikan beberapa tahapan, jadi mungkin kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan mungkin kita akan memberikan rekomendasi sanksi ya, kepada perusahaan tersebut untuk dapat mematuhi apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi kita setiap melaksanakan kebijakan, kita berkoordinasi dengan koordinator kita, yaitu DPMPTSP sebagai koordinator. Kita akan melakukan pengawasan apabila ditemukan di lapangan pemberi kerja tidak taat terhadap hal tersebut.
1: Kita mengenal Saryoto, langkah bersinergi ini diharapkan mampu memperketat kepatuhan para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kaur terhadap hak-hak dasar tenaga kerja. Saryoto turut mengimbau seluruh pengusaha agar segera memenuhi kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh stafnya demi menciptakan iklim kerja yang aman sekaligus terhindar dari sanksi administratif di kemudian hari. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Menutup kebersamaan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi sore hari ini, kita akan menuju ke RRI Bengkulu.

0: tenaga kerja dianjurkan menjalankan medical check-up secara berkala minimal 1 kali dalam setahun dengan biaya pemeriksaan ditanggung oleh pengusaha atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Nulela menjelaskan jenis pemeriksaan dalam MCU dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan darah, urin, jantung, gigi hingga mata. Selain mendeteksi kondisi kesehatan fisik, hasil MCU juga dapat memberikan gambaran mengenai adanya gangguan kesehatan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
1: Kalau memang dari peraturan Menteri Ketenagakerjaan, jadi setiap tenaga kerja itu kan memang dia diwajibkan ya untuk melakukan medical check up atau MCU itu minimal 1 kali sedalam setahun. Nah, tujuannya tentu untuk mengetahui apakah si karyawan tadi ada mengidap penyakit atau dia mengalami gangguan kejiwaan. Jadi dari situ.
0: Ia mengatakan dalam pelaksanaan MCU terkadang terdapat kendala, salah satunya peserta yang merasa takut saat akan menjalani pengambilan darah. Namun kondisi tersebut dapat diatasi oleh petugas yang sudah terlatih. Nurlela juga menganjurkan peserta MCU melakukan puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan. Tidak mengkonsumsi makanan maupun minuman yang mengandung gula, sementara konsumsi air putih tetap diperbolehkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama persiapan pemeriksaan. Bisara Sianipar melaporkan.
2: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Warta Belajar Sumba edisi hari ini untuk Kamis 24 September 2026. Saya Suci Rahayu dan rekan Eko Saputra yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk kalian saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Untuk hari ini, Kamis 24 September 2026. Bersama saya Mia menemani perjalanan Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kuah pedas dan aroma kencurnya membuat seblak sulit untuk ditolak. Namun, pernahkah Anda memperhatikan apa saja sih yang masuk ke dalam semangkuk seblak favorit Anda? Ya, ada kerupuk, mie, dan makaroni juga sering hadir sekaligus dalam satu porsi. Ketiganya sama-sama menyumbang karbo, sementara sayur dan sumber protein kadang hanya menjadi pelengkap. Ya, pendengar, jumlah kalori seblak tidak bisa dipukul rata karena ukuran porsi dan topping setiap penjual berbeda. Tambahan minyak, telur, sosis, atau bakso juga akan mengubah kandungan gizinya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah natrium, yaitu bagian dari garam yang banyak terdapat dalam bumbu dan makanan olahan. Karena takaran resep juga berbeda-beda, angka 500 hingga 1000 mg natrium per mangkuk dalam bahan awal itu tidak bisa dijadikan patokan untuk semua seblak. Karena itu pendengar, sebagai pembanding, Kementerian Kesehatan juga menganjurkan konsumsi natrium tidak melebihi 2000 mg sehari bagi orang dewasa. Asupan natrium yang terlalu tinggi secara rutin dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Lalu bagaimana dengan seblak pedas level 5? Nah, bagi sebagian orang yang mengalami gangguan pencernaan atau asam lambung naik, makanan pedas bisa memperburuk keluhan meski pemicunya tidak sama pada setiap orang. Nah, Anda tetap bisa menikmati seblak sesekali sambil lebih cermat memilih isinya. Coba kurangi salah satu dari kerupuk, mie atau makaroni, tambahkan sayur dan telur, lalu minta bumbu serta minyak secukupnya. Jadi yang perlu diperhatikan bukan semata-mata rasa pedasnya, porsi, pilihan topping, dan seberapa sering Anda makan seblak ikut menentukan apakah kebiasaan jajan Anda sudah seimbang. Informasi dari pendengar bisa Anda simak di rri.co.id. Kali ini ada Dikta Wicaksono dengan Halal Selamanya.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, berarti masih di 98,8 FM RR Bintuhan. Satu buah lagu pop Indonesia tadi telah kami hadirkan. Dan saat ini matang kita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Berdengar, kita ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah sampai dengan pukul 18 nanti. Jadi pastikan Anda tetap menyimak kami, baik itu di FM 98,8, ada streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Lagu-lagu daerah perayaan akan kami sajikan sampai dengan pukul 18 nanti. Dan selamat sore kami ucapkan, selamat mendengarkan.

0: di Nusantara.
1: Rumah adat Kalimantan Barat. Di masa silam, masyarakat Dayak Kalimantan Barat hidup secara komunal, mencari makan bersama, serta tinggal bersama dalam satu rumah besar. Gaya hidup komunal ini tercermin dari rumah adat mereka, yaitu rumah panjang. Strukturnya berupa rumah panggung yang berdiri di atas tiang-tiang penyangga yang tinggi, dengan jumlah tiang bervariasi tergantung dari ukuran rumah. Tiang rumah yang tinggi ini bertujuan agar penghuni rumah dapat selamat dari serangan binatang buas. Untuk masuk ke dalam rumah, ada sebuah tangga yang terletak di bagian depan, dengan ukuran kecil dan sudut yang sangat sempit. Hal ini bertujuan agar susah untuk dilewati oleh binatang buas. Karena rumah adat ini memang berada di tengah hutan yang sangat rawan serangan binatang buas. Rumah panjang menjadi representasi pola kehidupan di masa silam, yaitu hidup dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan gotong royong sehingga tidak ada kesenjangan antara miskin dan kaya.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Rumah Adat di Nusantara.
2: Rumah Adat Kalimantan Selatan. Sahabat budaya, Rumah Bubungan Tinggi adalah nama rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang terbilang sangat unik. Jika dilihat sekilas, arsitektur rumah bubungan tinggi ini terbilang mirip dengan rumah bapang khas masyarakat Betawi. Kendati demikian, rumah adat Kalimantan Selatan ini berstruktur panggung yang ditopang oleh tiang-tiang besar berbentuk silindris yang terbuat dari kayu-kayu keras. Rumah ini memiliki satu tangga tepat di bagian depan rumah. Tubuh rumah dibagi atas beberapa ruangan yang lantainya berjenjang. Bangunan yang menempel di kiri dan kanan rumah disebut anjung. Bubungan atap yang tinggi melancip disebut bubungan tinggi. Bubungan atap yang memanjang ke depan disebut atap sindang langit. Dan bubungan atap yang memanjang ke belakang disebut atap hambin awan. Rumah adat Kalimantan Selatan ini punya ciri khas tersendiri, yaitu bentuk atap bagian tengah menjulang tinggi dan melancip, atap sindang langit yang tidak dilengkapi dengan plafon, tangga naik selalu memiliki jumlah anak tangga ganjil, serta ruang pemedangan dengan pagar keliling yang berukir kandang rasi. Rumah adat bubungan tinggi memiliki makna dari setiap bentuknya yang melambangkan nilai-nilai kepercayaan atau keharingan yang berarti adanya dua alam semesta, yaitu perpaduan antara dunia atas dan dunia bawah.

Rumah Adat Kalimantan Timur. Sahabat budaya, Rumah Lamin adalah nama rumah adat Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan kediaman masyarakat suku Dayak Kalimantan Timur. Rumah adat Lamin berukuran sangat besar sehingga dapat menampung 12 hingga 30 keluarga atau sekitar 100 sampai 150 orang. Rumah adat ini berstruktur panggung dengan keseluruhan materialnya terbuat dari kayu ulin, yaitu kayu khas Pulau Kalimantan yang terkenal kuat dan tahan lapuk. Untuk masuk ke dalam rumah, kita harus meniti salah satu dari dua tangga yang tersedia di bagian depan. Tangga ini memiliki jumlah anak tangga ganjil yang melambangkan keselamatan dalam kepercayaan suku Dayak. Selain itu, kita juga akan menemukan pagar kayu berukir di sekeliling rumah bagian atas yang digunakan untuk menjaga pengunjung atau anggota keluarga agar tidak terjatuh. Rumah Lamin ini memiliki ciri khas berupa warna kontras yang menghiasi dasar dindingnya seperti warna kuning, hitam, merah, biru, dan putih yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan saja, tetapi dipercaya dapat memberi tuah sebagai penolak bala. Adapun warna merah melambangkan keberanian, kuning melambangkan kewibawaan, putih melambangkan kebersihan jiwa, sedangkan hitam melambangkan keteduhan. Di sekitar halaman rumah juga terdapat patung-patung dewa sebagai penjaga penghuni rumah dari segala mara bahaya.

Rumah Adat Nusa Tenggara Barat. Sahabat budaya, masyarakat Nusa Tenggara Barat telah membangun peradaban mereka sejak masa silam melalui serangkaian peristiwa sejarah. Kemajuan peradaban tersebut salah satunya terlihat dari rumah dalam loka yang merupakan rumah adat mereka. Rumah adat dalam loka merupakan desain asli rumah kediaman bagi raja-raja Sumbawa. Aspek adat dan kesukuan masyarakat setempat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah Islam karena pengaruh budaya Islam yang masuk saat itu. Nama rumah adat ini berasal dari dua kata dalam bahasa Sumbawa, yakni

dalam yang berarti istana dan loka yang berarti dunia. Bangunan ini ditopang oleh 99 tiang yang melambangkan 99 sifat Allah atau Asma'ul Husna. Bagian luarnya sangat unik karena dilengkapi dengan kaban alas atau kebun istana, balabuko atau gapura, balajam atau rumah jam, dan tempat untuk lonceng istana. Selain itu, ada juga tangga yang tidak dilengkapi anak tangga, melainkan hanya berupa susunan papan datar. Susunan ini sengaja dibuat agar setiap orang yang hendak masuk ke rumah merunduk sebagai lambang penghormatan bagi raja. Selain itu, rancangan arsitekturnya pun berisi pesan filosofis. Adat barenti ko syara, syara barenti ko kitabullah. Yang berarti, semua aturan adat istiadat maupun nilai-nilai dalam sendi kehidupan Tau Samawa atau masyarakat Sumbawa harus berlandaskan pada syariat Islam.

0: masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Rumah Adat di Nusantara.
2: Rumah Adat Kalimantan Utara. Sahabat budaya, Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di Tanjung Selor memiliki rumah adat sendiri yang disebut dengan Rumah Baloi. Rumah Baloi merupakan hasil kebudayaan arsitektur dari suku Tidung, suku asli Kalimantan Utara. Seperti pada rumah adat lainnya, Rumah Baloi pun berdesain rumah panggung dengan keseluruhan bahan yang terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang terkenal sangat kuat struktur seratnya. Rumah Baloi dibangun menghadap ke utara dan pintu utamanya menghadap ke selatan. Ada empat ruang utama yang disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait untuk menerima pengaduan masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong, tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan sebuah perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot berfungsi sebagai ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya sebuah perkara adat. Serta ada lamin dalom yang merupakan singgasana kepala adat besar Dayak Tidung. Dari rumah adat Baloi ini juga tergambar filosofi masyarakat Kalimantan Utara melalui beragam ukiran, terutama yang ada di bagian lisplang dan atap, yang menggambarkan bahwa masyarakat Tidung adalah masyarakat nelayan dan pelaut. Selain itu, Rumah Baloi yang terdiri dari beberapa ruangan di dalamnya terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang menunjukkan bahwa suku Tidung adalah masyarakat yang cinta damai dan mau bermusyawarah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi.

0: Rumah Adat Sulawesi Barat. Rumah Boyang merupakan rumah adat Sulawesi Barat. Berstruktur panggung yang disusun dari material kayu-kayuan, ditopang oleh tiang-tiang dari kayu balok berukuran besar dengan ketinggian 2 meter, yang berfungsi untuk menopang lantai sekaligus atap rumah yang tidak ditancapkan ke tanah, melainkan ditumpangkan pada sebuah batu datar. Rumah ini dibangun menghadap ke arah matahari terbit sebagai simbol keselarasan kehidupan. Rumah adat provinsi yang baru saja diresmikan 5 Oktober 2004 ini dibagi atas beberapa ruangan yang disebut dengan lotang. Lotang utama berjumlah 3, yaitu Samboyang, Tangaboyang, dan Wiboyang. Sementara lotang tambahan berjumlah 4, yaitu Tapang, Paceko, Lego-Lego, dan Naung Boyang. Atap rumah Boyang berbentuk prisma, memanjang dari depan ke belakang, menutupi semua bagian rumah yang terbuat dari daun rumbia, serta dihiasi dengan ornamen-ornamen khusus, berfungsi sebagai hiasan, serta memiliki nilai filosofis yang menjadi identitas sosial kemasyarakatan bagi suku Mandar yang selalu percaya kekuatan Yang Maha Esa dan alam semesta.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: 98,8 FM dari Pintu Pendengar, pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Pintuan Sore edisi hari yang tepatnya pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar. Saya Asri Bari pamit dari ruang dekat Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: 98,8 FM RRI Bintang.

0: Rumah Adat Sulawesi Selatan. Rumah Adat Tongkonan adalah rumah adat Sulawesi Selatan. Tongkonan berarti balai musyawarah, yang atapnya memiliki bentuk menyerupai tanduk kerbau. Menurut kepercayaan Toraja, ada hubungan yang sangat erat antara manusia, tongkonan, dan juga bumi. Oleh karena itu, cara dan waktu pembangunan harus memenuhi peraturan tertentu sesuai ajaran Alu Todolu. Bentuk rumah tongkonan harus selalu persegi panjang dan ini tidak boleh diubah, termasuk cara pemasangan kayunya. Misal, pemasangan kayu silongko, yaitu perpotongan kayu yang saling mengait, pemasangan kayu siamma, yaitu pemasangan kayu di dan ke dalam kayu di bawahnya, dengan cara tidak boleh menggunakan pasak dan paku. Hingga kini, pembangunan tongkonan tidak memakai paku atau pasak pada pertemuan kayu. Masyarakat Toraja mempercayai rumah adat tongkonan berlambang seorang ibu, sedangkan alang sura atau lumbung padi adalah perlambang seorang ayah. Bentuk ukuran dan dinding rumah adat ini memiliki 4 warna dasar yang memiliki makna filosofis. Merah melambangkan kehidupan, kuning melambangkan keanugerahan, warna putih yang melambangkan kesucian, dan warna hitam melambangkan kematian. Pada bagian depan tiang bangunan rumah, terdapat susunan tanduk kerbau sebagai hiasan rumah sekaligus melambangkan tingkat strata sosial si pemilik rumah tersebut. Dalam budaya Toraja, tanduk kerbau melambangkan kekayaan dan kemewahan.
1: Anda masih mendengarkan RRI

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, senang sekali berada di Anda di Lintas Bintuhan malam untuk edisi hari Kamis 24 September 2026, dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 ya, dengan berbagai rangkaian acara informasi dan hiburan bersama Bobby Mawardi yang bertugas. Pendengar, saat ini pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, dan azan maghrib wilayah Kaur dan sekitarnya pukul 18.05 menemani Anda menantikan azan maghrib untuk hari ini. Kami ajak kembali menyimak lagu Nuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

cerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah, apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berkat rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Blian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya dari inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur kan, ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: 2, 1.
14: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
15: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di sini. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. sama mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
14: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
13: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
14: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resti Febrianti Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Hayatun lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun.

0: yuhiqul ardu wa min anfusihim wa min ma la ya'lamun.
1: Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Rosa Polete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong, karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heerdman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heerdman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heerdman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi premier FIFA ASEAN Cup 2026. Lalu menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously had a couple of players around late. So there are the considerations about those two. We've already had one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya sana ver çıktı mı kural? Ne kural?
1: RRI Bintuhan FM 98.8 MHz.

Kita nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

episode menarik untuk diulang.

98,8 FM RRI Bintuhan. Ada Mahen, foto lama baru saja berlalu. Dan pendengar, jangan lewatkan pukul 20 kami akan hadirkan Warta Berita Daerah malam ini, dilanjutkan dengan rangkaian acara yang akan menemani Anda. Di antaranya nanti pada pukul 21 akan hadir lagu-lagu Minang request ya. Bisa bergabung bersama kami via line telepon 0739 61655. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga saja semua aktivitas hari ini membuahkan hasil yang memuaskan. Saatnya Anda istirahat kembali ya untuk malam hari ini, karena butuh pemulihan stamina untuk melanjutkan aktivitas lagi. Besok pastinya banyak aktivitas yang harus dikerjakan kembali. Kita jelang pukul 20 untuk kami hadirkan kembali Warta Berita Daerah malam ini.

0: Mami, aku mau ngomong sama kamu.
1: Mau ngapain lagi sih, Ruri? Udah gak ada yang perlu diomongin, aku harus kerja ya.
0: Naomi, aku tuh mau ngomongin tentang hubungan kita.
1: Hubungan apa lagi sih? Kamu tuh gak bisa terima fakta aja ya kalau misalnya kita tuh gak bisa bareng. Aku tuh emang gak pantas buat kamu.
0: Kamu kenapa sih? Bila harus jalani. Naomi! Cinta
2: seperti digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 10 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 24 September 2026. Sari berita, DPRD Kaur apresiasi respon cepat Polres Berantas Pekat dan Narkoba. Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Bengkulu Selatan kembali akan mengusulkan tradisi lokal untuk WBTB Nasional 2027 mendatang. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. DPRD Kaur apresiasi respon cepat Polres Berantas Pekat dan Narkoba. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Rohil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur akan memberi sanksi kepada perusahaan atau pemberi kerja yang tidak daftarkan pekerja ke BPJS. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya dalam mengawal perlindungan serta hak-hak normatif para pekerja. Kepala Disnaketran Kabupaten Kaur Saryoto menyatakan bakal melayangkan surat peringatan pertama dan kedua bagi pemberi kerja maupun perusahaan yang abai mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJ Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Saryoto menegaskan bahwa kepesertaan jaminan sosial merupakan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap badan usaha tanpa terkecuali. Jika teguran awal tersebut tidak kunjung diindahkan oleh manajemen perusahaan, pihak pemerintah daerah siap menjatuhkan sanksi berjenjang yang lebih tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penegakan aturan ini, Disnaketran Kabupaten Kaur tidak bergerak sendiri. Pihaknya akan berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTSP Kabupaten Kaur yang bertindak selaku koordinator utama dalam penerbitan sanksi teguran tertulis bagi badan usaha yang melanggar.
3: Kita akan memberikan beberapa tahapan, jadi mungkin kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan mungkin kita akan memberikan rekomendasi sanksi kepada perusahaan tersebut untuk dapat mematuhi apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi kita setiap melaksanakan kebijakan, kita berkoordinasi dengan koordinator kita, yaitu DPMPTSP sebagai koordinator. Kita akan melakukan pengawasan apabila ditemukan di lapangan pemberi kerja tidak taat terhadap hal tersebut.
2: Kita mengenal Saryoto, langkah bersinergi ini diharapkan mampu memperketat kepatuhan para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kaur terhadap hak-hak dasar tenaga kerja. Saryoto turut mengimbau seluruh pengusaha agar segera memenuhi kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh stafnya demi menciptakan iklim kerja yang aman sekaligus terhindar dari sanksi administratif di kemudian hari. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
1: SMK Negeri 8 Kaur akan menggelar perkemahan penggalang penegak gagak untuk pangkalan gugus depan Gudep yang ada di wilayah Kecamatan Kaur Selatan dan Tetap. Perkemahan gagak ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah. Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Kaur Puspa Dwi mengatakan dalam perkemahan ini banyak perlombaan yang akan dilaksanakan, diantaranya tapak tenda, yel-yel, PBB, semafor, tarko, dan pentas seni. Perlombaan ini nantinya akan memperebutkan piala bergilir dari Ketua Kuartir Daerah 07 Bengkulu Dr. Andes Hamka Sabri MSI. Dalam penyampaiannya, kepala sekolah menjelaskan pelaksanaan perkemahan ini akan berlangsung pada November mendatang, dan untuk itu pihaknya mengajak kepada Gudep yang ada di dua wilayah ini untuk bisa mempersiapkan diri mempelajari materi lomba yang telah ditentukan. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara anggota pramuka di Kecamatan Kaur Selatan dan Tetap. Semangat, kebersamaan, dan jiwa kesatria pramuka diharapkan dapat tertanam kuat di sanubari setiap peserta. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur menghadiri kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan pada tahun 2026. Beberapa waktu yang lalu, kegiatan berlangsung di Kabupaten Lebong yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia. Dalam acara ini dihadiri oleh Ketua KPU Kaur dan Komisioner Divisi Sosdiklih Parmas dan STM beserta Sekretaris KPU Kaur. Ketua KPU Kaur Tony Kuswoyo mengatakan kegiatan ini menjadi kegiatan bagian dari upaya memperkuat strategi pendidikan pemilih secara berkelanjutan, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda yang akan menggunakan hak pilihnya. Tony menjelaskan melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan, KPU berupaya membangun generasi pemilih yang cerdas, sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin melaksanakan agenda silaturahmi lintas instansi bersama jajaran pejabat utama Polres Kaur. Rangkaian kunjungan diawali dengan mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur yang disambut langsung oleh Kepala Kemenag bersama Ketua FKUB Kaur. Setelah itu, rombongan melanjutkan agenda silaturahmi menuju kantor pengadilan negeri serta pengadilan agama Kaur guna memperkuat koordinasi antar lembaga. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin menegaskan bahwa silaturahmi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat komunikasi serta sinergi lintas instansi di daerah. Pihaknya menjelaskan bahwa pemeliharaan keamanan wilayah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen lembaga. Wiwin berharap kolaborasi yang solid ini dapat mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus mendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Kaur. Seluruh pimpinan instansi dikunjungi menyambut positif langkah sinergi antara Polres Kaur dalam merawat keharmonisan serta ketentraman masyarakat. Pertemuan antar lembaga tersebut berlangsung hangat serta diwarnai komitmen bersama untuk memperkokoh persatuan administrasi penegak hukum dan keagamaan. Maksud kami persatuan antar instansi penegak hukum dan keagamaan. Sinergitas yang kuat ini dipastikan akan terus ditingkatkan demi mewujudkan stabilitas kondusivitas wilayah yang berkelanjutan. Penertiban kendaraan dinas ex kepala desa di Kabupaten Bengkulu Utara masih terus dilakukan. Dari total 198 unit kendaraan yang tercatat sebagai aset daerah, sebanyak 141 unit telah dikembalikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD. Dengan demikian masih ada 57 unit kendaraan yang hingga kini belum dikembalikan. Kepala DPMD Bengkulu Utara Rahmat Hidayat mengatakan pengembalian kendaraan masih dalam tahap pendataan dan penyerahan dari masing-masing pihak kepala desa. Kendaraan yang telah dikembalikan belum langsung masuk ke tahap lelang. DPMD terlebih dahulu akan melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh kendaraan yang telah terkumpul. Setelah pendataan selesai, DPMD akan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL untuk melakukan penilaian terhadap masing-masing kendaraan. Penilaian KPKNL nantinya menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan nilai masing-masing kendaraan sebelum masuk proses pengelolaan aset berikutnya. Saudara, demikian Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan edisi Kamis 24 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mordi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ada masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam RI di persimpangan dilema baru saja berlalu selepas tadi kita dengarkan warta berita daerah malam ini. Selamat istirahat untuk Anda yang saat ini barangkali tengah menikmati santai malam bersama keluarga atau sudah disibukkan dengan aktivitas kembali ya di sesi malam, yang sedang bertugas shift malam seperti saya. Ada juga biasanya yang shift malam ini petugas keamanan, kemudian bekerja di perusahaan. Semangat ya, semoga bisa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk malam hari ini. Yang tengah bersantai bersama keluarga, tetap semangat. Semoga momen yang Anda lewati malam hari ini berkesan dan penuh dengan manfaat yang baik. Kami hadirkan terus informasi dan musik ruang dengar Anda. Jangan lewatkan, nanti akan ada lagu-lagu Minang ya di Minang Request pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Satu botol.

0: kawasan Puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia. Hadir dengan berbagai ragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda. Pantau terus kami di FM 98,8 MHz RRI Tuntungan di udara, membangun peradaban.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
6: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
5: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
6: Iya. Saya salah ya, maaf.
5: Iya.
6: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
5: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
6: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
5: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
6: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
7: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, dan pendengar, pukul 21 saatnya kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu Minang ya, di Minang Request malam hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami via line telepon 0739 61655 untuk berkirim salam, request lagu. Di WA juga bisa ya, di 0811 7901655, atau bisa komen di Facebook RRI Bintuhan. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Kita dengarkan lagu-lagu Minang ya, selama 1 jam ke depan hingga pukul 22.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

98,8 FM RRI Bintuhan menemani Anda di lagu-lagu Minang ya untuk malam hari ini. Jika Anda ingin request lagu, boleh bergabung bersama kami via line telepon 0739 61655 atau di WhatsApp 0811 7901655, atau bisa komentar di Facebook ya, di postingan terbaru yang baru saja kami buat untuk Minang request malam hari ini. Kembali hadir lagu-lagu Minang berikutnya, dan tetap setia bersama kami di 98,8 FM RRI Bintuhan, Lintas Bintuhan Malam.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi, Mas.

98,8 FM RRI Bintuhan. Masih berpandai ada di Minang Request ya. Anda bisa request lagu Minang malam ini via line telepon 0739-61655 atau bisa juga di WhatsApp 0811-790-1655 untuk berkirim salam ataupun pesan kirim singkat kirim pesan singkat di WA. Boleh silakan di 0739-61655 untuk coba bergabung kembali. Ada Silvia Hayati ya dengan Lapia Bura Pondok Tuo. Ini baru saja kita dengarkan. Dan sembari menantikan Anda kembali untuk gabung di malam hari ini, kami hadirkan kembali berikut ini ada Rayola Latiah Manjago Hati.

0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
1: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
2: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
3: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
4: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?
5: Sembilan 8,8 FM RRI Bintuan. Kita coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam.
6: Malam.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Pak Ani.
5: Halo.
6: Dengan Pak Ani.
5: Oke. Pak Ani di kawasan Muara Saung. Gimana kabarnya nih Pak Ani nih?
6: Hai, cerah malam ini.
5: Sehat ya?
6: Sehat.
5: Oke. Mau request lagu apa ini?
6: Lagu Padang.
5: Lagu Padang, iya, lagu Padangnya apa?
6: Judulnya boleh?
5: Uh-uh.
6: Judulnya Merindu-rindu Sorang.
5: Merindu-rindu Sorang. Merindu-rindu Sorang. Pani lagi di mana nih?
6: Ya, lagi di kebun.
5: Di kebun, merindu-rindu Sorang. Ya, siapa itu?
6: Merindu-rindu.
5: Ngerindukan dong si Anu. Di daerah mana kebun Pak Ani ini?
6: Di Pematang Dabo nih lah.
5: Pematang Dabo daerah SP3.
6: Bukan. Daerah Batugura.
5: Oke, Batugura berarti ke arah pada Guci, jadi Muara Saung tuh. Gurah batunya situ.
6: Aduh
5: nih, ceritanya
6: guranya kalau
5: omina. Mau digoyang-goyang kam gura.
6: Buat gura ceritanya batunya.
5: Lo mati ketam.
6: Oh.
5: Oke.
6: Okay. Aduh, bawa lagunya.
5: Entah, mie merindu-rindu surang kepo. Ini berdiri. Dia
6: Janji kah janji nanti ku nanti ada?
5: Janji kah janji?
6: Nanti ku nanti.
5: Janjikan nanti ko nanti ya, Pauzana. Oke, siap.
6: Ada. Lama ada. Salam-salam ya.
5: Boleh, boleh.
6: Salam-salamnya buat Pak Vera, buat Lek Sukari, buat Belinda, Bu Lindanya, buat 11-16 Putra Kungke, Bang Gadol, gagalin saja
5: ya. Lah hujan belum di Muara Saung?
6: Lah hujan.
5: Lah basah tanah
6: hujan
5: belum?
6: Saja belum sini.
5: Lah basah tanah?
6: Wah, kada ge basah, Bu. Lah merawang kaye.
5: Iya lemah, pacan nanggo.
6: Ya tahu kan, ini dulu aja ya, sini.
5: Tahu.
6: Sentangan, nggak boleh pogo.
5: Lah dampingan ada gerantai, Uji?
6: Ya, tidak. Hanya sentangan, nggak boleh pogo, maksudku.
5: Pogo itu di mana?
6: Bukit Pogo.
5: Daerah mana?
6: Ya, daerah Bendongan, PLTA.
5: Oh, daerah situ, Bukit Pogo itu.
6: Oh, sentangan, nggak kami di situ.
5: Oh. Oke.
6: Okay. Itu saja, Bapak.
5: Makasih.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ani di Bukit di ini Batugura perkebunan. Lagunya nantiku nanti. Janji nanti. Ya. Baik, nantiku nanti. Di belakang Pak Ani kalau masih yang gabung silakan di 0739616655 atau boleh ya untuk sekedar berkirim salam, komen di Facebook ya, di postingan terbaru request lagu Minang yuk sekarang hingga pukul 23 itu di yang di situ ya. Silakan komen di Facebook atau bisa juga kirim-kirim salam.

di WhatsApp 0811 7901655. Kembali di 0811 7901655. Yang belum tidur, yang hobi dengan lagu Minang, silakan masih ditunggu ya, sampai tuntas acara ini nanti.

0: Ya masih di bidang request ya, kita coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan luar jangkauan.
0: Luar jangkauan, di mana?
1: Kedurang.
0: Di Kedurang, wow, kayak udah di antariksa ya. Di luar jangkauan, kenapa sinyalnya kurang?
1: Lumayan.
0: Lumayan, Kedurangnya mana nih bang?
1: Di Ayabang, kami nyataran perkebunan Ayabang.
0: Oh, di Ayabang, kalau dusunnya tuh Palasiring atau di mana?
1: Rantau Sialang.
0: Oh, Rantau Sialang, oke, ini lagi di kebun ya bang? Oke deh, request lagu apa nih Minang nih, lagu Minang?
1: Lumpur dan Berlian, apa itu?
0: Lumpur dan Berlian?
1: Ipang.
0: Ipang ya? Oke, nanti aku cari dulu ya, salam-salamnya itu siapa bang?
1: Salam yang buat Cinta, Ipang, Cinta, Paroto. Pokoknya juga ada pendengar setia.
0: Pendengar setia, siap.
1: Ayo bang.
0: Iya bang, terima kasih di luar jangkauan. Oke, kita siapkan lagu Ipang nanti ya. Di Baik, pendengar masih menunggu Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739-61655. Yang ingin request lagu sambil berkirim salam ya. Kita dengarkan dulu nih, Sakit Dalam Bacinta dari Ipang. Kalau yang dari lumpur-lumpur tadi kayaknya belum ada nih. Kita undang lagi Anda untuk gabung nanti di line telepon 0739-61655 usai kita dengarkan beberapa lagu.

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Belum tadi.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi masih...

98,8 FM RRI Bintuhan. Ada Arayula, Latih Menjago Hati, baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 22:02 waktu Indonesia Barat. Mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739616655. Selamat malam untuk Tante Len yang katanya ingin request lagu Seandainya Dulu ya. Oh, kayaknya gak ada lagunya. Adanya nanti saya pilihkan ya, Rato Kiciah Tuo. Selamat malam juga untuk Bang Daspan yang saat ini tengah memantau siaran kita, pengen dengar lagu Ayam dan Lape. Ya, kita putarkan nanti ya Bang ya. Selamat bertugas untuk malam hari ini, apapun aktivitasnya bisa berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan. Lagi di mana nih Bang Daspan? Lagi di kantor atau lagi istirahat atau lagi di Kedurang? Semangat ya, semoga sehat terus dan selalu diberikan pertolongan dalam setiap langkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan nih permintaan dari Bang Daspan berikut ini dengan Ayam dan Lape, lalu ada lagu dari Fauzana, Merindu Rindu Surang. Tadi ini kayaknya permintaan dari Pak Ani tadi juga ya, Merindu Rindu Surang. Nanti saya hadirkan dan tentunya tetap stay bersama kami di Lagu Minang sampai jam 23.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Coba sebutkan nama-nama pahlawan.
7: Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta,
8: Era Kartini, Dewi Sartika,
9: Ahmad Yani,
10: Ki Hajar Dewantara,
11: Frans Kaisepo.
6: Ceritakan sejarah bangsa ini kepada anak-anak kita. Mereka berhak tahu siapa para pendiri bangsa ini. Mengenalkan sosok pahlawan kepada mereka yang berusia dini bisa menumbuhkan keinginan mereka menjadi putra-putri terbaik bangsa di masa yang akan datang.
12: Mempertahankan negara dari penjajah, berperang dengan bambu runcing,
13: belajar dengan rajin, terus kalau menolong orang-orang harus dengan ikhlas.
14: Beribadahnya yang rajin sama membanggakan nama sekolah.
6: Selamat Hari Pahlawan.
15: Pahlawan orang tua.
16: Mama, Papa, Fikri mau jadi pahlawan.

20 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Hai, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, Ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Ada masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Darius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Lu tadi.
3: Bagar hiu. Seperti namanya, makanan ini berbahan ikan hiu. Biasanya, masyarakat menggunakan hiu jenis punai ataupun hiu tanduk karena aroma dari ikan hiu jenis tersebut tidak terlalu amis dan kulitnya terbilang lembut ketimbang hiu jenis lainnya. Bagar hiu ini terbuat dari bahan daging ikan hiu, ketumbar bulat, pala, cengkeh, kayu manis, asam jawa, lengkuas, cabai, bawang putih dan merah, serta kelapa goreng yang berfungsi untuk mengentalkan masakan bagar hiu. Pada saat dibuat, ikan hiu dipotong sesuai selera, kemudian disiram jeruk nipis agar bau amisnya benar-benar hilang. Setelah itu, bawang merah dan putih ditumis sampai harum, lalu bumbu lainnya dan tambahkan sedikit air. Ketika mendidih, tambahkan asam, tunggu hingga masak dan siap dihidangkan.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam dan masih di sajian lagu-lagu Minang ya. Pendengar, kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan terakhir ini berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan termasuk di sektor pertanian. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertanian hortikultura tetapi juga pada sektor perkebunan kelapa sawit juga alami imbas ya dari kemarau yang cukup panjang ini. Hasil panen kelapa sawit menurun saat musim kemarau karena kekurangan air dan membuat tanaman mengalami cekaman kekeringan yang mengganggu proses psikologinya. Kondisi tersebut menyebabkan tanaman sawit mengalami musim trek yang berdampak pada berkurangnya produktivitas sawit. Musim trek ini merupakan masa ketika produktivitas tandan buah segar TBS kelapa sawit mengalami penurunan drastis atau sedikit. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi petani sawit terutama ketika musim kemarau berlangsung dan dalam waktu yang cukup panjang. Nah, salah seorang petani sawit Eksi dari Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur membenarkan bahwa hasil panen sawit menurun drastis saat kemarau panjang ini dan tanaman sawit alami musim trek di mana buah alami penurunan hasil panen akibat kekurangan air sehingga tanaman alami kekurangan nutrisi dan pupuk yang ditabur pun tidak bisa diserap karena tidak ada air, kata Eksi. Dan menurutnya ketika air juga kekurangan air juga mengganggu proses pembentukan calon bunga dan memicu munculnya lebih banyak bunga jantan. Proses pembentukan tandan buah ini membutuhkan pupuk, namun tidak ada siraman air ini menyebabkan nutrisi dari pupuk tidak bisa diserap oleh tanaman sawit. Kondisi ini menyebabkan perkembangan buah tak bisa berjalan sempurna, sawitnya jadi kurus dan buahnya pun tak berkembang sempurna, tutur Eksi. Sawit yang mengalami trek sebenarnya dapat diatasi dengan berbagai upaya, salah satunya dengan menjaga kelembaban tanah di sekitar tanaman. Selain itu, petani dapat memberikan pupuk organik penahan air seperti pupuk makro atau TSP dan KCL sesuai dengan siklus pembentukan bunga. Tetap setia bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Malam di sajian lagu Minang ya. 6 menit jelang kita berganti ke lagu penghantar istirahat malam.

0: Kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau melihat petani bekerja di sawah sekarang, penggunaan traktor hingga mesin panen mungkin udah jadi pemandangan yang cukup biasa. Nah, tapi perjalanan teknologi pertanian Indonesia tentu nggak langsung sampai di tahap itu, pendengar. Dan bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September, kita bisa melihat bagaimana alat pertanian terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, dulu hampir seluruh pekerjaan dilakukan dengan tenaga manusia dan hewan. Jadi tanah diolah menggunakan cangkul, sementara bajak atau garut ditarik oleh hewan. Mulai dari menyiapkan lahan, menanam, sampai memanen membutuhkan tenaga dan waktu yang jauh lebih besar. Nah, mekanisme pertanian di Indonesia, pendengar, kemudian mulai berkembang sejak dekade 1950-an, mana traktor mulai digunakan untuk membantu pengolahan lahan, kemudian berkembang lagi dengan hadirnya pompa air, mesin penggilingan padi, mesin penanam bibit atau transplanter, hingga berbagai mesin panen. Nah, bahkan pendengar, pekerjaan setelah panen yang dahulu banyak dilakukan secara manual seperti merontokkan, membersihkan, dan mengeringkan gabah sekarang juga sudah bisa dibantu dengan mesin. Meski begitu, pendengar, alat tradisional tidak serta-merta ditinggalkan. Penggunaannya juga tetap menyesuaikan kondisi lahan, kemampuan petani, tenaga kerja, dan juga akses terhadap mesin. Jadi dari cangkul dan tenaga hewan hingga berbagai mesin pertanian hari ini, semuanya juga jadi bagian dari perjalanan panjang pertanian Indonesia untuk mempermudah pekerjaan petani sekaligus mendukung produksi pangan. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hatiku tinggal di rumah.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu.

Selamat malam pendengar. Ada sebuah kisah untuk kita renungkan sebelum kita beristirahat malam hari ini. Ada seorang pemuda yang kehilangan sepatunya di laut. Lalu dia menulis di pinggir pantai, "Laut ini maling." Tidak lama, datanglah nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan begitu banyak. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini baik hati." Seorang pemuda tenggelam di lautan. Lalu ibunya menulis di pantai, "Laut ini pembunuh." Tidak lama, datanglah seorang lelaki yang menemukan sebongkah mutiara di dalam lautan. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini penuh berkah." Seorang di atas perahu dan dihantam badai, lalu menulis di pantai, "Laut ini penuh mara bahaya." Sementara itu, lautan dan seisinya tidak pernah mengeluh sedikit pun. Kemudian datanglah ombak besar dan menghapus semua tulisan itu tanpa tersisa. Maka, jangan risaukan omongan orang, karena setiap orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah, selama engkau di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Jika datang kepadamu gangguan, jangan berpikir bagaimana cara membalas dengan yang lebih perih, tapi berpikirlah bagaimana cara membalas dengan yang lebih baik. Kurangi mengeluh, teruslah berdoa dan berikhtiar. Sibukkan diri dalam kebaikan, hingga keburukan lelah mengikuti kita." Christopher Morley pernah berkata, "Hanya ada satu kesuksesan, yaitu menjadi mampu menghabiskan hidup Anda menurut jalan Anda sendiri." Dalam kehidupan ini, tentunya kita butuh mendengarkan kritik dan saran dari orang lain, supaya kita bisa hidup lebih baik lagi. Namun terkadang, ada kalanya kita tidak perlu terlalu mendengarkan orang. Jangan hiraukan cibiran, jangan hiraukan hinaan orang tentang sesuatu yang telah kita ambil. Selama pilihan kita tidak merugikan orang lain, kita berhak melakukannya tanpa persetujuan orang lain. Mereka tak akan pernah mengerti jalan pikiran kita karena tidak ada di posisi itu, sehingga tidak tahu apa yang kamu rasakan. Orang lain hanya mampu menilai sesuatu yang kita hadapi, tapi tidak bisa merasakannya. Untuk itu, segala keputusan ada di tangan kita sendiri, karena kamulah yang berhak menentukan hidupmu. Ketika kamu mampu menghabiskan sisa umur sesuai dengan jalan pikiranmu, maka kamu akan bahagia, karena sesungguhnya kamulah pemilik hidupmu.

hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Melalui FM 92,5 MHz, akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nova Nora Sasabila mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 25 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda? Kita berjumpa lagi di Bengkulu pagi ini untuk edisi Jumat 25 September 2026. Dan tentunya juga sudah masuk waktu subuh untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Bersama saya Haryansyah akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Kami juga akan awali kebersamaan ini dengan lagu-lagu islami, dan juga kami rangkaikan dengan religi pagi. Nanti pukul 6 kami akan update informasi untuk Anda di berita daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Religi Pagi RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di pagi yang berbahagia ini insyaallah dalam nuansa iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Religi Pagi RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul Religi Pagi kita pagi hari ini adalah hakikat berkah. Berkah atau yang kita dengar dengan bahasa agama adalah barokah atau al-mubarak, itu berasal dari kata al-buruk, maksudnya adalah as-subut atau menetap. Maka ulama mengartikan bahwa berkah ini mengacu kepada pendapatnya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dengan limpahan pada setiap hal yang mengandung pengertian. Artinya adalah keberkahan itu adalah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dikaruniakan kepadanya. Namun perlu kita ingat, pengertian berkah ini tidak selalu identik atau terfokus dengan limpahan materi saja atau harta saja, uang saja, tidak. Tetapi juga menyertai harta yang sedikit. Jadi mau hartanya banyak, mau hartanya sedikit, kalau Allah barokah, Allah ridho, Allah ikhlas, nah ini yang terbaik. Ini yang kita harapkan. Nabi SAW bersabda, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini begitu hijau lagi manis. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan kesederhanaan jiwa, niscaya akan diberkahi. Dan barang siapa mengambilnya dengan kemuliaan jiwa, niscaya tidak diberkahi. Layaknya orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Jadi Rasul sebenarnya sudah mengingatkan kita bahwa yang namanya harta itu begitu hijau, begitu menggoda dan begitu manis. Dan kesederhanaan jiwa kita itu dalam mengambil harta itu, itulah yang akan melahirkan keberkahan. Tapi kalau kita dengan kemuliaan jiwa kita berambisi untuk mendapatkan harta itu sebanyak-banyaknya dengan ketamakan yang kita miliki, maka disitulah ya lahirnya ketidakberkahan. Jadi kita makan tapi tidak pernah merasa kenyang dengan makanan yang kita makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berkah merupakan salah satu makhluk Allah dan membawakan permisahan yang sulit yang sudah akrab dengan manusia. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa bagaimana kita bisa mencari rezeki itu dengan cara yang halalan thayyibah, halalan yang baik. Maka doa kita apa? Allahumma rizqna rizqan jadida halalan thayyibah mubarakan fihi. Jadi kita minta rezeki yang halal, yang barokah,
Jadi tidak hanya halal tapi berkah. Berkah itu artinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang paling sempurna, tamamur rahmah. Jadi dengan kita menerima ketentuan Allah atas harta kita dan kita ridho dengan ketentuan itu, dalam bahasa Sayyidina Ali itu adalah asyukru ala jazil aridho bil qalil, maka akan muncul keberkahan atas harta yang kita miliki. Maka apa yang harus kita lakukan supaya harta kita itu berkah? Paling tidak tiga yang bisa membawa keberkahan dalam harta kita. Yang pertama adalah perbanyak syukur. Kenikmatan yang kita dapatkan itu tidak akan menjadi barokah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah dengan kita taat kepada Allah. Asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah ya galo, mau pacak galo alhamdulillah. Tapi tidak batas itu saja. Tapi bagaimana kemudian dia mengelola hatinya, mengelola dirinya untuk bersyukur dengan perbuatannya, dapat nikmat bagi-bagi. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, aku telah berikan banyak nikmat kepada kamu tuh. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikan salat dan berkorban. Berkorban itu bisa jadi dengan hewan, tapi berkorban dengan harta, berkorban dengan kesederhanaan dan sebagainya. Jadi bersyukur itu penting. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Jadi kita terhindar dari azab Allah karena syukur kita. Jadi dengan kita bersyukur itu akan menambah karunia Allah, akan menambah nikmat Allah. Kan di situ Ibrahim ayat 7. Jadi Al-Qurtubi menjelaskan, jika engkau mensyukuri nikmatku, niscaya tambahan itu akan aku berikan, akan aku mudahkan. Dan kata Al-Qurtubi, ayat ini merupakan dalil yang tegas bahwa bersyukur menjadi faktor yang akan menambah kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah dengan kita perbanyak sedekah. Tidak sedikit ayat dan hadis yang kita temui di dalam Al-Qur'an ataupun dalam surah Al-Hadis ya, tentang sedekah dan infak yang merupakan salah satu penunjang yang dapat mendatangkan rezeki dan meraih berkah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah menerapkan riba ya dan mengembangkan sedekah. Bahkan dalam hadis lain, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Kalau kita berani melakukan satu kebajikan, paling tidak Allah akan balas 10 kali lipat kebajikan yang serupa dengan itu. Ya, itu luar biasa dengan sedekah. Jadi berimpaklah. Janganlah kita menahan diri karena kita takut miskin dan sebagainya, tidak. Dan kita belum pernah baca ya, dalam tulisan, dalam koran ataupun mendengar bahwa orang yang sering bersedekah itu akan miskin, tidak. Tapi justru akan dikayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menahan apa yang ada di tanganmu, akibatnya Allah akan mempersulit pintu-pintu rezekimu. Bahwa kedermawanan itu akan membuka pintu rezeki dan kikir adalah sebaliknya. Jadi kedermawanan itu ternyata akan membukakan pintu rezeki kita, dan kikir itu akan menutup pintu rezeki kita. Imam Al-Mubarak Furih itu berkata bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sedekah meningkatkan harta
dan menjadi salah satu penyebab keberkahan dan penambahnya harta. Para pendengar religi pagi dari Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah untuk kita menjadikan harta kita lebih berkah, maka perbanyaklah silaturahmi atau silaturahim. Usaha ini adalah sebagai ikhtiar kita untuk menjalin hubungan silaturahim. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditunda ajalnya, dengan demikian ia harus menyambung tali silaturahmi. Jadi kalau kita kepingin dapat tambahan rezeki dan ditunda ajal, perbanyak silaturahmi, perbanyak hubungan silaturahmi. Karena dengan kita menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain, dengan kolega kita, maka para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezeki adalah adanya keberkahan. Sebab menyambung tali silaturahim itu adalah sedekah, dan sedekah itu mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih harta yang kita miliki. Maka perbanyak silaturahim. Kalau kita sudah kaya, jangan lupa sama orang tua. Kalau kita sudah sukses, jangan lupa kepada orang tua. Jangan lupa kepada saudara. Kalau kita mau berimpak bersedekah, ya berimpaklah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Ini penting. Kita punya panen kopi, tapi kalau tidak pernah kita keluarkan zakatnya, itu enggak berkah. Yang terjadi apa? Kurang terus. Kalau kita panen padi terus kita tidak keluarkan zakatnya, kalau bahasa dusun itu bejekat. Aku tahun ini alhamdulillah baca bejekat, kata kawan. Sebenarnya bukan bejekat, berzakat itu, ya. Dia dapat 10 karung, dia sumbangkan ke masjid 1 karung, kemudian nanti dilelang duitnya untuk pembangunan masjid. Itu berzakat atau berzakat. Sehingga dia panennya berlimpah, yang tadinya 40 karung bisa jadi 70 karung, 70 karung naik 100 karung dan sebagainya. Yang kopinya tadi cuma dapat 500 kilo bisa naik jadi 1 ton, bisa jadi 2 ton atau 2 ton setengah dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika dia dapat uang, dapat harta, dia juga berbagi kepada orang lain. Panen sawit juga begitu, bertonton kita setiap minggu panen sawit tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Wah, Pak, ngapa pula aku nak berzakat? Duit-duit aku niat. Iya betul. Sama dengan kita motong ayam. Ya ayam itu ya ayam kamu niat, tapi apa iya ayam itu bulu-bulunya kita makan? Kan tidak. Karena di situ ada hartanya, miliknya, semut dan sebagainya. Oleh karena itu tetap harus berbagi untuk mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ini, insyaallah keberkahan dalam harta itu akan pernah kita dapatkan. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat, dan insyaallah kita semua dalam keadaan terjaga dalam iman dan Islam. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah pagi edisi Jumat 25 September 2026. Persoalan sampah di Provinsi Bengkulu dinilai semakin mendesak untuk ditangani secara terpadu. Hasil tangkapan ikan nelayan di Kabupaten Kaur hanya bisa memasok untuk kebutuhan pasaran lokal saja. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama mengenai persoalan sampah di Provinsi Bengkulu yang dinilai semakin mendesak untuk ditangani secara terpadu. Di mana produksi sampah yang mencapai ratusan ton setiap harinya sehingga diperlukan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST regional sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah lintas daerah. Pernyataan ini diungkapkan oleh anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi ketika di Bengkulu, yang menurutnya kebutuhan TPST regional Bengkulu ini menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang kini terus diperjuangkannya. Mengingat persoalan sampah tidak lagi sekedar menyangkut kebersihan, tetapi telah berkaitan dengan kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Apalagi pemerintah daerah sebelumnya telah menyampaikan surat terkait kebutuhan pembangunan TPST regional pada 21 Agustus 2026 lalu. Lalu surat tersebut kemudian direspon pada 24 Agustus, disusul dukungan dari dirinya untuk memastikan kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas pengelolaan sampah tersebut mendapat perhatian. Untuk ditegaskan, dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan dukungan politik agar ketersediaan anggaran untuk pembangunan TPST regional Bengkulu dapat diperjuangkan. Terlebih berdasarkan data, produksi sampah di Kota Bengkulu mencapai sekitar 159 ton per hari. Kemudian Kabupaten Seluma berada di posisi berikutnya dengan produksi sekitar 108 ton per hari. Dan Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai sekitar 61,34 ton per hari.
1: Kita harus dorong TPST regional ini karena soal sampah ini betul-betul udah krisis sekali di Bengkulu ini. Kota aja per hari 159 ton. Ngeri kita lihatnya. Seluma lagi di posisi kedua 108 ton per hari. Kabupaten Benteng 61,34. Sementara ini produksi akan terus bertambah dengan cepat tanpa kita sadari kalau kita tidak mengambil langkah. Jadi better safe than sorry. Saya tentu berkomitmen sebagaimana saya sampaikan, saya akan mengawal ini soal TPST regional. Saya sudah lihat ada dukungan dari DPRD Provinsi. Ini suatu bentuk komitmen penganggaran.
0: Lebih lanjut, Erna menambahkan untuk mewujudkan itu, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan dukungan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan atau operation and maintenance. Setelah itu, harus ada bagaimana operasional dan pemeliharaannya. Karena itu, kontribusi APBD provinsi maupun kabupaten dan kota juga penting untuk memastikan TPST regional ini berjalan. Melalui TPST regional, diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan sampah Bengkulu yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat ke depan. Warga diminta membersihkan drainase sebelum memasuki musim hujan. Liputan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
2: Memasuki musim hujan, masyarakat diingatkan untuk memastikan drainase di sekitar rumah tetap lancar. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi genangan air yang dapat muncul ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Akademisi UINFAS Bengkulu Fadila mengatakan, masyarakat perlu membersihkan selokan atau siring di sekitar rumah sebagai langkah awal menghadapi musim hujan. Selain menjaga lingkungan, masyarakat juga perlu memperhatikan kesehatan dan mempersiapkan kebutuhan saat beraktivitas di luar rumah.
3: Pastikan saluran drainase sekitar rumah itu lancar. Itu yang paling pertama. Jadi kita bersihkan selokan atau siring di sekitar rumah, kemudian jaga kesehatan, sedia payung sebelum hujan, kemudian ya kita juga akan tahu prediksi-prediksinya dari BMKG, karena kita punya yang bisa kita jadikan acuan supaya tenang untuk beraktivitas di luar rumah.
2: Fadila juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi dan prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Informasi tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam merencanakan aktivitas di luar rumah selama musim hujan. Dengan memastikan drainase bersih serta mengikuti informasi cuaca dari BMKG, masyarakat dapat mengurangi resiko gangguan akibat hujan dan tetap dapat beraktivitas dengan aman. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bengkulu memperkuat pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan dan produk turunannya melalui jalur laut dan udara di Pulau Enggano. Pengawasan diperkuat melalui koordinasi dengan Polsek Enggano, Pos Lanal TNI Angkatan Laut, Koramil, Pemerintah Kecamatan Enggano, dan Bandara Enggano. Kepala Karantina Bengkulu, Betty Fajarwati, mengatakan koordinasi pada 21 hingga 22 September dilakukan karena karakter Enggano sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pengawasan lintas sektor. Menurutnya, pengawasan jalur laut dan udara penting untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama serta penyakit hewan, ikan, maupun organisme pengganggu tumbuhan. Karantina juga menggandeng pemerintah kecamatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban melaporkan komoditas yang dibawa atau dikirim dari dan menuju Enggano. Betty menegaskan pengawasan karantina bukan untuk menghambat aktivitas masyarakat, melainkan memastikan lalu lintas komoditas tetap aman, sekaligus menjaga keamanan hayati Pulau Enggano. Hasil tangkapan ikan nelayan di Kabupaten Kaur hanya bisa memasok untuk kebutuhan pasaran lokal saja. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
4: Setelah sebelumnya sempat kesulitan mendapatkan pasokan ikan laut, hingga harga ikan laut alami kenaikan harga akibat cuaca buruk, salah seorang pengelola TPI Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan, Sapri, mengatakan saat ini tangkapan ikan nelayan sudah mulai berangsur normal. Para nelayan juga sudah mulai melaut untuk mencari ikan. Bahkan, kini harga ikan laut di tingkat TPI di Kabupaten Kaur mulai berangsur normal. Untuk ikan laut jenis tongkol dibeli dari nelayan dengan harga Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk ikan tuna di harga Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, saat cuaca sedang tidak bersahabat, ikan tuna yang dibeli dari nelayan dibanderol Rp35.000 per kilogram, sedangkan ikan tongkol Rp25.000 per kilogram. Namun lantaran pasokan ikan belum terlalu stabil, ikan yang didapat dari nelayan untuk saat ini hanya difokuskan untuk mengisi pasokan di pasaran lokal Kabupaten Kaur saja.
5: Untuk sekarang ini kalau seperti ini ya lo kalau karin dulu di sini kan
6: kalau
5: ya, belum bisa untuk mau ke luar
6: biasanya bawa kemana bawa?
5: Biasanya kalau udah mencukupi biasanya bawa ke Bengkulu. Lagi-lagi kalau ke Lampung mana Jakarta.
4: Dengan mulai membaiknya kondisi cuaca, para nelayan dan pedagang ikan berharap hasil tangkapan nelayan dapat segera kembali normal sehingga hasil tangkapan nelayan dapat segera dipasarkan ke luar daerah. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: SMK Negeri 8 Kaur akan menggelar perkemahan penggalang penegak atau gagak untuk pangkalan gugus depan yang ada di wilayah Kecamatan Kaur Selatan dan Tetap. Perkemahan gagak ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah. Kepala Sekolah SMKN 8 Kaur, Puspa Dewi, mengatakan dalam perkemahan ini banyak perlombaan yang akan dilaksanakan. Di antaranya, tapak tenda, yel-yel, PBB, semapor, tarko, dan pentas seni. Perlombaan ini akan memperebutkan piala bergilir dari Ketua Kuartir Daerah 07 Bengkulu, Hamka Sabri. Dalam penyampaiannya, Kepala Sekolah menjelaskan pelaksanaan perkemahan ini akan berlangsung pada November mendatang. Untuk itu pihaknya mengajak kepada gugus depan yang ada di dua wilayah itu untuk bisa mempersiapkan diri, mempelajari materi lomba yang telah ditentukan. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota Pramuka di Kecamatan Kaur Selatan dan tetap. Semangat kebersamaan dan jiwa satria Pramuka diharapkan dapat tertanam kuat di sanubari setiap peserta. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar Balai Bahasa Bengkulu dorong UKBI ramah disabilitas. Laporan selengkapnya bersama Zilviani.
6: Balai Bahasa Provinsi Bengkulu terus mendorong layanan kebahasaan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan dan uji coba uji kemahiran berbahasa Indonesia ataupun UKBI yang disesuaikan dengan karakteristik dan peserta disabilitas. Pelaksanaan uji coba soal UKBI bagi disabilitas digelar di Bengkulu dengan melibatkan 6 siswa jenjang SMP dan SMA dari SLBN 1 Kota Bengkulu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan instrumen UKBI dapat digunakan secara lebih inklusif tanpa mengurangi standar pengukuran kemampuan bahasa Indonesia. Tim UKBI Balai Bahasa Provinsi Bengkulu melakukan penyesuaian pada materi ujian, khususnya pada sesi mendengarkan yang dalam UKBI bagi disabilitas rungu diganti menjadi keterampilan memirsa. Peserta diberikan materi berbentuk video yang dilengkapi dengan transkripsi sehingga proses pengujian dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Sally Farazia dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu menjelaskan, uji coba tersebut penting untuk melihat kesesuaian instrumen dan juga karakteristik peserta disabilitas rungu. Dalam sistem UKBI saat ini, peserta disabilitas rungu mengikuti 4 bagian ujian, yakni memirsa, merespon kaidah, membaca, dan juga menulis.
7: Jadi kita mengangkat ingin adanya pendidikan yang setara, terus memberikan layanan, mengembangkan layanan. Jadi UKBI disabilitas di tahun 2026 ini sudah masih mengembangkan untuk UKBI disabilitas rungu. Tentunya di penyajian soal sedikit berbeda dengan teman-teman yang secara umum. Kalau teman-teman secara umum di seksi pertama kita ada mendengarkan. Di saat ini untuk yang teman-teman disabilitas rungu, kita menggunakan seksi pertama itu memirsa. Jadi perbedaan kalau yang mendengarkan kan kita hanya fokus untuk mendengarkan tanpa adanya sajian video. Untuk memirsa ini, seksi pertamanya ada sajian video sehingga memudahkan teman tuli untuk mengakses dan menggunakan UKBI. Kan perlu ditekankan pula ya, teman disabilitas rungu belum tentu mereka tidak mahir berbahasa. Mereka mahir berbahasa tapi ada penyajian soal yang kami sesuaikan.
6: Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan peserta menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelenggaraan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur menghadiri kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan pada tahun 2026 untuk beberapa waktu lalu. Kegiatan berlangsung di Kabupaten Lebong yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia. Dalam acara ini dihadiri oleh Ketua KPU Kaur dan Komisioner Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM beserta Sekretaris KPU Kaur. Ketua KPU Kaur, Tony Kuswoyo, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat strategi pendidikan pemilih secara berkelanjutan, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda yang akan menggunakan hak pilihnya. Tony menjelaskan melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan, KPU berupaya membangun generasi pemilih yang cerdas, sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Bengkulu Selatan kembali akan mengusulkan tradisi lokal untuk WBTB Nasional 2027 mendatang. Laporannya bersama Rohil Minata.
8: 4 warisan budaya Bengkulu Selatan resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia pada tahun 2026. Capaian membanggakan ini menjadi pendorong semangat bagi masyarakat untuk terus menjaga peninggalan leluhur. 4 karya budaya yang telah diakui tersebut meliputi kuliner tradisional Pendap, serta seni pertunjukan tari napa. Selain itu ada pula gulai umbut, undak tabuan ikan, dan tradisi pantauan mangkal luar yang sakral. Tidak berhenti pada capaian tersebut, bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Bengkulu Selatan langsung menyiapkan langkah strategis berikutnya. Mereka kembali merancang sejumlah usulan tradisi lokal untuk didaftarkan pada ajang WBTB tahun 2027 mendatang. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Bengkulu Selatan Nofman Pasah menjelaskan rincian wacana usulan baru tersebut kepada publik. Beberapa tradisi yang masuk daftar usulan meliputi adat bejegum, ubat uluan, hingga tari pisau duau. Pemerintah daerah menilai pendaftaran ini sangat krusial demi memberikan perlindungan hukum terhadap identitas masyarakat lokal. Setiap tradisi yang dipilih menyimpan nilai filosofis yang tinggi yang hidup di tengah kehidupan sehari-hari warga.
9: Kita diusulkan ke tahun depan mungkin ada 5 item juga yang akan kita usulkan ke Kementerian Kebudayaan, yaitu satu adat bejegum, obat uluan, batu atau kedangau, dengan tari awas, serta tari pisau duau.
8: Proses pengusulan ini tentu membutuhkan riset mendalam serta dukungan data otentik dari para tokoh adat setempat. Kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat akan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan terpenuhi dengan baik. Melalui upaya berkelanjutan ini, warisan leluhur Bengkulu Selatan diharapkan tidak akan pernah punah ditelan zaman. Pengakuan nasional juga akan memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat pelestarian budaya Nusantara. Demikian Rohil Minata, Redwin Tuhan melaporkan.
0: Ketua Gerakan Anti Narkoba Nasional GAN Bengkulu, Yusnaini, menjelaskan media digital saat ini sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk kalangan anak-anak dan remaja di Bengkulu. Menurutnya, perkembangan media digital dapat memberikan dampak positif maupun negatif, sehingga remaja perlu bijak dalam menggunakannya. Yusnaini mengatakan kehadiran Duta Remaja Bengkulu seharusnya dapat memberikan dampak positif melalui media digital, salah satunya dengan aktif membuat dan mempublikasikan konten edukasi mengenai bahaya narkoba, upaya pencegahan, serta dampak buruk penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda. Menurutnya, penggunaan media sosial secara positif juga dapat menjadi sarana untuk mengajak remaja lainnya menjauhi narkoba. Ia menambahkan para remaja di Bengkulu harus mampu memberikan warna positif dan menunjukkan berbagai prestasi baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Yusnaini mengajak remaja untuk bergabung dalam berbagai wadah dan kegiatan positif serta menghindari pergaulan yang berisiko. Hal ini dinilai penting karena media digital dapat membawa berbagai pengaruh setiap saat, sehingga remaja perlu memiliki kemampuan untuk memilih informasi dan lingkungan pergaulan yang baik. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah pagi ini.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Untuk Bengkulu pagi ini, tadi informasi yang sudah kami hadirkan di Berita Daerah Pagi, melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti. Musik informasi masih banyak akan kami hadirkan. Dan juga nanti pukul 7 kami akan update informasi. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI, tetap bersama kami.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, berikut kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 25 September 2026. Informasinya akan disampaikan oleh perakirawan Andre dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 25 September 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, jelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Moko-Moko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Untuk malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Moko-Moko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suara ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 97% serta angin bertiup berarah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu dan waspada potensi hujan yang intens sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berarus singkat di wilayah Kabupaten Moko-Moko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang. Info perkiraan ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya.
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
2: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto meminta